0: primer cacat hukum karena didasarkan pada premis keliru yang menganggap kuota haji sebagai objek atau kekayaan negara.
1: Selain kita melakukan penindakan mata rantai pertambang tanpa izin dimulai daripada hulu sampai dengan hilir, searah dengan penindakan ini ternyata ini kita temukan juga tindak pidana yang lain.
2: Sari berita, Pengadilan Tipikor menggelar sidang korupsi kuota haji tambahan dengan agenda pembacaan eksepsi. Polda Riau mengungkap jaringan penambangan emas ilegal dengan menyita uang 1 miliar rupiah. PBB menyerukan perlindungan terhadap warga sipil Palestina. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 19 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan dengan korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama berinisial YCQ dengan agenda pembacaan eksepsi. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
3: Terdakwa sehat hari ini?
4: Yang mulia, mohon izin, saya dalam keadaan kurang sehat, tetapi saya sudah minum obat anti nyeri dan insya Allah bisa mengikuti persidangan hari ini. Terima kasih.
3: Baik, gimana pendanda berita acara sidang?
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali menggelar sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Kumas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mendengarkan pembacaan perlawanan atau eksepsi dari advokat pendamping Yakut Khalil Kumas. Dalam pembacaan perlawanan, Belisa Anggraini selaku advokat pendamping Yakut mengatakan surat dakwaan jaksa terkait nilai kerugian keuangan negara sebesar 622 miliar tidak jelas dan lengkap, oleh karenanya harus batal demi hukum.
0: Surat dakwaan tidak jelas dan tidak lengkap dalam menguraikan objek dan konstruksi kerugian negara. Konstruksi kerugian negara sebesar 622 miliar sekian dalam dakwaan primer cacat hukum karena didasarkan pada premis keliru yang menganggap kuota haji sebagai objek atau kekayaan negara. Padahal kuota haji murni merupakan alokasi hak keberangkatan administratif dari pemerintah Arab Saudi.
5: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama Yakut telah memperkaya diri sendiri, orang lain, serta korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari 622 miliar rupiah.
6: Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi, yaitu memperkaya terdakwa Yakut Khalil Kumas sejumlah 271.500 dolar Amerika yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yaitu sejumlah 622 miliar 90 juta 207.166.41 rupiah sebagaimana laporan hasil pemeriksaan investigatif Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia BPKRI dalam rangka penghitungan kerugian negara atas kuota haji Indonesia.
5: Dalam perkara kuota haji tambahan, Jaksa KPK menyebut 313 penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK telah menerima aliran dana lebih dari 478 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Polda Riau dan Polres Kuantan Singingi berhasil mengungkap jaringan penambangan emas ilegal dengan 17 terduga tersangka ditangkap dan uang senilai hampir 1 miliar rupiah disita. Santi Yunas menyampaikan informasi selengkapnya.
7: Jaringan pertambangan emas tanpa izin atau peti di Kabupaten Kuantan Singingi dibongkar aparat kepolisian melalui operasi peti Kuantan Merah Putih Presisi 2026. Polda Riau bersama Polres Kuansing menindak aktivitas pertambangan ilegal di puluhan lokasi. Operasi yang berlangsung selama 14 hari sejak 1 hingga 14 Agustus 2026 melibatkan personil gabungan. Wakapolda Riau Brigjen Pol Hengki Haryadi dalam keterangan pers pada Selasa sore mengatakan dari operasi ini pihaknya menindak 55 lokasi dan mengamankan 17 tersangka yang terkait dalam 8 laporan polisi. Dalam operasi ini polisi juga menyita uang sebesar hampir 1 miliar rupiah yang merupakan milik dari pemodal atau pemilik rakit berinisial DI.
1: Kita lihat bersama-sama di depan, ya, ini ada namanya instrumental dari alat kejahatannya. Bahkan ada di beberapa lokasi sudah kita musnahkan alat-alat kejahatan tersebut. dan juga kita saksikan di sini nanti akan dijelaskan terkait daripada hasil kejahatannya. Kemudian pada kesempatan ini rekan-rekan sekalian, ternyata selain kita melakukan penindakan mata rantai pertambang tanpa izin dimulai daripada hulu sampai dengan hilir, searah dengan penindakan ini ternyata ini kita temukan juga tindak pidana yang lain. Dari pengungkapan pertambangan tanpa izin ini, ternyata kita juga mendapatkan bahwa ada tindak pidana ataupun barang bukti narkoba dari pelaku-pelaku kejahatan peti. Nanti juga barang buktinya ditampilkan sekaligus.
7: Sementara itu pelaksana tugas Bupati Kuantan Singingi Mukhlisin menyampaikan apresiasi kepada jajaran Polda Riau dan seluruh elemen yang terlibat dalam operasi peti Kuantan Merah Putih Presisi 2026. Menurutnya penanganan peti tidak cukup hanya melalui penindakan. Pemerintah juga perlu memberikan pembinaan kepada masyarakat yang selama ini menggantungkan kehidupan dari aktivitas pertambangan.
8: Masalah WPR yang ada pada saat ini, karena kami juga berharap masyarakat kita ini rata-rata sebagian melakukan penambangan, perlu juga pembinaan supaya tidak menjadi sasaran yang seperti yang tidak kita harapkan saat ini. Namun pembinaan ini harus tetap kita lakukan bersinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan juga aparat penegak hukum.
7: Selain penegakan hukum, pemerintah mendorong pembinaan dan legalisasi melalui wilayah pertambangan rakyat agar masyarakat tetap memiliki sumber penghidupan tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan. Dari Kabupaten Kuantan Singingi, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah bersama dengan DPR mulai membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN tahun 2027 yang diarahkan untuk memperkuat ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Rian Suryadi menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus.
9: Laporan khusus.
10: Aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi.
11: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RUU APBN tahun anggaran 2027 beserta nota keuangan dan dokumen pendukungnya dalam rapat paripurna DPR RI. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan APBN memiliki peran strategis dalam memastikan kehadiran negara sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Presiden, APBN bukan sekedar dokumen keuangan negara, melainkan instrumen untuk melindungi rakyat, memperkuat bangsa, dan mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Presiden menyampaikan RAPBN 2027 akan diarahkan pada sejumlah program kerja prioritas nasional. Fokus tersebut mencakup kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi, dan industrialisasi serta pembangunan infrastruktur. Selain itu, pemerintah juga memprioritaskan sektor perumahan dan ketahanan terhadap bencana, penguatan ekonomi kerakyatan, dan pembangunan desa serta upaya penurunan kemiskinan.
10: Harmonisasi kebijakan pusat dan daerah harus semakin baik dan semakin kokoh. Pemberantasan korupsi dan penegakan hukum harus terus ditegakkan tanpa pandang bulu. RAPBN tahun 2027 kita fokuskan untuk 8 program kerja prioritas nasional.
11: Sementara itu DPR RI menyetujui pembahasan lanjutan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara RAPBN tahun anggaran 2027. Dalam rapat tersebut, sejumlah fraksi DPR RI menyampaikan pandangannya. Sebagaimana diketahui bahwa pemerintah sudah menyampaikan keterangan atas RUU tentang APBN tahun anggaran 2027 beserta nota keuangannya. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyebut sesuai dengan pasal 168 ayat 2 peraturan DPR RI tentang tata tertib bahwa fraksi diberikan kesempatan untuk memberikan pandangan umum dalam rapat paripurna atas rancangan undang-undang APBN.
12: Sebagaimana kita ketahui bahwa pemerintah telah menyampaikan keterangan atas RUU tentang APBN anggaran 2027 beserta nota keuangannya pada rapat paripurna tanggal 14

0: agar memenuhi prinsip tepat sasaran, tepat manfaat, tepat anggaran. Pelaksanaan harus mengurangi berbagai resiko baik dari sisi kapasitas fiskal, pengelolaan anggaran, tata kelola makanan bergizi.
1: Kemudian anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar, Nurul Arifin, mengapresiasi target pertumbuhan ekonomi 2027 yang ditetapkan sebesar 6%. Partai Golkar memandang pencapaian target tersebut membutuhkan penguatan sumber-sumber pertumbuhan yang mampu meningkatkan kapasitas produksi dan produktivitas perekonomian secara berkelanjutan.
2: Fraksi Partai Golkar mendorong pemerintah agar potensi penerimaan dari aktivitas ekonomi domestik dapat terus dioptimalkan melalui perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan, dan penguatan sistem administrasi perpajakan. Upaya tersebut penting untuk mendorong peningkatan tax capacity sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan semakin tinggi.
1: Seperti diketahui dalam RAPBN 2027, pemerintah menyusun asumsi dasar ekonomi makro dan target indikator kesejahteraan masyarakat sebagai berikut. Pertumbuhan ekonomi 6,0%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah 17.500 per dolar Amerika Serikat, lifting minyak dan gas minyak 610.000 barrel per hari, gas 954.000 barrel setara minyak per hari, tingkat kemiskinan 6,0% sampai 6,5%, tingkat pengangguran terbuka 4,30% sampai 4,87%. Dengan disetujuinya pandangan umum fraksi ini, proses pembahasan RAPBN selanjutnya akan masuk ke tingkat Badan Anggaran atau Banggar DPR RI bersama kementerian dan lembaga terkait sebelum disahkan menjadi undang-undang. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait pembahasan RAPBN untuk memperkuat ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat.
4: Saya Norman dari Bekasi. Kalau ditanya mengenai kondisi APBN yang semakin sehat dan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat, kalau menurut saya sih ya Mas ya, APBN yang semakin sehat tuh pastinya diharapin sih bisa memberikan dampak positif ya bagi masyarakat. Tapi sih yang paling penting itu gimana cara pengelolaan anggarannya yang efeknya tuh bisa benar-benar dirasain sama masyarakat gitu, khususnya dalam kehidupan sehari-hari. Kayak pelayanan publik yang udah pastinya harus lebih baik, terus habis itu harga kebutuhan harus terjangkau. Lapangan kerja tuh juga udah jadi perhatian. Terus habis itu pendidikan, kesehatan, dan yang udah paling jelas pembangunan infrastruktur. Kalau misalkan yang diharapkan dari pemerintah kalau APBN defisit semakin rendah, itu saya sih nggak banyak berharap ya. Kayak yang penting sih pemerintah tetap memprioritaskan program-program langsung yang menyentuh masyarakat.
5: Halo, nama saya Tommy dari Ciledug. Menurut saya jika APBN sehat, ruangnya cukup, itu sangat bagus ya efeknya bagi kita, utamanya rakyat, karena saya yakin pemerintah punya cukup ruang untuk mempertajam program-programnya sesuai dengan hal-hal apa saja yang lagi dibutuhi sama masyarakat di kondisi seperti ini. Karena kita tahu ya, akibat dampak perang tuh semua harga mahal. Makanya kita butuh tuh program-program seperti apa namanya, pasar murah ya kan, untuk menekan harga yang saat ini apa-apa serba mahal. Mungkin juga dari sisi pendidikan, kesehatan, dan juga teman-teman UMKM itu nanti juga bisa dirasain tuh pasti dampaknya seperti itu.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik APBN makin sehat, saatnya hentikan pola berhutang. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rizky Supermana.
6: Editorial. RAPBN tahun 2027 menunjukkan sinyal positif. Defisit anggaran dirancang 2,40% terhadap PDB atau sekitar 671,1 triliun rupiah. Sementara keseimbangan

0: Keuangan primer dipatok defisit hanya 20,8 triliun rupiah, anjlok tajam dari 155,9 triliun rupiah pada tahun 2025. Bagi RRI, perbaikan ini patut diapresiasi karena menunjukkan niat mengurangi ketergantungan utang rutin. Namun, pemerintah jangan cepat berpuas diri. Defisit keseimbangan primer membuktikan APBN belum sepenuhnya mandiri membiayai belanja tanpa tambahan pembiayaan. Kesehatan fiskal tidak cukup diukur dari rendahnya angka defisit di atas kertas. Pemerintah wajib fokus pada tiga hal utama, yaitu meningkatkan penerimaan negara, menjaga kualitas belanja, serta mengendalikan beban bunga utang agar benar-benar produktif. Utang tidak boleh lagi dipakai menutup kebutuhan rutin, melainkan murni untuk pembangunan dengan prinsip kehati-hatian. Efisiensi anggaran dalam RAPBN tahun 2027 harus didukung penuh, asal tidak diterjemahkan sekedar sebagai pemotongan anggaran yang justru melumpuhkan pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi. RAPBN tahun 2027 harus menjadi momentum mengubah cara pandang, wujudkan sistem fiskal mandiri yang kuat, kredibel, dan benar-benar mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menyerukan perlindungan terhadap warga sipil Palestina, pelestarian tempat tinggal dan harta benda, serta jaminan akses atas layanan dasar di wilayah Palestina. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, PBB telah menjangkau keluarga-keluarga Palestina di desa Kusro, sebelah utara tepi barat, setelah pemberlakuan pembatasan secara ketat terhadap mobilitas dan akses yang masih terkait dan juga informasi mancanegara lainnya. Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Yvonne Mewengkang, mengungkapkan bahwa Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi dijadwalkan akan melakukan kunjungan kerja ke Jakarta pada 20 hingga 22 Agustus 2026. Selama di Jakarta, Wang Yi akan melakukan dua agenda, yaitu pertemuan ke-1 Dialog Strategis Komprehensif atau CSD RIPRRT pada Jumat mendatang bersama dengan Menteri Luar Negeri RI Sugiono. Yvonne menjelaskan, pertemuan CSD ini merupakan mekanisme bilateral baru tingkat Menteri Luar Negeri yang dibentuk pada saat kunjungan kerja Menteri Luar Negeri RI ke Beijing, Tiongkok pada April 2025 lalu. CSD bertujuan untuk mengidentifikasi capaian kerjasama serta menetapkan prioritas strategis ke depan. Agenda kedua, Wang Yi dijadwalkan juga akan menghadiri pertemuan dialog 2+2 antara Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan Indonesia dan Tiongkok. Dan dalam pertemuan ini, Kementerian Luar Negeri RI juga akan menjadi tuan rumah, di mana pertemuan 2+2 akan berfokus pada pembahasan penguatan kerjasama bidang politik, pertahanan dan keamanan, baik pada tataran bilateral, regional dan global. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, pasangan petenis ganda putri Aldila Suciadi bersama dengan pasangannya Erin Rotliff berhasil melaju ke perempat final ganda Cincinnati Open 2026 setelah menaklukkan Eri Aoyama dan Yavan Liang 6-3, 6-2. Dan seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Aldila dan Erin tampil dominan selama 1 jam 14 menit untuk mengalahkan pasangan Jepang dan Taiwan tersebut. Dan pendengar, selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Ya, rekan-rekan dari NTMC Korlantas Polri, silakan untuk memberikan informasi beberapa ruas jalan pada pagi hari ini.
2: Baik, terima kasih Rudy. Selamat pagi, dengan saya Brigadir Adi Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama, kita menuju ke kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dapat kita lihat bersama dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan ataupun Slipi. Dari jalur arteri terpantau adanya kepadatan mengingat bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, dan kemudian dari jalur tol dalam kotanya dari kedua arahnya juga masih terpantau kondusif lancar, begitupun dari arah sebaliknya bagi kendaraan yang akan menuju ke arah Cawang. Harap bagi para pengendara yang akan melintasi kawasan ini, terutama melintasi jalur arteri, untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol dari jalur arteri maupun dari jalur tol dalam kota terpantau kondusif lancar. Begitupun dari arah sebaliknya, Grogol menuju ke arah Cawang terlihat kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan harap bagi para pengendara yang melintasi jalur tol dalam kota, untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda pastikan dalam kondisi prima. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan flyover Simpang Grogol, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Jalan Raya dan Mogot yang akan menuju ke arah Jalan Letjen S. Parman terpantau kondusif lancar dari jalur arteri, dan untuk dari jalur tol dalam kota juga masih terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal, dan bagi para pengendara yang melintasi jalur arteri untuk antisipasi adanya pertemuan arus di kawasan ini dan harap tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Caritas, Palembang. Arus lalu lintas dari arah Jalan Jenderal Sudirman yang akan menuju ke arah Jalan Kolonel Atmo terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat maju dengan kecepatan normal. Begitupun dari arah sebaliknya, dan harap bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 176 kasus laka lantas dengan rincian 12 orang meninggal dunia, 10 orang luka berat, dan 129 orang luka ringan. Dan dari 176 kasus laka lantas tersebut, 82% didominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Ade Sintia melaporkan dari Studio NTMC, salam presisi, selanjutnya kembali kepada Rudy di studio.
1: Terima kasih banyak Brigadir Ade Sintia dan selamat kembali bertugas.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Pendengar, Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Setelah tadi bersama kita simak warta berita produksi RRI Pro 3, jaringan berita nasional yang dirilai di Pro 1 Network seluruh Indonesia. Kini kami ajak Anda kembali untuk bergabung menyampaikan komentar dan opini Anda. Kami nantikan di kopi Anda melalui WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Anda dapat mengomentari pemberitaan kami, pendengar, dan juga dapat mengomentari apapun yang ada di sekitar Anda. Nanti akan kami bacakan tentunya chat dan juga telepon dari Anda. Silakan untuk bergabung. Dan kami akan segera kembali tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Foto siapa nih?
1: Tebak foto siapa? Masa enggak pernah lihat?
0: Siapa ya? Ah, udahlah, enggak penting.
1: Keterlaluan. Masa kamu bilang enggak penting? Nilai sejarahmu berapa sih? Ini Sayuti Melik, orang yang mengetik teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Beliau ini termasuk tokoh penting di balik naskah proklamasi negara kita loh.
0: Oh, yang mengetik ulang tulisan tangan Pak Soekarno.
1: Hey, Sayuti Melik tidak cuma mengetik, Jod. Sayuti Melik juga mengusulkan beberapa perubahan penting pada naskah tersebut.
0: Contohnya apa?
1: Contohnya, kata tempo diganti menjadi tempo. Kalimat wakil-wakil bangsa Indonesia itu diubah menjadi atas nama bangsa Indonesia.
0: Lah, kenapa kalimatnya diganti?
1: Karena menurut Sayuti Melik, supaya kalimat dalam naskah proklamasi itu mewakili seluruh rakyat Indonesia. Sayuti Melik juga menyarankan agar naskah tersebut cukup ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta saja, atas nama bangsa Indonesia.
0: Hebat, kamu banyak tahu, Rah. Makasih ya infonya.

0: Literasi Digital. Program dialog membahas perkembangan teknologi informasi hingga keamanan digital.
1: Logical frame-nya adalah bahwa ketika kita bicara tentang keterbukaan informasi publik, maka kita harus mengaksesi hal-hal yang berkaitan dengan apa yang menjadi seperangkat hak asasi manusia ini yang sudah lahir sebagai penghormatan terhadap diri kita secara individu. Yang mana kewajiban kemudian akan muncul karena tidak mungkin bahwa hak asasi itu menjadi absolut, tapi kita harus juga melihat pada hak asasi orang lain. Ini yang menjadi konsep substansi keterbukaan informasi publik.
0: Literasi digital dapat memberikan Anda pemahaman dan pengetahuan tentang manfaat bermedia sosial. Simak dan ikuti Literasi Digital Pro 1 RW Pontianak setiap hari Selasa, minggu pertama dan ketiga, mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Jadilah masyarakat yang cerdas dan memahami era digitalisasi bersama Literasi Digital Pro 1 RRI Pontianak.

0: Perusahaan RRI Pontianak masih temani Anda dalam rangkaian Pontianak pagi ini. Banyak-banyak pendengar dan juga rekan-rekan ya di luar yang mempertanyakan pelaksanaan Bintang Radio. Kapan nih Bintang Radio? Kapan Bintang Radio? Nah, kali ini kami update pendengar ya mengenai persiapan dan juga nanti pelaksanaannya untuk Bintang Radio 2026 LPP RRI Pontianak yang baru saja kemarin Selasa pendengar dilakukan rapat koordinasi ya, di mana pertemuan ini berlangsung di Astuti Conference Room RRI Pontianak yang membahas sejumlah agenda penting, di antaranya penyusunan agenda kegiatan, kemudian pembagian tugas juga ya dan tanggung jawab dari masing-masing bidang serta penentuan jadwal pelaksanaan setiap rangkaian acara. Ketua Panitia Pelaksana Bintang Radio RRI Pontianak Minwara Kiljanah mengatakan untuk seluruh rangkaian kegiatan diharapkan dapat dipersiapkan secara matang melalui koordinasi yang baik dan terarah antar bidang. Dan menurutnya kerjasama seluruh tim ini menjadi kunci keberhasilan penyelenggaraan kegiatan yang akan melibatkan masyarakat luas. Melansir dari laman rri.co.id, Selasa kemarin ia mengatakan bahwa Bintang Radio ini merupakan agenda penting yang tidak hanya menjadi ajang kreativitas, tetapi juga memperkuat kedekatan RRI dengan masyarakat. Karena itu, seluruh persiapan memang harus dilakukan secara matang agar pelaksananya berjalan lancar dan sukses. Akil juga menjelaskan sampai saat ini pendengar sudah terdapat 20 peserta yang mendaftar Bintang Radio 2026 yang mana pendaftarannya sudah dibuka sejak kemarin tanggal 3 hingga nanti bergulir di tanggal 30 Agustus penutupan pendaftarannya pendengar. Sementara untuk pelaksana technical meeting akan dilaksanakan pada 31 Agustus 2026. Dan bagi peserta yang ingin mendaftarkan diri Anda di Bintang Radio di satuan kerja manapun ya, di kota manapun Anda berada, dapat terintegrasi melalui web bintangradio.rri.id. Dan sampai saat ini panitia Bintang Radio sedang memfollow up bagi peserta yang sudah mendaftar dengan membuat grup untuk peserta yang akan bertanding. Dan Akil juga mengatakan bahwa seluruh rangkaian dan arahan dari pimpinan panitia Bintang Radio RRI Pontianak menargetkan 10, maksud kami 100 peserta. Dan untuk mencapai target itu, panitia Bintang Radio akan terus melakukan sosialisasi dan mempromosikan kegiatan ini. Rencananya nanti pendengar jika nanti akan terlaksana ya, Minggu, di saat Car Free Day mungkin kita akan bisa bertemu lagi nanti ya untuk sekaligus mempromosikan Bintang Radio. Dan untuk Anda yang ingin bertanya dan ingin mendaftar, nanti bisa tanya-tanya panitia yang ada di Car Free Day begitu ya. Terakhir Akil mengatakan tahapan pelaksanaan Bintang Radio ini akan memakan waktu hampir 2 bulan dari Agustus hingga Oktober 2026 untuk Agustus sendiri proses pendaftaran, kemudian di bulan September pelaksanaan di tingkat Satker, di tingkat RRI-nya masing-masing begitu ya, yang terdiri dari RRI Pontianak, Sintang dan Sanggau. Untuk tingkat Korwil, tingkat provinsinya nanti akan mempertemukan pemenang dari Pontianak, Sintang dan Sanggau. Itu akan digelar pada 4 hingga 9 Oktober antar Korwil dan akan diselenggarakan 12 hingga 21 Oktober 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Eh, aku perhatikan pembeli produk kamu makin ramai. Orderan juga kayaknya gak ada sepinya. Jangan-jangan kamu promosi besar-besaran ya?
1: Promosi itu memang penting. Tapi kalau ditanya apa yang bikin pelanggan terus datang, menurutku bukan cuma promosi.
0: Jadi apa?
1: Kepercayaan pelanggan.
0: Kepercayaan? Maksudnya pelanggan harus percaya sama produknya?
1: Betul. Dan kepercayaan itu dibangun dari hal-hal sederhana. Misalnya, kita menjaga kualitas produk, memberikan informasi yang jujur, melayani pelanggan dengan ramah, dan tentu saja mengirim pesanan sesuai janji. Bayangkan, kalau produknya bagus, tapi informasinya nggak jujur, lama-lama pelanggan pasti kapok tuh.
0: Oh, berarti pelanggan itu sebenarnya bukan cuma pembeli produk ya?
2: Pelaku UMKM adalah salah satu penggerak ekonomi bangsa. Bangun usaha dengan menjaga kualitas, mengedepankan kejujuran, dan memberikan pelayanan terbaik. Karena ketika pelanggan percaya, mereka bukan hanya datang untuk membeli, tetapi juga kembali karena merasa dihargai. Dari kepercayaan itulah, usaha dapat tumbuh, berkembang, dan memberi manfaat bagi banyak orang.

Ya pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Dan per pagi ini tadi ya, pukul 7 waktu Indonesia Barat, di mana memang kualitas udara kita di kota Pontianak memang sedang tidak baik-baik saja pendengar. Tentunya kami selalu mengimbau Anda untuk menggunakan masker saat keluar ruangan. Di mana tadi melalui bmkg.go.id dan juga pantauan serta laporan dari forecaster BMKG Supadio Pontianak, tadi ada rekan kami di sana, ada Noventia, yang melaporkan untuk pagi hingga siang hari ini pendengar, memang perakiraan cuaca Kalimantan Barat di sebagian wilayah akan mengalami kekaburan pandangan udara ataupun kabut asap. Kemudian untuk siang hingga sore hari, bahkan hingga dini hari esok, tidak terdapat potensi hujan sama sekali ya di wilayah Kalimantan Barat. Sehingga untuk dari pihak BMKG sendiri memperkirakan cuaca di Kalimantan Barat hari ini 19 Agustus 2026 akan didominasi cerah hingga cerah berawan. BMKG juga memperkirakan angin secara umum bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 35 km per jam. Sementara untuk suhu udara hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 35 derajat Celcius. Untuk kelembaban udara berkisar antara 48 hingga 95% pendengar, dan tentunya masyarakat diimbau untuk mewaspadai kenaikan suhu udara yang dapat berpotensi terjadinya atau memicu kebakaran hutan dan lahan. Sementara untuk pantauan titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat selama 24 jam terakhir, terdeteksi ada 2841 titik panas di wilayah Kalimantan Barat, dan tentunya hal ini menyebabkan untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan dalam satu pekan ke depan diperkirakan masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate, Anda dapat memantau perakiran cuaca dari aplikasi info BMKG dan melalui website kalbar.bmkg.go.id, melalui media sosial terverifikasi, dan juga dapat berkunjung ke kantor BMKG terdekat untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.

0: Maaf ya, kemarin gak bisa datang. Maaf banget.
1: Ah, kamu tuh gak tepat janji. Buat kesel aja.
2: Duh, Rika, Dewi kan udah minta maaf. Udahlah.
0: Iya, aku janji gak akan ngulangin lagi. Jangan marah lagi ya, teman-teman.
3: Minta maaf adalah langkah pertama menuju perdamaian. Dengan meminta maaf, kita menunjukkan bahwa kita menyesal atas kesalahan kita dan berniat untuk memperbaiki diri. Minta maaf juga dapat membantu memperbaiki hubungan dengan orang lain dan meningkatkan kesadaran diri.
4: Mah, mah, gawat nih mah. Cabai sekarang harganya mahal. Mana di dapur cabainya tinggal dua?
5: Apa, Pa? Ya udah, Pa. Cepat masukin brankas.
4: Brankas?
5: Iya. Sekarang kan cabai lebih sering difoto daripada dimasak.
6: A few moments later.
7: Permisi, Bu Siti. Boleh pinjam cabai enggak?
5: Cabai? Emangnya mau pinjam berapa, Bu?
7: Satu aja. Buat pamer di status.
8: Daripada pusing kalau harga pangan naik, kenapa nggak mulai menanam sendiri? Cabai, tomat, daun bawang, dan sayuran lain bisa ditanam kok di halaman atau pot. Ketahanan pangan dimulai dari rumah. Tanam yang bisa ditanam, habiskan makanan, dan dukung hasil pertanian Indonesia. Ingat, biar sambalnya saja yang bikin pedas, bukan harga pangannya.

Persatuan RRI Pontianak masih temani Anda pendengar, dan kali ini informasi kami hadirkan dari Ombudsman Kalimantan Barat yang menutup posko pengaduan SPMB dan PMBM 2026. Untuk penerimaan murid baru ya, dan juga penerimaan murid baru madrasah tahun ajaran 2026-2027. Dan selama pelaksanaan SPMB dan PMBM kemarin, pendengar, Ombudsman memang membuka layanan pengaduan dengan penyelesaian melalui mekanisme respon cepat Ombudsman secara serta berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan setiap aduan ditangani dengan cepat, efektif, akuntabel, dan juga non-diskriminasi. Nah, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Barat Tariah menyampaikan bahwa data per 29 Juli 2026, Ombudsman Kalbar menerima 20 konsultasi masyarakat yang didominasi oleh jenjang SMA sebanyak 15 konsultasi, sedangkan jenjang SD 1 konsultasi, dan jenjang SMP 4 konsultasi. Selain itu, Ombudsman Kalbar juga menerima 8 laporan masyarakat yang diteruskan di tahap pemeriksaan dan ditindaklanjuti melalui mekanisme RCO dengan rincian sebanyak 6 laporan berkaitan dengan pelaksanaan SPMB jenjang SMA dan 2 laporan terkait PSPMB jenjang SMP. Tadi yang menyampaikan dalam 8 laporan masyarakat yang ditangani dengan mekanisme RCO tersebut terkait dengan prosedur penerimaan, proses verifikasi calon murid, serta pelayanan informasi dan penanganan pengaduan masyarakat. Meskipun seluruh laporan telah diselesaikan, Ombudsman memandang masih terdapat sejumlah aspek yang perlu menjadi perhatian kita bersama ya untuk penyelenggaraan SPMB dan PMBM yang akan datang. Pertama, untuk melakukan penguatan regulasi khususnya untuk petunjuk teknis dan tata kelola pelaksanaan SPMB agar lebih jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat. Dan kedua, penyempurnaan sistem aplikasi SPMB serta integrasi data untuk meminimalkan kendala teknis selama proses pendaftaran. Kemudian yang ketiga, yaitu penguatan layanan pengajuan SPMB. Keempat, keterbukaan informasi serta sosialisasi mengenai mekanisme SPMB dan PMBM yang perlu terus dioptimalkan sehingga nanti itu masyarakat harapannya bisa dapat informasi itu lebih mudah begitu pendengar ya, lebih utuh dan tidak menimbulkan kesalahpahaman, tidak secara terpotong-potong informasinya begitu ya untuk proses penerimaan peserta didik baru. Dan yang terakhir, sejumlah catatan temuan pengawasan SPMB telah disampaikan kepada BPMP Provinsi Kalimantan Barat untuk perbaikan secara lebih menyeluruh, terarah, dan fokus pada solusi untuk SPMB di tahun mendatang.

batuk yang tidak kunjung sembuh selama 2 minggu atau lebih, jangan dianggap sepele. Semakin cepat tuberkulosis atau TBC terdeteksi, semakin besar peluang untuk sembuh dan semakin kecil resiko menularkannya kepada orang lain. Karena itu, jangan ragu. Memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan jika mengalami gejala yang mengarah pada TBC. Deteksi dini adalah langkah awal menuju kesembuhan dan pengobatan yang dijalani hingga tuntas adalah kunci untuk kembali hidup sehat dan produktif.

0: Kenapa sih Indonesia dibilang negeri yang indah?
1: Itu karena Indonesia tuh punya segalanya, Dek. Gunung yang megah, laut yang luas, budaya yang beragam, dan suku-suku yang hidup rukun.
0: Wah, tapi meskipun beda-beda, kita tetap satu kan, Kak?
1: Betul, nah itulah yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tapi tetap satu jua.
0: Oke, kalau gitu kita harus saling menghargai, iya kan, Kak?
1: Ya iya dong. Jadi kalau dengan menjaga persatuan, kita bisa membuat Indonesia semakin kuat dan juga semakin maju.
2: Ayo cintai Indonesia, rumah kita, kebanggaan kita.

0: batuk Bapak kok enggak sembuh-sembuh sih? Ibu khawatir, Pak.
1: Sekarang kan lagi musim batuk, pilek, Bu. Biasalah.
0: Udah lebih dari 2 minggu, Pak.
1: Kecapean juga bisa, Bu. Bapak kan lagi banyak kerja.
0: Tapi enggak ada salahnya kan, kita coba periksa dulu, Pak. Takutnya TBC.
1: Ibu itu ngomong kok sembarangan. Kalau TBC pastinya Bapak itu demam tinggi.
0: Kan gejalanya bukan hanya demam saja, Pak. Bisa lemas, keringat malam, atau berat badan turun.
1: Bu, periksa TBC itu mahal.
0: Enggak, Pak. Sekarang cek TBC di puskesmas udah gratis.
1: Ya, udah Bapak menyerah. Masih ada waktu Bapak ke puskesmas sekarang.
0: Iya, Pak. Semoga hasil pemeriksaannya aman ya, Pak.
1: Semoga, Bu. Tapi seandainya Bapak kena TBC, gimana?
0: Jangan khawatir, Pak. Sekarang TBC bisa sembuh kok. Yang penting obatnya dihabisin dan diminum teratur dan menjalankan hidup sehat.
1: Syukurlah. Lega Bapak dengarnya. Bapak ke puskesmas dulu ya, Bu.
2: Dukung penuntasan TBC di Indonesia. Mulai dari diri sendiri dan keluarga.

Pendengar, ribuan jemaah tampak antusias membadati kawasan Pasar Flamboyan, Jalan Gajah Mada Pontianak pada tadi malam, pendengar ya, pada Selasa malam. Dan kehadiran masyarakat ini dalam rangka mengikuti rangkaian haul ke-115 Habib Muhammad bin Abdullah Al-Muttahar serta salawat bersama Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf beserta rombongan Majelis Ahbabul Mustafa. Panitia pelaksana Habib Ishaq Al-Muttahar menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya acara yang bertepatan dengan momentum peringatan Hari Jadi Kemerdekaan Republik Indonesia. Dan alhamdulillahnya semalam ya berjalan dengan hikmat, lancar, dan sekaligus memperingati hari jadinya kemerdekaan Republik Indonesia. Dan ia juga mengapresiasi tingginya antusiasme masyarakat di Kota Pontianak dan berbagai daerah di Provinsi Kalimantan Barat hadir semuanya pendengarnya mengikuti kegiatan berselawat tersebut. Jika Anda juga sempat hadir semalam mendengar, bagaimana kesannya? Ramai sekali ya, bahkan juga dihadiri oleh Gubernur Kalimantan Barat kemarin. Acara akbar ini juga dimeriahkan dengan kehadiran sejumlah tamu undangan serta figur publik, termasuk Ustadz Dery Sulaiman hingga YouTuber Willy Salim yang hadir langsung untuk memeriahkan peringatan haul kakek dari Habib Muhammad bin Abdullah Al-Muttahar tersebut. Dan dalam kesempatan yang sama, pihak panitia juga turut menyampaikan pesan kebangsaan kepada seluruh jemaah yang hadir agar senantiasa menjaga persatuan dan mengangkat martabat bangsa. Dari pihaknya memberikan pesan mengajak kepada masyarakat untuk dalam momentum kemerdekaan ini benar-benar mengangkat harkat dan martabat daripada kemerdekaan Republik Indonesia, pendengar. Seperti itu ya, dan selengkapnya dapat Anda simak melalui laman rri.co.id Pontianak. Ribuan warga tumpah ruah ikuti salawat bersama Habib Syekh di Pontianak.

pendengar, tahukah Anda, pengentasan kemiskinan bukan cuma tentang bantuan sosial. Ada yang lebih penting, yaitu membuka peluang agar masyarakat bisa berkembang dan mandiri. Bisa melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, dukungan modal, sampai kesempatan kerja, semua itu dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup secara berkelanjutan. Pengentasan kemiskinan bukan sekedar membantu hari ini, tetapi juga mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Ingat, kemandirian adalah langkah awal menuju kesejahteraan.

Jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat, pendengar, setelah cek fakta nanti akan kami hadirkan kembali di ruang dengar Anda, Halo RRI. Untuk Anda yang bergabung bersama kami, melaporkan kejadian di sekitar Anda ya, untuk melaporkan, bertanya, ataupun ingin mendapatkan konfirmasi, menyampaikan keluhan dan apresiasi Anda terhadap pelayanan publik yang ada di Kota Pontianak dan Kuburaya. Silakan untuk bergabung melalui WhatsApp 0811 570 1042 atau telepon di 7349 87, yang nantinya akan kami dapatkan jawaban ataupun konfirmasi dari dinas, pihak terkait, instansi maupun stakeholder. Dan untuk Sambas juga nanti akan bergabung bersama kami. Untuk Anda yang juga berada di sekitaran Kabupaten Sambas, begitu pendengar, yang juga ingin melaporkan ataupun menyampaikan keluhan Anda dan aspirasi, nanti dapat bergabung juga bersama kami melalui 104,2 FM di program Halo RRI. Dari pukul 9 hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan beberapa konfirmasi yang telah kami dapatkan nanti akan kami update di Halo RRI selama durasi 1 jam itu, pendengar. Dan untuk itu, tetap bersama kami di sini di 104,2 FM Pro 1 RRI Pontianak.

Di tengah memanasnya perbedaan pendapat menjelang proklamasi, hadir satu sosok pahlawan yang tenang dan penuh kebijaksanaan, Raden Ahmad Subarjo. Lahir di Karawang, 23 Maret 1896, sang diplomat senior ini bukan sekedar anggota PPKI. Lewat tutur kata yang meyakinkan, dialah yang meredakan ketegangan antara pemuda dan membawa kembali Soekarno-Hatta dari Rengas Dengklok ke Jakarta. Tanpa langkah bijaknya, tak akan ada dialog bersejarah di rumah Laksamana Maida, tempat di mana jemarinya bersama Bung Karno dan Bung Hatta merajut kalimat demi kalimat proklamasi yang kita dengar hingga hari ini. Ahmad Subarjo membuktikan kemerdekaan tidak cuma lahir dari keberanian, tetapi juga dari dinginnya kepala dan luasnya dada untuk menyatukan perbedaan.

Program 4 Sehat 5 Sempurna sudah tidak lagi digunakan sejak tahun 2014. Kini, pemerintah menerapkan 10 pesan gizi seimbang untuk pola makan yang lebih sehat, atau dikenal dengan kampanye Isi Piringku. Mulai dari beragam makanan, cukup sayur dan buah, batasi gula, garam dan lemak, tidak lupa juga untuk sarapan, cukup minum air putih, baca label kemasan makanan, cuci tangan, serta aktif bergerak setiap hari. Gizi seimbang, hidup sehat, makin gampang.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pro 1 RRI Pontianak menyampaikan informasi cek fakta. Melansir dari laman komdigi.go.id, pendengar, di mana beredar sebuah informasi bohong atau hoax di media sosial yang mengaitkan lonjakan kasus HIV dan populasi LGBT sengaja dirancang untuk memperluas pasar obat antiretroviral atau ARV yang pabriknya telah berdiri di Indonesia. Faktanya klaim tersebut dengan narasi yang mengaitkan angka kasus HIV dan populasi LGBT sebagai strategi penguatan pasar ARV adalah hoax. Dilansir dari laman tempo.co, klaim tersebut keliru dan bertentangan dengan fungsi obat ARV yang justru menekan penularan serta menumpas replikasi HIV. Selain itu, Direktur Eksekutif Indonesia AIDS Coalition atau IAC, Aditya Wardana, menegaskan data ODHIV Kemenkes tidak menggambarkan lonjakan kasus baru. Angka tersebut meningkat karena pemerintah memperluas cakupan tes ke populasi beresiko. Dan informasi mengenai populasi LGBT memperbanyak untuk memperluas pasar obat ARV merupakan berita hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap keluhan, laporan,

0: Bersatu RRI Pontianak kembali temani Anda pendengar dalam program Halo RRI pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan kami juga ajak Anda untuk bergabung bersama kami melalui WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Dan tentunya saya tidak sendiri pagi ini pendengar dalam program Halo RRI. Kita juga bersama-sama dengan stasiun penyiaran Sambas. Selamat pagi rekan kami yang ada di Sambas. Baik, sebentar, sepertinya ada suara bocor. Sebentar, kami coba sapa kembali ya untuk rekan kami yang berada di RRI Sambas. Selamat pagi rekan. Baik, selamat pagi.
1: Mana?
0: Iya.
1: Udah jelas, Fatih?
0: Oke, sudah jelas. Di sana ada rekan kami ya. Di rekan kami di sana ada Firdaus.
1: Iya,
0: baik. Baik, rekan Daus. Apa kabar? Sehat-sehat rekan Daus?
1: Alhamdulillah sehat, masih segar. Fatih gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah segar tapi agak sesak kayaknya ya.
1: Apa tuh suhu udaranya kan?
0: Suhu udaranya ditambah lagi dengan yang menjadi keluhan masyarakat bersama juga yang mungkin akan ramai disampaikan di Halo RRI ini terkait dengan kabut asap ya di Kalimantan Barat. Bahkan sepertinya kalau kita lihat dari peta sebaran panas tuh ya memang sepulau Kalimantan ya, Bung Daus ya, kalau kita lihat itu sepulau Kalimantan tuh benar-benar banyak sekali untuk titik panasnya. Tentunya jadi perhatian kita bersama pendengar. Dan lagi kami ajak Anda untuk bergabung bersama kami melalui kanal-kanal resmi kami di Halo RRI Pro 1 RRI Pontianak melalui WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Serta di RRI Sambas yang ingin bergabung silakan di Firdaus di mana?
1: Yang di Sambas ini bergabung bisa juga via telepon ataupun WhatsAppnya di 0851-7670-0977.
0: Baik, seperti itu pendengar. Dan karena kondisi yang memang belum turun hujan ya di Pontianak sendiri, beberapa hari yang lalu sempat ya, kemarin kalau tidak salah ya, memang hujan tapi tidak lama pendengar. Dan cukuplah untuk membasahi ya, untuk membasahi bumi khatulistiwa ini. Bagaimana dengan di Sambas kemarin, apakah sempat turun hujan Firdaus?
1: Oke, kalau di Sambas belum turun hujan Fatih, justru makin parah udaranya karena efek nggak hujan beberapa hari ya. Dan prediksi dari perkiraan cuaca di Kabupaten Sambas sampai minggu ke depan ini juga akan panas terus ya. Nah, ini untuk perkiraan cuaca dari BMKG di Kabupaten Sambas. Jadi kalau dipantau betul juga kata Fatih, kualitas udara mungkin nggak bisa dikatakan bersih, tapi kalau dikatakan aman juga mungkin nggak bisa di Sambas sendiri. Karena kemarin aja sore itu Fatih, wah nggak kelihatan. Mungkin 300 meter ya jarak yang bisa dipandang gara-gara asap dan juga kabut yang menyelimuti Sambas. Karena mau juga sempat jalan-jalan gitu kan, tapi harus pakai masker. Karena memang kalau nggak pakai masker ini bahaya sekali Fatih untuk kesehatan kita ya pendengar ya.
0: Baik, itu di Kabupaten Sambas pendengar. Dan juga tadi melalui warta berita pagi saat kami hubungi pihak BMKG Supadio Pontianak pendengar yang menyampaikan perkiraan cuaca ya di untuk kondisi di Kalimantan Barat per hari ini Rabu 19 Agustus memang diperkirakan secara umum itu dari pagi hingga siang Kalimantan Barat di sebagian wilayah mengalami kekaburan pandangan udara ataupun kabut asap. Kemudian untuk siang hingga sore hari bahkan dini hari esok itu masih tidak terdapat hasil potensi hujan pendengar. Sehingga perkiraan cuacanya dominan cerah hingga cerah berawan begitu ya. Dan suhu panas juga ya hari ini mencapai 35 derajat Celcius perkiraannya, kelembaban berkisar 48 hingga 95%. Dan pantauan titik panas hingga 24 jam terakhir per pukul 7 pagi tadi pendengar sebanyak 2841 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Dan tentunya ini menjadi potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan dalam satu pekan ke depan, masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Jadi kita juga mengimbau masyarakat untuk berhati-hati ya Bung Uus ya, untuk waspada tentunya, tidak membuka lahan dengan cara dibakar. Bahkan untuk bakar sampah saja sepertinya sudah sudah tidak disarankan ya pendengar ya.
1: Jangan bakar-bakar sampah apalagi musim gini. Tapi ya kita bilang juga banyak juga yang ngelihat kayak gitu nih Fatih. Tapi jalan lagi ya Allah.
0: Tapi jalan masih ada begitu ya. Sama ini nih yang juga kadang kita agak abai ya, untuk yang buang putung rokok. Nah itu jangan

0: berupa beberapa kebun dan vegetasi resam ya. Nah, jadi memang kalau di Sambas secara umum ya Fatih, karhutla ini masih jadi perhatian serius ya. Nah, bahkan Pemprov juga menetapkan status siaga darurat bencana asap ini hingga nanti 15 November 2026. Dan sebelumnya Sambas juga jadi salah satu kabupaten ya, memang yang menjadi catatan karhutla cukup tinggi dengan sekitar 2.228 hektar dengan lahan terbakar dan 895 titik api panas yang diberitakan dalam bulan Juli di tahun ini nih Fatih. Luar biasa sekali ya yang harus kita waspadai.
1: Baik, luar biasa itu baru di Kabupaten Sambasnya sendiri begitu pendengar ya. Yang tentunya juga berpengaruh kepada wilayah-wilayah di sekitarnya ya, yang mana juga akan menyebabkan yang namanya kabut asap pendengar. Dan juga kami masih mengajak Anda pendengar untuk bergabung bersama kami menyampaikan situasi di sekitar Anda, untuk menyampaikan keluhan Anda, aspirasi ya, ataupun pertanyaan yang ingin mendapatkan konfirmasi dari pihak terkait. Silakan pendengar WhatsApp di 0811 570 1042, atau telepon di 7349 87, serta juga Anda juga dapat menyampaikan apresiasi pendengar ya, jika Anda mungkin sempat mendapatkan pelayanan publik yang bagus begitu ya, dan perlu ditingkatkan, dan memberikan rekomendasi boleh nanti pendengar. Kalau di Sambas dihubungi lewat mana Firdaus?
0: Ya, boleh juga di WhatsApp dan juga via telepon 0851 7670 0977, bisa juga disampaikan ya buat pendengar di Sambas maupun khususnya dimanapun Anda berada yang sedang mendengarkan RRI. Disampaikan masukan, kritik dan juga sarannya boleh banget ya pendengar, untuk terkait akses pendidikan dan juga jalan yang sedang Anda alami sehari-hari begitu Fatih.
1: Baik, begitu pendengar. Telepon kami terputus sepertinya. Baik, silakan pendengar yang ingin terhubung kembali ya bersama kami via line telepon tadi 7349 87. Sambil menanti, Bung Hus, saya bacakan dulu beberapa keluhan pendengar yang sempat sudah mendapatkan konfirmasi ya dari pihak instansi terkait. Seperti salah satunya ini dari Koandi kemarin ya, yang sempat menelpon dan menyampaikan kondisi air PDAM yang mana juga, nah ini juga salah satunya Bung Hus ya, karena tidak hujan, intrusi air laut ya, menyebabkan akhirnya air PDAM kita di Pontianak juga terasa agak asin ya, payau.
0: Oh, terasa ya.
1: Bagaimana kondisi air di Sambas, masih aman Bung Hus?
0: Masih aman. Kalau di Sambas untuk air sendiri walaupun masih belum hujan ya, tapi lancar, enggak ada rasanya juga sih Pati.
1: Boleh impor gak ke sini?
0: Boleh.
1: Ngimpor
0: ke mana ngirimnya?
1: Nanti ya pakai jerigen kita ya.
0: Ya udah enggak nih.
1: Boleh ya. Nah, untuk menjawab pertanyaan masyarakat ya terkait dengan kondisi air PDAM, jawaban dari PLT Dirut Teknik PDAM, Pak Agus Darius. Untuk pengendalian terhadap meningkatnya kadar klorida air baku pendengar, pada air IPA ya, baik itu di Imbon, Parma, Selat Panjang dan Nipah Kuning, pihak PDAM masih tetap operasional ya, dengan menyesuaikan kondisi yang ada, di mana saat ini klorida menurun ya. Klorida menurun itu semaksimal mungkin mengoptimalkan produksi untuk mengkondisikan tampungan reservoir kita. Dan di saat klorida naik tinggi, pihak PDAM akan sedikit mengkondisikan debit lebih kecil agar kualitas masih terjaga. Mengingat dengan klorida yang tinggi sampai di atas 600 akan membuat pengendalian produksi lebih ekstra. Dan khusus untuk IPA di Imbon, sekarang ini pihak PDAM sedang akan mengoperasionalkan intake penepat untuk mencampur dengan air baku yang ada di Imbon, dengan maksud menurunkan kloridanya. Demikian Bapak. Oke, itu ya tadi yang disampaikan oleh Pak Agus Darius PLT Dirut Teknik PDAM. Sementara IPA lain selain yang ada di Imbon ya, tidak memiliki alternatif air baku tawar selain IPA Imbon yang dapat suplai dari intake penepat. Itu dia pendengar ya, untuk informasi yang disampaikan oleh pihak PDAM Kota Pontianak PLT Dirut Teknik Bapak Agus Darius. Dan hingga tadi pagi juga ya, saat bersiap bekerja, saya juga masih merasakan, tapi sudah tidak seasin kemarin-kemarin ya Bung Us ya. Memang masih kita tahu ya rasa payau kalau misalnya kita mau sikat gigi itu agak kurang nyaman mungkin begitu pendengar ya. Dan akhirnya menggunakan air minum begitu. Nah, itu tadi pagi masih terasa, tapi sudah tidak seasin sebelumnya begitu pendengar.
0: Itu, kalau boleh tahu udah berapa lama itu Fatih merasa air yang udah berasa gitu?
1: Itu sejak akhir bulan lalu udah terasa ya sebenarnya pendengar ya. Nah, iya benar, dari akhir bulan lalu sampai

0: Awal Agustus kemarin tuh emang sudah terasa agak asin ya di kota Pontianak. Memang karena sudah tidak ada hujan beberapa waktu ini yang benar-benar hujan deras begitu pendengar. Update-nya per 19 Agustus ini bahkan tidak ada hujan ya hingga esok hari. Dan tentunya juga ini mempengaruhi lagi kualitas udara kita masih lagi dengan berjibaku dengan air yang juga ternyata agak asin begitu ya. Dan semoga ini semua mendapatkan segeralah untuk penanganannya begitu pendengar. Ada update apa dari Kabupaten Sambas, Firdaus?
1: Ya, mungkin dari update di Kabupaten Sambas yang mungkin masih terkait dari Dinas Kesehatan ya, dari RSUD kali ini memang menunjukkan pelayanan yang cukup signifikan ya, meningkat nih Fatih, karena memang sebelumnya juga di Kabupaten Sambas banyak mengeluhkan untuk pelayanan RSUD di Kabupaten Sambas. Nah, kali ini untuk pelayanan yang meningkat diantaranya adalah kasus untuk diare, pelayanan ibu hamil dan juga imunisasi dan juga kesehatan bayi. Ini sudah tercatat di peningkatan mulai dari 10 Agustus 2026 ini nih Fatih ya. Dan ini sebuah kabar baik juga, dan respon masyarakat juga luar biasa dari menikmati pelayanan-pelayanan seperti ini. Mudah-mudahan tidak hanya sektor kesehatan aja, dari pendidikan ya yang saat ini mungkin masih juga pemerintah gencarkan seperti untuk pembangunan sekolah rakyat seperti itu ya Fatih.
0: Baik, seperti itu pendengar ya, dan pelayanan-pelayanan publik tentunya yang berkaitan dengan masyarakat umum, masyarakat luas begitu ya, seperti dari pendidikan dan kesehatan ini tentunya akan kita upayakan bersama pendengar. Dan untuk Anda yang mungkin memiliki pengalaman ya, boleh nanti update ke kami melalui WhatsApp ya di 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Untuk kondisi per hari ini juga pendengar, kami masih belum dapat informasi resmi ya, apakah sekolah juga apakah diliburkan atau belajar dari rumah, karena masih dengan cuaca dan kondisi yang hari ini masih dengan kualitas udara di kota Pontianak yang berbahaya begitu ya. Bahkan sudah masuk dalam kategori bahaya. Bahkan kemarin itu juga anak-anak ya sambil lomba 17 Agustus sambil dengan kabut asapnya begitu ya.
1: Wah.
0: Bu Agus, di sana bagaimana dengan kondisi 17-an Agustusannya di sana?
1: 17 Agustus di Sambas ya Fatih, kalau kita lihat, Bung Us lihat juga ya update-nya, memang aktivitasnya kalau pagi, siang sama sore itu sedikit. Ada beberapa desa yang memang di sekitaran Sambas masih mengadakan kegiatan 17-an seperti lomba-lomba makan kerupuk ya, dan juga lomba apa tuh, balap karung ya, seperti itu. Tapi di beberapa tempat Bung Us lihat dan juga pantau ya, sorotan melalui media sosial ini, memang banyak yang melakukan aktivitasnya malam Fatih.
0: Malam.
1: Jadi antisipasinya malam, udaranya lebih adem gitu ya. Kalau siang sore di Sambas ini memang luar biasa. Ini aja di pantauan lintas Saing Rambi ya pendengar, dilihat langsung dari luar jendela ini masih ada putih-putih nih Fatih, bukan matanya yang putih.
0: Tapi memang apa, ada seperti jerbu begitu kah Bung Us?
1: Iya. Jerebu asap-asapnya ini kalau misalnya berlangsung sampai sepekan, dikhawatirkan berpengaruhnya pada kesehatan masyarakat Sambas nih Fatih.
0: Betul, makanya diimbau juga untuk masyarakat untuk menggunakan masker ya pergi keluar begitu ya, karena emang ini sudah banyak temuan dan kasus ISPA yang meningkat juga pendengar, beberapa data yang kami dapatkan juga, dan banyak juga yang mengeluhkan sesak begitu ya, banyak juga yang matanya perih begitu ya, nanti dapat Anda laporkan juga kepada kami di Halo RRI pendengar ya. Dan kita akan break sejenak Bung Us, kami ya juga akan melaporkan posko pengaduan SPMB ya dan juga PMBM 2026 kemarin juga, karena kita juga baru selesai ya dengan sistem penerimaan murid baru yang menggunakan zonasi itu ya, dan kemarin juga ombudsman banyak mendapatkan laporan begitu ya, yang nanti bahkan juga ada konsultasi dari masyarakat yang didominasi oleh jenjang SMA, nanti akan kita bahas di segmen kedua Halo RRI. Kami juga masih mengajak Anda pendengar untuk melaporkan situasi di sekitar Anda. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, keluhan, aspirasi ya kepada pihak terkait yang akan nanti kami sampaikan melalui WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Untuk di Sambas, Bu Us.
1: Oke, silakan yang di Sambas yang bergabung bisa di 0851-7670-0977.
0: Dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Tetap bersama kami di sini di Halo RRI.
2: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun, jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban? Kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap keluhan, laporan.

0: Halo RRI, masih menyapa Anda pendengar dari RRI Pontianak dan juga RRI Sambas bersama saya Elvati dan rekan kami Firdaus yang ada di Sambas.
1: Iya, betul sekali.
0: Kita masih mengajak pendengar untuk bergabung ya, Bung Uus, untuk menyampaikan keluhannya, pertanyaan, ataupun aspirasi yang ingin disampaikan melalui kanal-kanal resmi kami di RRI. Di WhatsApp silahkan di 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Di Sambas, Firdaus.
1: Ya, yang punya informasi juga buat pendengar di Sambas tentang kondisi jalan, cuaca, lingkungan pelayanan publik, kesehatan, atau kejadian di sekitar Anda. Silakan bergabung di Halo RRI ya di 0851-7670-0977. Bisa disampaikan informasi yang Anda lihat atau Anda alami ya pendengar. Dan sebutkan lokasi dan juga waktunya. Setiap informasi yang masuk akan dicek dan verifikasi terlebih dahulu. Supaya informasi yang disampaikan juga benar-benar dapat dipertanggungjawabkan ya, Fatih ya.
0: Itu dia pendengar, dan untuk melengkapi boleh tuh biasa dikirimkan foto atau video pendukung begitu pendengar ya, untuk mempermudah verifikasi begitunya. Dan kami akan update tadi Bung Daus soal pengaduan SPMB dan PMBM 2026 ya, walaupun sebenarnya untuk sistem penerimaan murid baru sudah selesai untuk tahun ajaran 2026-2027, di mana adik-adik kita sudah mulai belajar ya di kelas yang baru begitu ya, sudah masuk ke sekolahnya yang baru, naik satu tingkat begitu ya, yang dari SMP naik ke SMA. Tapi ternyata posko pengaduan yang dihadirkan oleh Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalbar kemarin sempat ya mendapatkan setiap aduan yang ditangani secara efektif, cepat, dan juga akuntabel, dan tentunya non-diskriminasi pendengar. Dari Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Barat, Tariah, yang menyampaikan bahwa kemarin data per 29 Juli kemarin pendengar, ada 20 konsultasi masyarakat nih yang didominasi oleh jenjang SMA, ada 15 konsultasi. Kemudian di jenjang SMP ada 4 konsultasi dan jenjang SD itu ada konsultasi. Tentunya kan dengan adanya posko pengaduan itu, orang tua murid itu lebih dimudahkan begitu ya Bung Us ya, apalagi ya, kalau misalnya kalau kita dulu kan kita nggak ada tuh zonasi-zonasi.
1: Nggak ada, kita memang nggak ada zonasi ya Fatih. Memang kalau mau sekolah di mana masuk aja.
0: Masuk aja, daftar yang penting begitu daftar. Ya. Nah kan karena sekarang adanya sistem zonasi ini, makanya Ombudsman bekerja lebih keras juga pendengar untuk mendapatkan ternyata konsultasi-konsultasi dari masyarakat yang menunjukkan sebagian besar itu berkaitan dengan implementasi kebijakan mekanismenya dari SPMB begitu. Karena kan diperingkatkan begitu ya, jalur afirmasi, jalur zonasi, jalur apalagi ada prestasi dan sebagainya begitu ya. Dan kendala teknis pada sistem aplikasi SPMB ini masih sempat dibutuhkan perbaikan lah begitu pendengar ya. Dan ada beberapa saran-saran yang disampaikan oleh Ombudsman Kalbar. Ada 4 saran, Bung Uus, coba saya telah terlebih dahulu begitu ya. Yang pertama itu untuk melakukan penguatan regulasi ya, khususnya untuk petunjuk teknis. Karena kan petunjuk teknis ini agar mudah dipahami begitu ya oleh masyarakat, apalagi orang tua yang mungkin agak susah begitu untuk memahaminya. Yang kedua, kemudian untuk penyempurnaan sistem aplikasi SPMB serta integrasi data untuk meminimalkan kendala teknis selama proses pendaftaran. Kemudian yang ketiga itu ada penguatan layanan pengaduan SPMB. Keempat, keterbukaan informasi dan sosialisasi mengenai bagaimana sebenarnya mekanisme SPMB dan PMBM ini untuk terus dioptimalkan sehingga nanti masyarakat dapat informasi itu lebih utuh begitu, tidak terpotong-potong, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam proses penerimaan peserta didik baru. Seperti itu.
1: Dan mungkin orang tua juga nantinya nggak bakal banyak bertanya-tanya.
0: Betul.
1: Ya. Informasinya jelas.
0: Informasinya jelas langsung dari satu portal begitu kan ya, tidak lagi membingungkan begitu pendengar. Karena nanti kita pasti akan bingung juga nih sepertinya.
1: Apalagi misalnya udah calon orang tua, nah.
0: Ya. Calon orang tua ya.
1: Orang tua ya.
0: Papa muda.
1: Apalagi kalau nantinya misalnya nggak tahu menau gitu ya, mau bilang ke siapa atau lapor ke siapa, mungkin bisa lewat satu portal dan mungkin aja di situ diberikan lengkap sekali dari mulai cara tutorial dan juga prosesnya hingga langsung kayak kita dulu datang daftar udah gitu enaknya.
0: Itulah kan karena ada zonasi-zonasi ini nih pendengar, yang sebenarnya ya bagus juga di satu sisi tapi juga ternyata membingungkan begitu ya, masih walaupun ini sebenarnya sudah berapa tahun dilaksanakan tapi ternyata masih saja ada yang kebingungan begitu pendengarnya. Dan tentunya perbaikan-perbaikan harus selalu ditingkatkan. Dan ini catatan dari Ombudsman Kalbar juga ya, untuk perbaikan secara lebih menyeluruh tentunya pendengar terarah fokus pada solusi untuk SPMB di tahun yang akan datang. Itu
1: betul
0: dia.
1: Sekali. Tapi mungkin tidak hanya SPMB aja ya yang betul terkait kendala dan juga keluhan masyarakat yang masih banyak mengeluhkan tentang mungkin kurangnya pemahaman dan edukasi mengenai hal tersebut. Bisa jadi ya pendengar, untuk persoalan lainnya juga ya Fatih ya, yeah, seperti mendaftar-mendaftar online, seperti mengurus administrasi, perpajakan, ya kan, surat menurut kendaraan, ini juga bisa diterapkan dengan sistem yang sama, satu portal, supaya semua-semuanya bisa mudah ya. Di kita nih semuanya semua serba gawai dan genggaman, jadi enak banget nih kalau Fatih kita bisa ngapa-ngapain lewat HP aja bayar.
0: Betul. Sih
1: aja gitu ya. Betul. Mungkin aja banyak dari pendengar dan juga masyarakat yang belum tahu semuanya ya. Nah, terkait semuanya udah bisa serba online ya. Diharapkan memang ada konfirmasi dan juga sosialisasi yang terus-menerus nih dari pihak-pihak terkait agar kita semuanya tahu kalau akses yang bisa dimudahkan dengan gawai. Seperti itu, Fatih.
0: Iya, betul sekali. Karena mungkin sistemnya sudah ada begitu ya, Bung Us ya. Sebenarnya sudah bisa, atau yeah, mau bayar pajak misalnya. Oh, ternyata udah bisa lewat online, mau bayar apa misalnya bisa online. Tapi mungkin masyarakat tidak tahu. Nah, sosialisasinya tentunya dikencangkan juga pendengar, dan kita juga tentunya akan update informasi untuk Anda pendengar jika ada update-update terbaru begitu ya dari pihak-pihak terkait.
1: Dan juga buat pendengar kita ya Fatih ya, yang mungkin pengen tahu ataupun mau menyampaikan keluhannya terkait apakah semuanya udah bisa online, bisa disampaikan di Halo RRI ya, biar kita verifikasi juga. Dan di Sambas bisa bergabung via telepon di 0851-7670-0977.
0: Untuk Pontianak, Anda dapat bergabung melalui WhatsApp 0811-570-1042, telepon di 734-987. Kali ini kami ingin update soal lagi-lagi nih kualitas udara ya, yang ternyata ada pembaruan pendengar melalui laman iqair.com ya di kota Pontianak. Saat ini dengan polusi udara PM2.5 di Pontianak dengan indikatornya itu berwarna ungu pendengar, yang mana ini menunjukkan berbahaya. Udah di atasnya merah tuh Bung Us, kan biasa kan ada kuning, kemudian yeah, orange, merah. Nah, di atas merah nih masih ada lagi ungu gitu ya.
1: Dan, di atas merah ya.
0: Iya, dan di kota Pontianak per pagi ini pukul 9 tadi sudah masuk ke level yang ungu itu tadi ya, dan sudah berbahaya dengan indeks kualitas udaranya 306 pendengar. Dan wow, kondisi ini masih akan terus berlangsung hingga nanti pukul 4 perkiraannya. Kemudian pukul 4 sore ya maksud kami, kemudian dari pukul 5 sore hingga malam hari itu masih dengan kualitas yang masih cukup tidak baik juga sebenarnya ya. Dan hingga beberapa hari ke depan kita masih dihadapkan dengan kondisi ini jika hujan belum turun. Untuk rekomendasi kesehatan, memang direkomendasikan untuk menghindari kegiatan di luar ruangan, tutup jendela dan pintu rumah Anda untuk menghindari udara kotor, kemudian menggunakan masker saat berada di luar ruangan. Dan untuk Anda yang masuk dalam kategori kelompok yang lebih sensitif lagi, itu dapat menggunakan air purifier di dalam ruangan. Itu dia pendengar.
1: Lagi banyak-banyak nih karhutla ya, titik-titik api ya. Ada juga Bung Us juga pengen update nih Fatih ya, dari sektor kesehatan ya. Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas ya udah keluar juga datanya, mencatat sekitar 1098 kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA yang udah tercatat hingga 12 Agustus 2026 pada seluruh kelompok umur di Fatih ya. Nah, tapi perlu digarisbawahi angka tersebut merupakan data kasus ISPA yang dicatat oleh Dinas Kesehatan, dan belum ada pernyataan bahwa seluruh kasus tersebut ini disebabkan oleh kasus asap atau karhutla ya. Nah, tapi untuk itu pemerintah dan juga masyarakat diimbau ya menjaga kesehatan, terutama ketika kondisi udara kita saat ini nih Fatih ya, di Pontianak juga kurang baik ya. Nah, masyarakat juga perlu memperhatikan kondisi lingkungan sekitar dan segera mendapatkan pelayanan kesehatan ya pendengar, apabila mengalami keluhan kesehatan yang membutuhkan penanganan, mungkin panas dalam yang terlihat simpel tapi udah 5 hari gitu ya. Dan sementara itu juga pelayanan kesehatan di Kabupaten Sambas belum ditemukan ya adanya gangguan-gangguan untuk pelayanan lainnya, masih aman lancar dan juga mendapat apresiasi dari masyarakat. Itu dia Fatih.
0: Oke, itu dia pendengar ya. Yang tadi sempat kita bahas juga bahwa ternyata untuk keluhan ISPA sudah semakin banyak juga, bahkan dicatat oleh puskesmas begitu ya Pak, oleh pihak fasilitas kesehatan tertentu seperti tadi di Sambas. Tadi lonjakan angka ISPA-nya juga emang cukup tinggi kah, Bungus?
1: Cukup tinggi nih Fatih ya, apalagi mungkin ditambah dengan kondisi lingkungan yang saat ini, yang walaupun mungkin tidak seluruhnya ISPA ini disebabkan oleh karhutla dan juga asap, tapi ini adalah fenomena yang mungkin bisa menambah lonjakan yang perlu diwaspadai juga nih Fatih ya, buat dinas kesehatan dan juga buat masyarakatnya sendiri yang harus punya kesadaran untuk menjaga diri nih, minimal paling minimal pakai masker deh dan banyak minum air putih deh, itu cukup kayaknya.
0: Iya benar sekali pendengar ya, kalau misalnya minum air putihnya segelas dua gelas, nah sekarang kalau kayak gini nih kayaknya harus lebih dari itu ya. Siapkan agar cukup terhidrasi begitu pendengar ya. Nah itu update-update yang dapat kami sampaikan dan masih mengajak Anda pendengar untuk bergabung bersama kami di Halo RRI edisi hari ini Rabu 19 Agustus 2026 menyampaikan keluhan dan aspirasi Anda melalui WhatsApp di 08 11 570 1042 dan telepon di 734987 serta di Sambas Bung Us.
1: Di sama silakan bergabung di 0851-7670-0977.
0: Baik, pendengar kami ada Agung di Sungai Jawi bertanya, hari ini Samsat keliling di mana aja? Baru aja akan kami update. Tunggu pendengar ya, karena emang Samsat keliling baru mulai beroperasi itu pukul 9 ya untuk di Kota Pontianak. Melansir dari laman Instagram Samsat Pontianak. Baik. Update ya di laman story juga dapat Anda simak pendengar story Samsat Pontianak di mana Samkel atau Samsat keliling. Hari ini 19 Agustus 2026 hari Rabu mulai beroperasi pukul 9 tadi pendengar hingga nanti pukul 14 ya jam 2 siang. Ada di Samkel Pontianak 1.1 Jalan Pal 9. Untuk hari ini di Jalan Pal 9 itu tepat di Bang Kalbar Parit Gadoh. Kemudian di Samkel Pontianak 1.2 di Jalan Dr. Wahidin depan halaman Auto Show 88. Kemudian di Samkel Siantan Jalan Sultan Hamid 2 depan Air Gym. Kemudian di Kuburaya itu ada juga Samsat keliling di Jalan Raya Desa Kapur, tepat di halaman kantor Desa Kapur. Itu dia untuk 4 titik Samsat keliling Pontianak dan Kuburaya. Pendengar, persyaratannya Anda juga dapat membawa KTP asli. Kemudian untuk Anda ingin membayar pajak kendaraan ya, itu adalah SKPD atau notis pajak asli, STNK asli. Dan pastikan KTP sesuai dengan identitas yang tertera pada STNK dan SKPD atau notis pajak. Itu dia pendengar ya informasi
1: yang dapat kami sampaikan. Ini Fatih kayaknya ada satu telepon ya dari Sambas. Kita sapa dulu di sini ya. Oke, ini sepertinya dari pendengar kita. Oke, halo. Halo RRI.
2: Halo, selamat pagi Bang U, sate kabar?
1: Selamat pagi, wow, dengan Pak Subustri ini, Ibu Sri ya.
2: Ya, ya apa kabar Bang Pati?
0: Kabar baik, Pak Usu, apa kabar?
2: Kabarnya sih kurang sehat Bang Pati. Mungkin agak anak itu sebenarnya cuaca nggak bagus. Karena di tempat saya nih cuacanya anu ini banyak anak cu banyak jerebunya.
0: Wah, banyak jerebu ya.
2: Dah 3 hari dah. Ya mungkin ada hujannya pun ada sedikit. Ya terasa apa tuh tadi subuh itu anak tuh agak gelap itu anak tuh. Jerebunya banyak.
0: Oke.
2: Okay. 3 hari Bang Gus di tempat saya nih. Hujannya pun sedikit. Ya mudah-mudahannya lah cepat anak tuh datang hujan.
0: Amin, mudah-mudahan.
2: Ya, supaya ada perubahan. Ya orang ya masalah air udah banyak kehabisan macam orang yang diam ramai-ramai itu. Nah, karena hujannya belum ada yang lebat.
0: Oke.
2: Okay. Nah, cuma itu aja Bang Patih sama Bang Gus.
0: Oke. Okay. Iya, Pak Usu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu dia ya Patih ya dari Kibusri yang ada di Bantilan ya. Juga melaporkan tadi memang katanya memang udah 3 hari belum turun hujan, belum apa airnya juga udah mulai berkurang kayaknya air tempayan ini ya.
0: Oh, baik. Itu artinya memang karena memang belum turun hujan ya dan juga tadi muncul kabut asap dan jerebu ini juga menjadi keluhan kita bersama pendengar. Ternyata juga sampai berpengaruh kepada kesehatan tadi ya. Pak Usubusri tadi katanya kurang sehat begitu ya Bung Us ya.
1: Betul, nah itu memang laporan yang cukup simpel tapi memang berkesan sekali nih Fatih. Karena faktor kesehatan juga dipengaruhi lingkungan yang dirasakan masyarakat. Salah satunya udah diungkapkan ya oleh Ki Busri tadi. Makasih banyak ini buat Ki Busri.
0: Iya, semoga lekas pulih ya Pak Usubusri ya. Karena ini sudah menyangkut kesehatan, tentunya juga kita harapkan ya kepada pihak terkait nanti untuk coba minimal Pak RT nyalah ya tahu dulu gitu ya. Nah,
1: itu dia harus dengerin Pak RT bukan radio ya.
0: Itu dia pendengar, makasih sekali lagi Pak Usubusri. Nah, yang dari Pontianak belum bergabung nih sepertinya ya, silakan pendengar. Teleponnya hidup kok. Nah.
1: Oh ya, teleponnya udah hidup.
0: Teleponnya nyala kok pendengar ya. Kalau ingin bergabung silakan ya WhatsApp 0811 5701042. Telepon juga di 7349987. Biasanya kami juga live TikTok pendengar ya. Nah, di sana biasanya lebih ramai ya, tapi untuk hari ini kita belum live-kan di TikTok. Nah, kita kita tunggu ya nanti. Ada Ibu Rusmiati di Batu Layang. Kita coba sapa dulu Ibu Rusmiati. Selamat pagi Ibu Rusmiati. Halo RRI.
3: Pagi. Dengan apa ya?
0: Dengan Fatih dan
3: Fatih ya?
0: Iya, dan di Sambas ada Fatih. Firdaus. Iya.
3: Dengan Firdaus di Sambas. Iya. Selamat pagi.
0: Pagi, Bu.
3: Jadi itu kan ada hujan juga tuh di kami di sini tuh. Berarti
0: dapat
3: kemarin
0: hujan,
3: hari lebat juga kurang lebih sampai 30 menit lah itu. Tapi dari awal sampai akhir tuh airnya saya tuh masukkan ke ember. Kok berbusa gitu kan?
0: Oh iya.
3: Berdebu airnya, belum bisa dipakai, hanya siram-siram lantai aja, tanaman hanya basah gitu kan.
0: Itu airnya, air hujannya langsung ditampung, apakah sempat terkena seng atau langsung ke nggak penampungan, Bu?
3: Saya kalau hari hujan, biasanya itu 5-10 menit tuh nggak saya tampung kok air pertama.
0: Oh iya, betul.
3: Nggak langsung masuk ke itu apa ya, tampungan air pinguin gitu, tempayan gitu kan.
0: Iya. Yeah.
3: Nggak saya tampung, biarkan keluar dulu, buang jatuh gitu ke tanah.
0: Iya, yeah, betul.
3: Nanti kalau udah bersih baru saya ada ember, ada baskom gitu kan, saya isi air gitu. Kalau udah bersih, bening gitu. Tapi ini sampai kurang lebih 30 menit airnya masih berbusa, kelabus gitu warnanya.
0: Iya. Yeah.
3: Kayak itu ya, kotor benar airnya, belum bisa dipakai. Untuk nyuci juga enggak bisa, nanti itu melekat bau asap. Bau asapnya kuat.
0: Oh, baik.
3: Iya. Lebat juga kemarin di Batu Layang hari Senin kemarin.
0: Iya.
3: Sore.
0: Oh, baik.
3: Ada hujan di sini, tapi bau asap airnya. Belum bisa dipakai.
0: Oke. Bahkan karena kan biasa kalau air hujan yang ditampung biasa emang untuk masak dan minum ya, Bu Rusmiati ya. Tapi kalau keadaannya
3: Tapi kalau hujannya lebat, musim hujan itu kan airnya bersih.
0: Betul.
3: Tapi ini kan kalau kemarau panas memang kotor, enggak bisa kita pakai. Mungkin 3-4 kali hujan mungkin baru bisa bersih gitu kan. Atapnya kan banyak debu.
0: Betul, di atap kita juga lagi banyak.
3: Belum lagi asapnya kan, asapnya di udara itu. Jadi memang belum bisa minum, takut bisa ada penyakit gitu kan kita kalau minum air yang kotor. Walaupun tinggal sedikit persediaan air kita tetap itu kan siapkan untuk masak itu kan, untuk minum.
0: Yeah.
3: Karena saya enggak bisa, enggak apa, kalau di rumah enggak bisa menggunakan air mineral. Yeah. Lebih suka airnya dimasak sendiri.
0: Baik.
3: Gitu.
0: Baik, jadi emang direkomendasikan untuk air hujan yang ditampung saat ini jangan untuk digunakan untuk konsumsi begitu ya, Bu Rusmiati ya?
3: Iya, kalau bisa jangan dikonsumsi dulu. Saya lihat-lihat biasa tetangga itu langsung ditampung di tempat yang besar gitu kan. Ya, saya bilang jangan, asal jangan dimasak aja gitu kan.
0: Iya.
3: Dipakai untuk masak, soalnya takutnya ada penyakit gitu kan nanti di belakang hari.
0: Betul.
3: Kalau untuk nyuci-nyuci, kalau mereka silakan gitu kan, masih enggak. Masihlah kita bisa anukan gitu, akal-akal lain gitu kan.
0: Betul.
3: Tapi kalau untuk minum janganlah, lebih bagus dia beli air mineral kalau memang airnya udah habis gitu kan.
0: Baik, seperti
3: tapi itu. Saya memang dulu sedia banyak gitu tempayannya gitu kan, gentongnya air gitu kan. Jadi ada yang untuk minum khusus memang. Jadi
0: Baik.
3: enggak mau saya sembarangan untuk minum gitu kan. Enggak
0: Betul.
3: mau kalau air hujan baru dicampur gitu, enggak mau saya. Air
0: Betul.
3: hujan lama biarkan yang lama, yang baru untuk yang kalau ada tempat yang kosong gitu kan. Nanti untuk bisa siram-siram gitu. Jadi enggak bisa dinyatukan gitu, kalau hujan-hujan baru gitu, Pati.
0: Baik. Baik.
3: Takutnya kesehatan lah, terganggu kesehatan kalau
0: Betul.
3: apa minum air debu gitu, asap-asap gitu kan.
0: Betul sekali. Terima kasih Bu Rusmiati. Ada lagi Bu yang mau
3: Ya.
0: disampaikan?
3: Ah, ini ada saya tuh kemarin masalah kendaraan.
0: Iya.
3: Saya pergi ke Samsat kemarin di Jalan Budi Utomo, Siantan.
0: Iya, Samsat Siantan.
3: Saya bayar pajak itu kayaknya ada kenaikan tuh, Pati.
0: Kenaikan.
3: Jadi
0: Ini pajak
3: saya
0: apa Bu?
3: dari
0: Pajak
3: tahun lalu ke
0: pajak.
3: tahun sekarang lebih tinggi lagi.
0: Oke.
3: Apalagi motor anak saya beda 10.000 deh tahun lalu. Terus motor saya yang Genio beda 8.000-an. Terus yang bayar pajak mobil lebih gawat lagi, 450-an bedanya dari tahun lalu. Jadi saya nanya dengan yang ngeluarin STNK, Pak, saya mau nanya, ini gimana kok bisa mahal gini? Wah, Bu, saya ini hanya ngurus ini bayar apa bayaran STNK aja, Bu, dibilang. Nggak tahu kalau masalah pajak, dibilang gitu. Ibu langsung aja ke loket satu. Ke loket satu saya tanya. Ada ibu-ibu, Bu, saya mau nanya, gimana nih pajak nih kok bisa tinggi? Bilang. Saya baru ambil nih plat mobil apa, saya bilang gitu kan. Kok tinggi benar? Sampai hampir 450.000 naiknya dari kemarin. Mungkin ibu dapat ini diskon kali tahun lalu. Loh, kok bisa gitu? Tahun lalu bisa dapat diskon, kok sekarang bisa tinggi gitu kan?
0: Iya.
3: Ya udahlah, saya malas juga kan, nak berdebat. Udah saya permisi pulang aja. Hanya
0: Baik.
3: mudah-mudahan gitu kan. Yang bagian pajak ini ya biasanya kantor di lantas ya ada hubungan juga ya, tapi itu bikinan SIM kan.
0: Ya.
3: Mudah-mudahan itu di Satlantas nih apa ya bisa beri penjelasan lah kepada warga gitu kan.
0: Ya.
3: Kenaikannya itu di mana gitu kan.
0: Baik.
3: Nah, dikasih tahu gitu Pak Pati.
0: Baik, ini tadi
3: Nah,
0: Kak
3: bisa
0: Kak
3: lewat RRI kan.
0: Betul.
3: Mereka ini kan ya, saya kebetulan sebelum bayar pajak tuh STNK yang lama saya foto gitu. Jadi saya banding dengan yang baru. Loh, kok
0: Oh,
3: bisa gini gitu kan.
0: notif SKPD-nya itu ya, Bu ya. Di situ kan tertera
3: Iya,
0: ya.
3: STNK-nya itu yang lama saya foto dulu baru saya bayar gitu kan. Karena kalau kita bayar kan yang lama diambil, dikasih yang baru.
0: Betul.
3: Ya.
0: Itu
3: Jadi saya tahu atau
0: kapan
3: mungkin
0: itu?
3: banyak orang yang enggak tahu tuh main bayar bayar bayar ya gitu kan. Nah,
0: Kapan
3: jadi
0: itu,
3: saya
0: Ibu, bayar,
3: tahun
0: Bu?
3: lalu juga saya fotoin gitu kan. Jadi mohonlah gitu kan yang pihak yang berwenang ngasih penjelasan lah gitu lewat RRI bisa kan, gimana
0: Ya.
3: gitu sampai bisa naik ini harganya gitu kan.
0: Baik.
3: Hanya itu yang Patih,
0: Itu
3: terima kasih atas.
0: untuk periode tahun ini artinya, Bu ya. Bulan apa Ibu
3: Iya,
0: bayarnya?
3: saya bayar ini kan untuk setahun yang depan lagi bayar pajak lagi.
0: Itu di bulan ini, Bu, bulan Agustus.
3: Agustus nih saya kemarin tuh pas kalau mobil itu tanggal 15
0: Baik.
3: Agustus. Kalau motor saya itu 5 Agustus bayar. Terus tuh anak saya itu 9 ya, tanggal 15 Agustus kan juga tuh, enggak salah. Eh, September. Jadi anak saya bilang, "Mak, sekalian aja, Mak, enggak bolak-balik yang bulan 9 langsung aja dibayar gitu kan." Jadi ya udah sekali tiga kendaraan itu saya bayar. Tapi
0: Wah.
3: kok jauh benar bedanya gitu. Dengar-dengar benarkah gitu kan, yang saya dengar katanya kendaraan tuh kalau udah 10 tahun katanya harga pajak bayarnya murah gitu, enggak kayak biasa tahun-tahun berikutnya gitu kan. Ya, tapi nyatanya kok sekarang mahal melonjak sekali gitu kan. Dan
0: Iya. Yeah.
3: kalau ganti BPKB itu enggak segitu setahu saya, 5 tahun sekali kan ganti
0: Baik.
3: apa nih platnya,
0: Iya.
3: nomornya.
0: Baik.
3: Paling 100 lebih, 170, 80-an. Kok sekarang tuh ningkatnya jauh gitu, sampai 400-an. Nah, mohonlah penjelasannya gitu, Mas Patih ya, tolong ya, diinfokan. Ya, mudah-mudahan yang apa bagian pajak motor mobil ini dengar gitu kan, keluhan dari saya sebagai masyarakat gitu kan. Mungkin yang lain belum tahu juga gitu kan.
0: Iya.
3: Saya foto soalnya, tahun yang
0: Baik.
3: lalu juga saya foto gitu kan.
0: Siap.
3: STNK-nya.
0: Terima kasih Bu Rusmiati.
3: Oke, ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini satu keluarga taat pajak semua ya, Bung Us ya sepertinya.
1: Luar biasa banget, Bu.
0: Sekaligus tiga-tiganya kendaraan bayar pajak. Kebetulan juga tanggal 16 kemarin saya juga sempat bayar pajak ya di Samsat Museum di drive thru itu. Memang saya lihat dari SKPD dan yang saya pajak per bayar pajak per bulan ini memang ada kenaikan ya. Gak tahu sih bagaimana hitung-hitungannya ya, tapi memang itulah dia nominalnya. Nanti mungkin akan kita konfirmasi ke Pak ke pihak Samsat pendengar. Dan terima kasih Ibu Rusmiati atas laporan Ibu tadi ya. Dan seperti sudah berada di penghujung sesi kebersamaan kita, Bu Uus.
1: Iya deh, nggak terasa ya waktunya.
0: Iya, silakan sekali lagi untuk kita mengingatkan kepada pendengar untuk bergabung di Halo RRI di Sambas, silakan lewat ya. Mana, Bu Uus?
1: Yang mau bergabung di Sambas ya di Halo RRI untuk sekarang ataupun ke depan boleh dicatat aja nomornya di 085176700977, Fatih.
0: Baik, untuk di RRI Pontianak Anda dapat terhubung bersama kami melalui WhatsApp 08 11 570 1042, atau telepon di 734 987. Dapat di jam-jam Halo RRI ataupun di jam lainnya juga pendengar, untuk Anda ingin melaporkan situasi di sekitar Anda. Terima kasih Bu Uus di Sambas.
1: Ya, terima kasih kembali Fatih. Tetap semangat ya.
0: Tetap semangat, merdeka ya. Dan salam untuk rekan-rekan yang ada di Sambas.
1: Siap.
0: Baik, dan pendengar, setelah ini pukul 10 waktu Indonesia Barat di RRI Pontianak akan kami hadirkan program lagi, dan nanti akan ada rekan kami Andre Widianto yang akan menemani Anda dalam rangkaian Pontianak siang ini. Saya Al-Fatih pamit undur diri, selamat pagi dan sampai jumpa.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Penyalahgunaan narkotika, tindak pidana korupsi, kekerasan dalam rumah tangga, perjudian, dan pelanggaran hukum lainnya tidak boleh terus terjadi.
2: Apakah semuanya itu bisa dipidana atau dilaporkan? Itu dibagi dua. Ada yang namanya kejahatan ini disebutkan dengan delik ya. Dengan delik, jadi deliknya itu ada dua, ada delik aduan dan delik biasa.
1: Prosatu Pontianak mengupas dan membahas tuntas pelanggaran hukum dalam program acara Sanksi setiap hari Rabu mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Sampaikan masukan dan pendapat Anda, jadilah masyarakat yang cerdas dan mencerdaskan melalui program acara Sanksi. Saatnya beraksi untuk negeri. Dengar dan saksikan Sanksi di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada, senang sekali di pagi hari ini kita bersama dalam sesi sanksi. Yang mana di pagi hari ini menjelang siang Anda pendengar, kita bersama sampai dengan nanti jam 11. Dan tentunya di pagi hari ini Anda juga boleh bergabung di line telepon di 734-987, WhatsApp kami di 0811-570-1042. Dan atau Anda juga bisa bersama kami melalui aplikasi RRI Digital dan juga kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Dan di pagi hari ini kami akan membahas terkait dengan mengenal korupsi peradilan, mewujudkan Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dan di pagi hari ini sudah bersama kita di ruang dengar Anda pendengar, Ketua PW Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia atau APSI Kalbar, bersama dengan Pak Hendy Zulkifli SH. Selamat pagi Pak Hendy.
1: Pagi.
0: Kabar baik ya Pak?
1: Baik, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, baik. Dan tentunya di pagi hari ini, nah ini yang menarik untuk dibahas nih Pak ya, terkait dengan mengenal korupsi peradilan. Ini mewujudkan Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Mungkin pendengar kita boleh dikasih gambaran di awal dulu nih Pak, seperti apa sebenarnya?
1: Ya, kalau kita bicara soal korupsi peradilan, berarti kita bicara soal adanya kejahatan aparat penegak hukum dalam sistem peradilan kita. Ya. Nah, korupsi peradilan ini adalah jenis korupsi yang paling buruk dari semua jenis korupsi. Ini adalah jenis korupsi yang bisa menyumbang langsung pada keruntuhan negara. Ya. Itu sebabnya kalau dikaitkan dengan apa? Masa depan RI dalam apa? Kemerdekaan menuju cita-cita RI yang adil dan makmur. Ya kan, kita wajib memberikan perhatian pada persoalan ini karena ini adalah penyakit terbesar yang bisa meruntuhkan sebuah negara. Dari semua jenis korupsi, ini korupsi yang paling menjijikkan, paling menyeramkan.
0: Baik, berarti bisa jadi ada peradilan yang tidak dilakukan gitu Pak ya. Ada juga mungkin ada yang disalahgunakan, berarti gitu ya Pak? Atau seperti apa sebenarnya?
1: Ya, kalau kita merujuk pada istilah korupsi, korupsi itu artinya kan rusak ya.
0: Iya.
1: Artinya sistem peradilannya rusak. Nah, sistem peradilan itu kan terdiri dari 4 komponen ya. Aturan hukum, pelaksana hukum, ya. Kemudian masyarakat hukum ya, serta penegak hukum ya kan. Nah, korupsi itu menjalar ke semua eksponen ini ya kan. Nah, makanya dengan rusaknya sistem peradilan ya kan, menyebabkan tujuan atau cita-cita sebuah negara itu pasti semakin jauh. Dalam sejarahnya, ya kan, beberapa negara terbukti bahwa negara hancur bukan karena birokratik corruption atau legislatif corruption, ya kan, tetapi karena judicial corruption, Prancis misalnya. Ya. Jadi dari semua jenis korupsi, kan ada 3 korupsi ya, ada 3 jenis korupsi di 3 cabang kekuasaan negara, kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Birokratik corruption memang menyumbang besar pada kerusakan masyarakat. Begitu juga legislatif corruption. Legislatif corruption itu terjadi di lembaga-lembaga perwakilan. Tetapi yang paling menghancurkan kehidupan sosial, ekonomi, kesadaran, dan kesejahteraan masyarakat serta menggerogoti langsung tujuan negara, ya, pilar negara adalah judicial corruption. Ya kan? Pelaku-pelaku hukum curang, aparat hukum yang tidak berpihak kepada keadilan, ya kan, justru menentang merobohkan hukum, sedangkan mereka harus menjadi penjaga hukum, gitu ya, pengacara, polisi, jaksa, hakim, dan perangkat-perangkat penegak hukum lain, ya. Melupakan nabuahnya sebagai apa? Sebagai penjaga utama pilar negara, ya kan? Berbalik arah melawan hukum itu sendiri sehingga negara tanpa hukum adalah negara yang bangkrut. Nah, karena itu bangkrutnya negara menyebabkan kebangkrutan masyarakat dan tinggal tunggu saat kapan negara itu runtuh.
0: Gitu. Baik. Pak, kalau berarti kalau bisa Andre tarik garis yang gitu Pak ya, ini memang menjadi satu permasalahan yang sangat serius gitu Pak ya, untuk sebuah bangsa gitu ya kan. Ya. Nah, apakah ini pernah terjadi di Indonesia Pak?
1: Banyak, sehari-hari. Sehari-hari.
0: Bisa, banyak ya Pak ya?
1: Banyak sehari-hari.
0: Ya. Contoh kecil mungkin Pak?
1: Ya di beberapa peradilan ya, ya kan. Nah, mungkin untuk memahami ini ya, untuk memahami bagaimana judicial corruption ini ya. Sebelum saya masuk ke apa? Ke apa? Ke contohnya ya. Yeah. Saya kasih gambaran dulu. Apa itu judicial corruption? Ya kan? Pengertian yang paling populer dari judicial corruption ini di apa? Di anjurkan oleh IBA, International Bar Association ya. Nah, terutama sekali dalam deklarasinya di tahun 2017 September 2000 itu dia IBA memberikan gambaran begini, judicial corruption terjadi karena tindakan-tindakan yang menyebabkan ketidakmandirian lembaga peradilan dan institusi hukum, ya terdiri dari polisi, jaksa, advokat, hakim, ya kan, dan lembaga-lembaga lain yang terkait, khususnya jika hakim atau pengadilan mencari atau menerima berbagai macam keuntungan atau janji berdasarkan penyalahgunaan kekuasaan, kekuasaan kehakiman atau perbuatan lainnya seperti suap, ya. Nah ini kita dekat ini, ya kan? Yang contoh-contoh pemalsuan, penghilangan data atau berkas pengadilan, ini ada terjadi. Perubahan dengan sengaja berkas pengadilan ada, ya kan? Saya

0: maupun tidak kuat itu dihitung sebagai cara mereka mencari keuntungan.
1: Hmm.
0: Banyak pelaku hukum nakal di Indonesia ini.
1: Hmm.
0: Ya. Mungkin misalnya begini ya, kita bicara soal contoh ya.
1: Boleh, Pak.
0: Ya. Atas dasar favoritisme ya, mendukung pelaku hukum curang, ya kan? Biasa pernah terjadi majelis hakim ya, memalsu fakta sidang.
1: Hmm.
0: Ya, menipu fakta sidang.
1: Hmm.
0: Ya, faktanya A ditulis B supaya di dalam pertimbangannya supaya bisa memberikan landas pertimbangan hukum yang menguntungkan orang yang di apa orang yang dipihakinya.
1: Hmm.
0: Pelaku hukum curang.
1: Ya. Yeah.
0: Nah. Jadi itu banyak sekali. Di dalam sepanjang karir saya menemukan mungkin di atas 60% pastinya.
1: Hmm.
0: Ya, judicial corruption terjadi.
1: Wah. Ya, baik itu disadari maupun tidak disadari masyarakat gitu ya, Pak ya.
0: Disadari oleh masyarakat, tapi masyarakat tidak bisa menolak.
1: Ah. Oke, itu pun macam-macam bentuknya ya, Pak ya. Tidak hanya di pengadilan saja gitu ya, Pak ya. Tapi di dalam kehidupan bermasyarakat juga ada gitu ya, Pak.
0: Artinya di dalam sistem peradilan ya, mulai dari proses awal baik di tingkat penyidikan, penyelidikan, pengembangan perkara sampai kondisi akhir.
1: Oke.
0: Okay. Dari tingkat peradilan tingkat pertama sampai pengadilan tingkat Supreme Court ya, peradilan terakhir.
1: Oke.
0: Okay. Ada semua itu.
1: Baik. Apakah ini termasuk juga? Kalau tadi saya tangkap beberapa gitu ya, Pak ya. Apakah dengan menentukan hasil untuk menjatuhkan hukuman terhadap seseorang itu juga termasuk dalam korupsi peradilan gitu, Pak? Karena kita melihat mungkin ada beberapa yang menilai kok dia melakukan kejahatan A itu korupsi misalnya gitu, Pak ya. Korupsi A misalnya kayak gitu ya. Itu hanya sekian tahun. Sedangkan yang korupsinya jauh lebih besar daripada ini gitu ya, yang sebelumnya itu jauh lebih kecil gitu hukumannya. Nah itu apakah itu juga termasuk dalam suatu korupsi peradilan juga gitu, Pak?
0: Sejauh itu merupakan didasari petunjuk atau pola relasi ketidakmandirian atau mencari keuntungan, iya itu korupsi peradilan.
1: Baik. Bagaimana apakah bisa dilakukan kembali untuk laporan untuk bisa mendapatkan peradilan selanjutnya?
0: Bisa, ada jalannya.
1: Ada jalannya, Pak.
0: Ada jalannya.
1: Oh, oke.
0: Okay.
1: Jika satu pihak merasa dirugikan gitu berarti apa ya?
0: Iya.
1: Oh, oke. Okay.
0: Ada sistematikanya cuma jarang dipergunakan. Dan sering proses seperti itu tertutup. Tertutup karena dipersulit, ya kan? Berbiaya tinggi atau gimana?
1: Oh, berarti pada dasarnya sebenarnya bisa gitu ya, Pak ya?
0: Hukum itu pasti punya jalan keluar, prinsipnya. Hukum yang bodoh itu hukum yang tak punya jalan keluar.
1: Wah. Tinggal menentukan benar-benar salahnya sebenarnya ya, Pak ya? Oke, baik. Nah, tapi Pak kalau untuk praktek korupsi yang sejauh ini yang mempengaruhi prinsip keadilan dan juga kepastian hukum bagi masyarakat itu seperti apa sih, Pak?
0: Gimana?
1: Kalau untuk sampai dengan sejauh ini praktek korupsi tadi ya, korupsi peradilan yang memang mempengaruhi prinsip keadilan dan juga kepastian hukum bagi masyarakat, nah itu seperti apa sampai dengan sejauh ini? Yang mungkin bisa dijadikan contoh gitu, Pak.
0: Kalau untuk mencapai keadilan tentu saja harus objektif ya, ya kan? Objektif dan berdasar fakta apa dan jujur ya, ya dan tentu saja untuk mencapai keadilan ya harus adil berpikirnya, memiliki cara berpikir adil baru bisa menghasilkan keputusan yang adil. Tapi kalau cara berpikirnya sudah tidak adil, seperti saya contohkan begini ya, ketika seseorang sudah direncanakan nasibnya, ya kan, maka sebetulnya peradilan itu tidak perlu. Ya, seseorang yang kalah posisi sosial, ya kan, lebih rentan untuk menghadapi kriminalisasi.

0: Nah, ketika terjadi proyek kriminalisasi, misalnya dimohonkan begini, karena dia adalah pemberi nafkah tunggal di dalam keluarganya, dimohonkanlah penangguhan. Walaupun didasarkan kriminalisasi, baik, oke, peradilan sudah berjalan, kita hormati prosesnya. Tetapi atas nama kemanfaatan, dimohonkan supaya dia dapat ditangguhkan. Jawaban yang diterima apa? Untuk apa ditangguh-tangguhkan? Nanti kita kurang-kurang sedikitlah hukumannya. Artinya nasib orang ini sudah direncanakan. Dari awal sudah tidak berpikir adil. Tidak objektif.
1: Baik. Itu yang mengganggu kepastian hukum itu sendiri gitu ya Pak ya? Oke, oh berarti ini sama halnya dengan kasus yang terbaru juga gitu ya Pak ya, yang kasus korupsi yang akhirnya di rumah tahanan kan ya Pak ya.
0: Iya.
1: Nah, karena ibu dari anak-anak gitu ya Pak.
0: Iya.
1: Nah, itu juga berarti itu juga dalam tanda kutip gitu. Berarti ada permainan korupsi peradilan juga gitu Pak.
0: Itu apa? Begini, cara mengukurnya kan ada asas kemanfaatan, ada asas keadilan, ya kan? Nah, dari situ mana yang harus ditempatkan lebih, diberi porsi yang lebih serius. Misalnya dia seorang ibu, ya, seorang ibu yang memberi makan anak-anaknya, ya kan? Seharusnya, ya kan, diperhitungkan mana yang lebih bermanfaat. Menahan dengan biaya negara yang terus-menerus harus dibebankan dalam proses itu, dengan konsekuensi si anak kehilangan pengasuhan, ataukah ditangguhkan supaya kehidupan keluarga ini dapat terus berlanjut dan mengurangi bobot biaya negara. Proses penahanan itu sendirinya sering menjadi bisnis, supaya menjadi alas tawar-menawar. Tahan dulu lah, ya kan? Gitu. Bahkan itu proses untuk menyandera putusan biasanya, ya kan? Salah, enggak salah, udah terlanjur ditahan, ya sudah. Ya kan, putuskan aja lah, tetap bersalah gitu.
1: Walaupun ini dengan kasus yang kemarin sempat viral juga gitu ya Pak ya, bukti sudah jelas dan segala macamnya juga sulit mungkin untuk dijatuhkan hukuman gitu, tapi tetap aja ada jatuhan hukuman yang cukup fenomenal juga kemarin ya, hukumannya sampai belasan tahun gitu Pak.
0: Ya, saya tidak ngerti tidak begitu mendalami kasus itu ya, karena. Karena topik ini judicial corruption, kita bicarakan soal apa perilaku aparat penegak hukum
1: di situ, Pak.
0: Dalam menyelewengkan fungsinya.
1: Betul.
0: Ya, jadi memang kalau kita bicara soal adanya peristiwa seperti itu banyak ya. Orang ini sengaja ditahan untuk menyandera pengadilan supaya nanti ya sudah terlalu lama ditahan, kalau dibebaskan bisa menyebabkan tuntutan balik. Jadi pragmatisme itu terjadi di situ.
1: Wah, agak ngeri-ngeri sedap sebenarnya ini Pak. Oke, baik.
0: Karena itu topik ini tidak digemari oleh banyak orang dan tersembunyi dari masyarakat.
1: Padahal ini adalah satu hal yang sangat serius ya Pak ya. Dalam artian gini, masyarakat sebenarnya harus melek dan sadar tentang apa itu bahaya dari korupsi peradilan itu sendiri gitu ya Pak ya. Oke, baik. Ini jadi menarik nih. Tapi Pak, nah sebenarnya kalau korupsi peradilan itu sendiri, apakah memang harus dalam tanda kutip gitu ya, selalu berkaitan dengan pemberian atau penerimaan uang, dalam tanda kutip tadi suap gitu Pak ya, atau ada bentuk-bentuk lainnya sebenarnya?
0: Ya banyak, itu tadi dibilang ya, ada favoritisme, ya kan, misalnya begini. Anda saudara saya, kita aturlah ganti kepala, siapa yang bisa dipersalahkan untuk menukar Anda. Ya kan? Gitu.
1: Baik. Pak, sepertinya ada penelpon. Kita coba angkat dulu ya Pak ya.
0: Ya.
1: Oke, baik. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi. Halo. Selamat pagi.
2: Ya, halo.
1: Ya, halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana, Pak?
2: Ya, perkenalkan saya Afdal dari Indodana, Pak.
1: Oke, ini nggak tahu nih dari mana nih. Oke, baik. Dan kita lanjut ya, Pak Hendy. Ini kaitannya dengan dari perspektif hukum gitu, Pak ya. Sebenarnya kalau sanksi terhadap pihak yang terbukti melakukan korupsi dalam proses peradilan itu seperti apa ini, Pak?
0: Ya, Tentu saja kalau pengacara yang melakukan, maka dia akan dituntut seperti tindak pidana korupsi pada umumnya, dan ada klausula khusus. Kemudian kalau yang melakukan korupsi itu hakim, ya kan, dia tetap juga diproses ya sama seperti undang-undang tipikor, ya kan, cuma dengan beberapa keistimewaan. Tentu saja karena penegak hukum itu tahu hukum, harusnya dia menjadi penjaga hukum. Karena itu galibnya dia harus lebih berat mendapat sanksi.
1: Baik, Pak, terberat dan mungkin teringan itu apa, Pak, yang mungkin boleh masyarakat ketahui ini, Pak?
0: Ya, artinya kalau misalnya di dalam undang-undang tipikor, ya kan, ada yang namanya straf minima, hukuman teringan, ya kan, sampai hukuman maksimal, ya kan. Jadi misalnya kalau di pasal 2 atau pasal 3 undang-undang tipikor itu, ya kan, ada hukuman minimal 1 tahun, ya kan, atau ada yang ketentuan yang mengatakan misalnya pasal-pasal mewah itu ada yang minimal 4 tahun. Maka kalau dihukum kurang dari itu pasti ganjil, pasti ada sesuatu. Biasanya ada pemalsuan fakta sidang di situ. Tapi kalau kita bicara soal hukuman minimalnya, tentu di dalam undang-undang tindak pidana korupsi yang diatur straf minima atau hukuman teringan yang harus dipikulkan kepada pelaku.
1: Baik, kalau dari pelaku hukum sendiri gitu, Pak, ya, maksudnya seperti ya pengacara tadi atau dari institusi gitu, Pak, ya, apakah dengan minimal sendiri itu juga bisa mencabut lisensinya kayak pengacara atau mungkin jaksa dan lain sebagainya?
0: Seharusnya. Impaknya tentu saja, misalnya kalau pengacara apa segala macam, itu otomatis pasti biasa dicabut lisensinya. Kemudian kalau pegawai negeri, ASN, eksekutif, apa segala macam, atau pejabat negara, pasti ditanggalkan itu kewenangannya, jabatannya, apa segala macam.
1: Baik, ya jangan sampai tidak dicabut tapi dimutasi biasanya.
0: Ya, itu ini proses penghilangan jejak itu.
1: Okay,
0: cuci
1: baik.
0: Itu.
1: Oke, okay, baik.
0: Pencucian itu. Okay, pencucian baik. Itu. Pencucian kasus itu.
1: Oke, okay, baik. Nah, kemudian ini yang jadi pertanyaan juga nih, Pak. Ada dari Pak Suryono katanya. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Andre dan juga Pak Hendy katanya. Bagaimana hukum memandang praktik suap, gratifikasi, pemerasan, atau jual-beli perkara dalam proses peradilan? Mohon jawabannya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kejahatan korupsi itu masuk ke dalam kejahatan korupsi. Tapi memang sampai sekarang untuk judicial corruption, ya, untuk judicial corruption belum ada perangkat, apa, instrumen regulasi yang spesifik, ya, mengikuti masih regulasi undang-undang tindak pidana korupsi, ya. Cuma biasanya dengan pembebanan yang lebih berat saja. Nah, makanya di dalam apa, di dalam ketentuan undang-undang tipikor itu ada misalnya ketentuan begini, kalau korupsi itu dilakukan oleh pejabat ini apa segala macam, hukuman diperberat, bahkan ada yang ditingkatkan sampai hukuman mati.
1: Gitu. Oke, okay, baik. Semoga terjawabkan untuk Pak Suryono, sudah bergabung di pagi hari ini. Dan nanti kita akan sambung kembali ya, Pak, untuk pembicaraan kita di pagi hari ini. Tentunya pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di sini di sesi sanksi di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Satu peraduan film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku kerungu loh salammu. Tombok kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pak C?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
10: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Kembali pendengar masih di Pro 1 RRI Pontianak dan kita masih di sesi sanksi untuk di pagi hari ini. Dan kita masih membahas terkait dengan mengenal korupsi peradilan, mewujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dan masih bersama dengan Pak Hendy Zulkifli selaku Ketua PW APSI Kalbar. Dan kalau kita berbicara nih Pak ya, tadi kita sudah dapat gambarannya seperti apa sih untuk korupsi peradilan itu sendiri, walaupun tidak secara terlalu mendalam ya Pak ya.
1: Yeah.
0: Tapi setidaknya kita tahu permukaannya, oh ternyata seperti ini harusnya gitu ya Pak ya. Dan harusnya masyarakat juga dalam tanda kutip sadar tentang seperti apa hukum itu sebenarnya gitu ya Pak ya. Dan nah ini kalau kita compare dan kita gabungkan mungkin gitu Pak ya, untuk bisa mewujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur, PR terbesarnya apa sih Pak? Supaya ya ini korupsi peradilan ini bisa ya diberantas gitu ya Pak.
1: Ya. Yeah. Korupsi peradilan, pemberantasan korupsi peradilan itu ya hanya bisa dilakukan dengan proses perubahan radikal, ya artinya dengan segera, ya kan? Itu bukan karena bukan karena itu sebuah perencanaan, tetapi itu sebuah kebutuhan mendesak. Itu bukan permintaan, itu kebutuhan mendesak.
0: Yeah.
1: Ya kan? Setiap hari korban judicial corruption terus berjatuhan. Orang yang kehilangan hak, kehilangan tanah, ya bisa berakibat begitu.
0: Yeah.
1: Putusan yang merampas hak-hak hidup orang, ya kan? Ketidakadilan terhadap masyarakat adat, penghilangan hak, ya kan, pemberi keputusan yang memihak kepada konsesi yang beringas, ya investasi yang beringas, ya itu menyebabkan penderitaan besar dan keruntuhan keruntuhan sosial gitu ya, keruntuhan kesejahteraan masyarakat. Saat ini Indonesia ya kan lebih kurang hanya 200 orang di Indonesia yang menguasai 90% sumber daya ekonomi. Ya kan? 10%-nya direbut di kelas menengah dan kasta dan masyarakat-masyarakat akar rumput. Ya. Kurang dari 1%, ya kan? Menguasai lebih banyak dari seluruh 90% orang dikumpulkan kesejahteraan. Ya kan? Ada kesenjangan yang besar.
0: Yeah.
1: Nah itu merupakan bentuk itu yang sangat salah satu tempat yang subur untuk judicial corruption. Ya kan? Kemudian pembodohan. Ya kan? Judicial corruption ini paling subur dalam lautan kebodohan. Masyarakat yang bodoh, apatis, apa segala macam, tidak peduli, mementingkan diri sendiri, ya kan? tidak relate dengan situasi sosial sekitarnya, ya. Nah itu tempat yang subur untuk judicial corruption gitu. Pelaku hukum curang bisa bertransaksi, ya, pengacara menjadi agen, ya kan, menjadi agen untuk menguntungkan pejabat-pejabat peradilan, ya kan, bertransaksi. Yang orang bilang mafia hukum atau jual beli hukum itu sebenarnya bentuk dari bentuk kecil dari satu segmentasi dari judicial corruption. Judicial corruption sangat luas, mengakar, ya kan, membunuh masyarakat secara pelan-pelan. Judicial corruption ini ya membuat masyarakat kecil memiliki kewajiban bunuh diri. Adil tidak adil ya sudah tunduk saja, terima saja.
0: Berarti
1: kau siapa?
0: Gitu. Dalam artian berarti bisa dalam bentuk kebijakan berarti Pak?
1: Kebijakan itu berbeda.
0: Beda
1: kebijakan
0: lagi.
1: Itu berbeda. Kalau judicial corruption itu dalam wilayah cabang kekuasaan mengadili. Kan ada tiga cabang kekuasaan ya. Eksekutif, yudikatif, dan legislatif ini di yudikatif. Ya kan? Birokratik corruption belum tentu membawa kepada kehancuran. Legislatif belum tentu, tetapi judicial corruption, korupsi yudikatif pasti membawa kehancuran pada negara, sistem sosial, dan masyarakat. Pasti.
0: Baik. ya banyak ya Pak ya, banyak hal nih ya dari peradilan korupsi peradilan ini sendiri yang efeknya panjang kemana-mana ya Pak.
1: Iya.
0: Yang paling buruk tadi ya Pak ya, bisa menyebabkan dalam tanda kutip orang bisa mengakhiri hidupnya sendiri tanpa ina inu berarti Pak ya.
1: Ya, itu istilahnya kalau kita bilang itu seperti semacam kewajiban bunuh diri. Ya kan? Ya. Dia tidak punya jalan hukum lagi. Semua proses buntu karena apa? Karena manipulasi hukum. Saya melihat kemarin apa? Saya sering nonton ILC sedikit-sedikit ya kan. Saya masih ingat pernyataan Karni Ilis pada waktu itu, dia berkata, saya aja mendapat ribuan pengaduan tentang korupsi pengadilan, berapa banyak lagi yang di luar sana?
0: Iya, mungkin bisa sampai ya seluruh masyarakat jumlahnya mungkin ya Pak ya?
1: Ya, saya pastikan itu, karena begini, sepanjang karir saya menemukan bahwa fenomena judicial corruption itu, ya kan, kalau 60% ada. Minimal terjadi 60% bobotnya di dalam proses pengadilan. Ya kan? Itu yang saya tahu. Ya kan? Lebih pasti, kurang saya rasa enggak.
0: Ya. Oke, berarti ini tuh sebenarnya sudah menjadi rahasia umum sebenarnya Pak ya. Atau ya tapi masyarakat tidak bisa berbuat apa-apa gitu Pak.
1: Tidak ada jalan untuk itu. Saya mengadukan Anda. Ya kan? Kepada Anda. Ya kan? Mengadukan perbuatan Anda kepada Anda. Anda yang memproses dan Anda yang memutuskan. Kepada siapa Anda berpihak?
0: Iya benar.
1: Tentu kepada diri Anda sendiri kan?
0: Iya. Kepada pihak yang menguntungkan ya Pak ya. Oke, okay, walaupun sudah disumpah janji untuk ya tidak berdiri di atas kepentingan pribadi ya Pak ya.
1: Ya, makanya saya pernah katakan begini, kita bincang-bincang ya. Kalau ada kejahatan sumpah palsu, ya kan? Maka yang terbesar melakukan kejahatan sumpah palsu itu adalah penegak hukum, pengacara dan aparat-aparat hukum. Bersumpah atas nama Tuhan, balik kanan selesai.
0: Kalau
1: menjadi itu pelaku jual beli hukum. Jadi sebenarnya kalau misalnya banyak-banyak apa kalau pelaku sumpah palsu itu ya, kalau kita bicara sumpah ya. Yang sumpahnya itu apa? Yang sumpahnya itu banyak diabaikan ya kalangan pelaksana hukum.
0: Iya benar juga ya. Oke, baik. Dan ini juga ada pertanyaan dari Bung Anwar nih Pak ya. Katanya bagaimana jika seseorang mengaku memberikan uang karena merasa dipaksa atau diminta oleh oknum dalam proses hukum, apa yang sebaiknya dilakukan nih Pak?
1: Ya ditolak. Ya biasanya orang terjadi seperti itu karena dia tidak melihat jalan lain. Ketidakpahaman hukum membuat dia tidak bisa mengambil tindakan atau pendirian hukum yang objektif. Dan seperti saya katakan tadi, hukum itu punya jalan keluar, ya kan? Setiap kali Anda memberikan suap, maka Anda menambah satu penyakit, ya, menambah satu memperluas borok dan mengantar lebih dekat negara pada keruntuhan. Ya. Karena berarti memperluas penyakit judicial corruption. Ya. Berhenti menyuap.
0: Nah, itu dia ya. Kalau bisa dilaporin aja ya, Pak.
1: Ya.
0: Nah. Jadi pertanyaan bentuk laporannya seperti apa nih, Pak?
1: Anda begini, Anda menyuapkan tidak serta-merta menyebabkan Anda ditangkap. Saya menolak disuap. Orang yang mencoba memeras Anda kan tidak serta merta menangkap. Ya Anda lapor aja, ya kan? Bisa ke mekanisme atasan, bisa ke mekanisme penegak hukum apa segala macam. Ya kan? Jangan biarkan Anda terlibat atau menjadi penyokong.
0: Ya dengan bahkan dengan kadang-kadang ada embel-embel biar lebih cepat gitu ya Pak.
1: Nah, sebenarnya juga kita harus mengakui bahwa masyarakat merupakan juga eksponen penyumbang besar dari suburnya korupsi. Kita mengizinkan diri kita sendiri untuk korup, ya, urus surat uang kopi, dari uang kopi lama-lama uang bensin, lama-lama uang macam-macam, ya kan?
0: Iya.
1: Itu makin lama makin besar. Jadi kita memberi permit kepada diri kita sendiri, ya kan? Atas dasar itu. Jadi budaya ini tadinya sebenarnya kecil. Ketika masyarakat menyokongnya dengan melakukan pembiaran, mengizinkan dirinya untuk apa? Untuk atas nama lebih mudah apa segala macam, ya kan? Nah, gitu. Jadi sekarang baru mau bicara keadilan, ya kan? Anda sendiri menyumbatnya. Gitu.
0: Iya benar ya Pak. Oke baik. Nah satu pertanyaan lagi nih Pak dari Bang Roy yang ada di Sepakat katanya. Selamat pagi Bang Andre dan juga Pak Hendy. Katanya apakah masyarakat yang menjadi korban praktik korupsi atau pungutan dalam proses hukum itu memiliki mekanisme untuk melaporkannya?
1: Ada luas ya. Ke atasannya bisa, ke institusi pengawasan bisa, ya kan? Ke aparat penegak hukum ada, ke lembaga penegakan hukum ada, ya. Hanya Anda perlu mencari mekanismenya, ya kan? Nah itu semua sudah dipermudah dengan teknologi kan, ya kan? Hanya masalahnya itu ketika Anda mau berlatih dengan pemahaman ini mulai dari kecil ya, bagaimana hukum, bagaimana proses hukum, bagaimana anu ya, Anda akan mudah menemukan caranya, ya kan? Cara ini memang disembunyi apa sering sekali apa tertutup dari pengetahuan kita, ya. Nah, karena ini seperti sebuah pengetahuan rahasia, enggak. Pengetahuan hukum itu pengetahuan yang terbuka. Anda cukup cari dan banyak apa, dan juga lembaga-lembaga yang membantu banyak yang mensupport, ada LBH, ya kan, ada kantor-kantor pengacara publik kan bisa cari, ya kan. Anda ada terutama di perguruan tinggi ya, perguruan tinggi, pergi ke perguruan tinggi, konsultasi, minta advice ya. Nah itu mimbar hukum yang paling apa ya, yang paling kompeten. Informasi dari mereka, pembelajaran dari perguruan tinggi, fakultas-fakultas hukum pasti kompeten, ya kan? Nah, Anda tidak perlu mengumumut pengetahuan dan hukum di jalan-jalan. Datang ke perguruan tinggi, pergi ke LBH-LBH atau pergi ke apa fakultas-fakultas hukum, cari PKBH, cari LBH fakultas ya, atau LBH yang berpangkalan di pengadilan, ya. Tapi saya rasa yang paling mudah di perguruan tinggi lah, LBH Fakultas Hukum, datang. Ada situasi begini, ya kan? Mereka akan memberikan kajian yuridis, ya kan? Teknis, ya kan? Serta advis. Dan itu sangat kompeten karena didasarkan pada materi ilmiah. Ya.
0: Baik, jadi masyarakat bisa datang ke LBH-LBH yang terdekat, terutama di fakultas-fakultas nih Pak ya, fakultas hukum gitu maksudnya ya. Dan yang pasti itu untuk membantu setidaknya mencari tahu langkah apa yang bisa dilakukan terlebih dahulu ya Pak.
1: Ya, terutama untuk memahami bagaimana gagasan sebuah klausul hukum, ya kan, dan bagaimana menerapkannya. Jadi masyarakat harus tahu tuh ketentuan hukum itu gagasan hukumnya apa, ya kan? Dan bagaimana cara menafsirkan dan menerapkannya. Kuasai lini itu, maka semua masyarakat tidak perlu menjadi sarjana hukum untuk berproses hukum.
0: Iya.
1: Karena hukum itu sebenarnya kaidah sosial, ya kan? Yang dinormakan. Itu kesadaran sosial yang kita normakan, itu hukum. Kan?
0: Baik. Oke, baik. Nah, Pak ini ada istilah juga terkait dengan kalau kita berbicara hukum nih, Pak ya. Istilahnya tajam ke bawah, tumpul ke atas. Nah, apakah ini ada kaitannya juga dengan korupsi peradilan itu sendiri yang akhirnya memunculkan stigma atau kalimat yang seperti itu, Pak?
1: Sebenarnya istilah tajam ke bawah, tumpul ke atas itu fitnah. Bagi hukum, ya kan? Hukum itu tajam kemana-mana. Ya, istilah, sorry saya katakan fitnah itu bahasa ringan-ringannya itu. Ya. Maksud saya itu salah apa? Salah tafsir kita, salah memberikan sudut pandang. Ya, hukum itu tajam. Ke atas ke bawah dia tajam, malah ke atas dia harusnya lebih kejam.
0: Iya.
1: Ya, dalam sejarahnya seperti di kerajaan Wajo dulu, ya, raja dihukum lebih berat dari rakyat.
0: Rakyatnya.
1: Ya, iya. Kan, oke. Nah itu hanya perkeliruan, ya kan? Istilah tajam ke bawah tumpul ke atas ini terjadi karena tadi, ya, Anda pemegang gagangnya ingin membacokkan kepada siapa? Kalau dibacokkan kepada pejabat atas, itu sebenarnya bentuk pilih kasih pelaksana hukum favoritisme. Bukan hukum itu dibuat tumpul ke atas tajam ke bawah, enggak. Hukum cuma punya satu mata, dan kalau dia dikibaskan sama tajamnya kemanapun. Ya kan? Jadi jangan begini apa. Tetapi ya kan, karena yang memegang gagang pedangnya ini ya kan tidak mau mengibaskan kepada kepada
0: pemangku kepentingan di atas gitu,
1: pada itu. Nah, maka terlihat mereka seperti kebal, padahal sama sekali tidak dikibaskan pedangnya itu. Cambuknya itu tidak di kan. Tapi seorang nenek yang mempertahankan hidup dengan mengambil ubi, itu penghinaan bagi kesadaran hukum.
0: Nah, itu dia ya Pak ya. Makanya banyak bermunculan stigma maling ayam itu bisa dihukum seberat-beratnya, sedangkan maling uang negara belum tentu ya Pak.
1: Iya.
0: Nah, oke, okay. Baik Pak, mungkin terakhir supaya masyarakat ini bisa terus berlatih untuk bisa sadar akan hukum, dan juga sadar supaya bisa memberikan informasi juga ke satu sama lainnya juga gitu Pak.
1: Iya, artinya begini. Kesadaran hukum itu ada dalam tiap orang. Bagaimana Anda menggalinya, itu Anda harus cari sumber yang benar. Ya. Nah, karena itu, ya kan, hukum itu sebetulnya bukan sulit. Hukum itu kesadaran sosial yang dinormakan. Ya kan? Nah, karena itu, apapun kesadaran sosial Anda, Anda bisa cari di aturan-aturan hukum. Misalnya salah satu nih, kalau yang paling mudah nih, karena sekarang udah ada perangkat internet apa segala macam. Tulis saja kata kuncinya, ya kan? Misalnya tentang penganiayaan, atau tulis saja sembarang. Memproses hukum atas peristiwa pemukulan terhadap anak kecil, itu akan keluar peranalahnya. Ya. Jadi apa yang penting, satu. Terus yang kedua, ya, jangan pungut pengetahuan hukum di jalan-jalan. Sering terjadi misalnya begini. Orang berkata bahwa kalau enggak ada perjanjiannya enggak bisa dituntut. Enggak, hukum tidak bicara begitu. Nenek moyang kita juga cuma ijab kabul toh, taat. Ya kan? Gitu. Nah. Jadi sebenarnya kalau untuk mempertahankan kesadaran hukum, meningkatkan kesadaran hukum, cari informasi hukum sambil senggang-senggang saja, ya kan? Apa-apa. Nah, saya kasih contoh begini ya. Salah satu contoh kesuksesan hukum, kalau di Arab, di peradilan negara-negara Arab, ketika seseorang berteriak, "Wahai Umar, di manakah engkau?" Maka majelis hakimnya atau pelaksana hukumnya itu pasti langsung mali. Ya kan?
0: Iya.
1: Mereka meneriaki Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu adalah raja terbesar pada zamannya. Tapi dia lebih terkenal karena keadilannya, bukan karena kekuasaannya.
0: Betul.
1: Ya. Bagaimana dia menorehkan sepotong pisau pada sepotong tulang.
0: Ya,
1: untuk seorang Yahudi yang dizalimi oleh gubernurnya di Mesir, kan gitu. dia lebih terkenal karena adilnya, bukan karena kekuasaannya. Nah, seharusnya itu menjadi contoh. Jadi kalau kita bicara pemberantasan judicial corruption, contoh Umar, banyak lagi contoh.
0: Ya,
1: sejarah punya banyak. Sejarah itu guru yang pintar, tapi dia punya banyak murid yang bodoh.
0: Wah, ini quotes hari ini, Pak ya. Iya, banyak yang bukan ini juga sebenarnya benar, Pak ya. Menutup matanya dan membodohi dirinya gitu, Pak ya. Oke. Oke, Pak. Ya pastinya kalau dari Pak Hendy terakhir juga mungkin apa pesannya untuk ya Kalimantan Barat mungkin ya, Pak ya, secara skup kecilnya, Indonesia secara luasnya gitu, Pak.
1: Ya, judicial corruption Anda harus waspadai. Kalau tidak, ya kan negara ini akan berakhir dengan kehancuran. Ya, harus dilawan.
0: Itu dia, Pak ya.
1: Sebelum kita menjadi terlunta-lunta.
0: Wah. Oke. Sekali lagi terima kasih Pak Hendy Zulkifli sudah bersama kami. Beliau selaku Ketua PW Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia atau APSI Kalbar. Dan semoga apa yang kita harapkan nih, Pak ya, kita bisa berantas bersama. Tadi kalau kata Pak Hendy, di waktu senggang kita coba deh pelajari terkait dengan hukum ini gitu, Pak ya. Karena kalau tadi Pak Hendy sampaikan, hukum itu bisa dipelajari oleh siapapun gitu, Pak ya. Nah, itu dia. Balik lagi, norma itu terjadi dari ya itu tadi kesadaran sosial. Kita semua ya, Pak ya. Kesadaran sosial. Baik. Dan kalau gitu pendengar, kami harus akhiri untuk sanksi edisi kali ini. Kalau Anda mungkin yang terlewat untuk mendengarkannya, bisa lihat yang ulangnya di kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Atau mungkin mau diskusi boleh ya, Pak ya. Nanti silakan ramaikan kolom komentarnya. Nanti mungkin sambil kalau Pak Hendy juga lagi santai, lagi senggang, bisa langsung jawab pertanyaan dari pendengar kita gitu, Pak ya. Oke, baik. Dan kalau gitu pendengar, kami akhiri karena nanti kita harus merapat ke Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

ialah AFF usai unggul akhir grad atas Singapura. Petenis Aldia Sujiadi bersama dengan pasangannya Erin Rofliv melaju ke perempat final untuk ganda Cincinnati Open 2026. Persib Bandung berhasil menjadi juara Dewata Challenge Series 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.

0: Fenerbahce ditahan imbang 1-1 saat menghadapi Lyon di kandang sendiri dalam laga leg pertama playoff kualifikasi Liga Champions dini hari tadi. Berikut laporan selengkapnya Nur Diansyah.
1: Tolisso once again, Tessman. Tolisso, Openda!
2: Fenerbahce ditahan imbang satu sama di kandang sendiri saat menjamu Olympique Lyonis atau Lyon dalam laga leg pertama playoff kualifikasi Liga Champions 2026-2027 dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Tim raksasa asal Turki itu dikejutkan dengan Luis Openda di penghujung babak pertama. Pemain asal Belgia itu menerima umpan matang dari Corentin Tolisso, ditantang bek Milan Skriniar hingga akhirnya menaklukkan kiper Anderson di bawah tiang gawang. Si kenari kuning yang datang ke pertandingan membawa rasa sesal akibat kekalahan saat mengawali Liga Turki, mereka memiliki waktu istirahat yang lebih singkat dibandingkan tim tamu. Akan tetapi, aksi tunggal dari Mason Greenwood mampu menyelamatkan Fenerbahce dari kekalahan beruntun di kandang sendiri. Pemain berkebangsaan Inggris itu melakukan aksi individu menawan hingga masuk ke kotak penalti sebelum melepaskan tendangan tak terbendung yang bersarang di sudut atas gawang. Kedudukan satu sama bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Selesai pertandingan, pelatih Fenerbahce Ismail Kartal mengatakan bahwa banyak pemainnya yang turun di pertandingan ini bermain di pertandingan sebelumnya, sehingga menurutnya ini menjadi pertandingan taktis dan rapat.
3: Şimdi biz 2,5 önce 2,5 gün
2: kami menjalani pertandingan 2,5 hari yang lalu dan 6 hingga 7 pemain kami tampil dalam laga tersebut. Tidak mudah untuk memulai dan menyelesaikan pertandingan-pertandingan ini dengan tempo tinggi. Bagaimanapun kami sedang berjuang demi Liga Champions dalam laga-laga ini. Untuk itu Anda perlu tahu kapan harus menunggu di zona tengah dengan formasi yang rapat. Anda tidak bisa terus-menerus memberikan tekanan di lini depan. Lawan yang kami hadapi adalah tim yang sangat terorganisir. Mereka memiliki pemain sayap dan pemain-pemain yang atletis. Oleh karena itu kami memainkan pertandingan ini dengan pendekatan yang rapat dan taktis sejak awal hingga akhir.
3: Bunları planlamıştık ve planlamamız doğrusunda bu maçı biz böyle oynadık.
2: Sementara itu manajer tim Lyon, Paulo Fonseca, menyampaikan apresiasinya kepada

Ada para pemain yang telah bermain dengan penuh keberanian. Menurutnya, para pemain telah menampilkan permainan yang hampir sempurna.

Masih dari arena sepak bola, timnas Thailand mencetak sejarah baru dalam turnamen Piala AFF setelah menyingkirkan Singapura dalam semifinal Piala AFF 2026. Thailand menyingkirkan Singapura dengan kemenangan agregat 4-3 pada babak semifinal Piala AFF 2026, di mana dalam leg kedua semifinal yang berlangsung di Stadion Raja Manggala Thailand kalah 1-2 malam tadi. Singapura unggul 1-0 lewat gol Harris Stewart. Kemudian Thailand menyamakan skor menjadi 1-1 dengan penalti Kakana Kamyok. Tidak berlangsung lama, The Lions kembali unggul 2-1 dengan gol bunuh diri dari Pansa Hampibon yang salah mengantisipasi tembakan dari Raihan Stewart. Meski kalah, Thailand tetap lolos ke babak final Piala AFF 2026 berkat kemenangan agregat 4-3 atas Singapura. Kemenangan tersebut membuat Gajah Perang mencetak sejarah di turnamen ini sebagai tim pertama yang lolos ke final Piala AFF 4 kali beruntun. Dalam final Piala AFF 2026 yang berlangsung pada 22 dan 26 Agustus, Thailand akan menunggu pemenang duel Vietnam versus Malaysia. Saat ini, Vietnam unggul agregat 2-0 atas Malaysia.

0: Rodri memastikan dirinya siap tampil untuk Barcelona setelah merampungkan kepindahan dari Manchester City. Gelandang timnas Spanyol itu menegaskan kondisi punggungnya sudah tidak lagi ada kendala. Rodri menyatakan kebahagiaannya bisa bergabung dengan FC Barcelona, sebuah langkah yang disebutnya sebagai keputusan paling penting dalam karir profesional dan keluarganya. Meski sempat mengantongi beberapa penawaran dari klub lain, ia menegaskan bahwa Blaugrana selalu menjadi pilihan utama sejak awal.
1: Mengenai Barcelona, ini adalah klub yang sangat besar. Bagi saya, Barcelona selalu menjadi rujukan dunia karena filosofinya dan cara memahami sepak bola. Saya memang memiliki beberapa opsi lain, tetapi bagi saya, Barcelona adalah pilihan pertama. Dan itu sudah saya sampaikan kepada Joan Laporta. Saya sangat bahagia berada di sini.
0: Rodri sebelumnya menjalani operasi punggung setelah membawa timnas Spanyol menjadi juara Piala Dunia 2026. Barcelona tengah menyiapkan Liga Trofi Joan Gamper melawan Al Ahli sebagai uji terakhir sebelum La Liga bergulir. Partai itu berpeluang menjadi kesempatan awal bagi Rodri untuk mendapatkan menit bermain.

Petenis Aldila Sujiadi bersama dengan pasangannya Erin Rod Leaf melaju ke perempat final ganda Cincinnati Open 2026 setelah menaklukkan Eri Aoyama Yavan Liang dengan skor 6-3, 6-2 pada babak 16 besar. Unggulan ketujuh itu tampil dominan selama 1 jam 14 menit untuk mengalahkan pasangan Jepang-Taiwan tersebut. Aldila Erin mengawali pertandingan dengan cukup ketat. Kedua pasangan saling mempertahankan servis hingga kedudukan 2-2. Pasangan Indonesia Selandia Baru itu kemudian berhasil mematahkan servis lawan pada game kelima untuk berbalik unggul 3-2. Keunggulan itu dipertahankan hingga akhir set. Pada perempat final, Aldila Erin menunggu pemenang laga 16 besar lainnya antara Barbora Kirokova, Gabriela Dabrowski, dan Linda Noskova, Mary Boskova. Sementara itu, petenis Janis Chen berhenti pada babak 16 besar di Cincinnati Open 2026 setelah takluk dari petenis Rusia Mira Andreeva di Linder Family Tennis Center, Mason, Ohio. Pada pertandingan itu, Janis takluk 2 set langsung dan harus mengakui keunggulan dari Mira dengan skor 0-2, 1-6, 5-7. Kekalahan ini membuat langkah Janis Chen berhenti pada turnamen Cincinnati Open setelah pada babak 3-2 besar mampu mengalahkan petenis Swiss Miko Riza Goblubik. Meski pertandingan hanya berlangsung 2 set, Janis sempat memberikan perlawanan sengit di set kedua, sehingga laga secara keseluruhan berlangsung selama 1 jam 42 menit.

0: 14 wakil Indonesia siap bersaing di babak 3-2 besar kejuaraan dunia bulu tangkis 2026. Harim Arisma Rizki melaporkan selengkapnya.
1: Bisa ya kalau dapat hasil terbaik bisa juara, yang mungkin itu bisa jadi hadiah buat...
2: Sebanyak 14 wakil merah putih akan bertanding di babak 32 besar kejuaraan dunia BWF 2026 yang mulai digelar hari ini pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Ini akan menjadi momen krusial bagi kontingen Indonesia dalam memperebutkan tiket ke fase selanjutnya di Indira Gandhi Indoor Stadium, New Delhi. Beberapa nama andalan Indonesia baru akan mengawali kiprahnya hari ini setelah mendapatkan bye di babak sebelumnya berstatus unggulan. Sorotan utama tertuju pada ganda putra Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri. Unggulan kedua tersebut akan menjalani ujian pertama melawan pasangan

0: patokan saya untuk kedepannya itu apa yang kurang dari sayanya untuk mencapai ke level atas.
1: Selain Fajar Fikri dan Talita, wakil Indonesia lainnya yang bertanding hari ini antara lain Jonathan Christie, Alif Farhan, Sabah Reza, Indra Jokin, Febriana Malaysia, Amri Nita, Tehanova Gloria Wijaya, Bimo Prasetya, Ardiana Bila. Seluruh pertandingan babak 32 besar ini direncanakan bergulir mulai pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Persib Bandung berhasil menjadi juara Dewata Challenge Series 2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Malam tadi, meski sempat unggul, Bali United harus kehilangan kemenangan 2-1 setelah Persib Bandung mencetak 2 gol pada menit-menit akhir sekaligus memastikan diri sebagai juara. Oscar Robert melaporkan.
1: Tapi untuk semua pemain, kasih gas, 2 pertandingan, 6 poin, hari ini tidak mudah, karena Bali juga memang main bagus.
2: Bali United harus mengakui keunggulan Persib Bandung dengan skor 2-3 pada laga terakhir Dewata Challenge Series 2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Selasa malam. Sempat unggul 2 kali, Serdadu Tridatu harus kehilangan kemenangan setelah Persib Bandung mencetak 2 gol pada menit-menit akhir pertandingan. Kapten Persib Bandung Mark Klok menilai kemenangan tersebut diraih melalui perjuangan keras seluruh pemain. Bali United sempat memberikan perlawanan ketat hingga Persib tertinggal 1-2, namun semangat juang membuat Maung Bandung mampu mengembalikan keadaan menjadi 3-2.
1: Tidak terlalu panjang, so tidak ada banyak istirahat. Tapi untuk semua pemain, kasih gas, 2 pertandingan, 6 poin, hari ini tidak mudah, karena Bali juga memang main bagus, dan kita sulit. Tapi di akhir kita fighting spirit lagi, kita comeback, ya sangat luar biasa untuk team performance.
2: Mark Klok juga menilai 2 pertandingan dalam Dewata Challenge Series 2026 menjadi persiapan penting bagi Persib menghadapi kompetisi musim baru, termasuk agenda Liga dan AFC Champions League. Menghadapi Sabah FC dan Bali United disebut memberikan pengalaman yang dibutuhkan tim untuk membangun chemistry sekaligus menguji mental bertanding.
1: Ya, ini dua tim sangat baik. Ini persiapkan bagus buat kita, buat Liga, buat ACL. Kita butuh pertandingan yang sulit untuk fighting spirit kita sendiri, untuk belajar dan untuk dapat chemistry. Dan hari ini saya senang dan bangga untuk team performance. Kita bisa kembali dari 2-1.
2: Hasil ini membuat Persib Bandung keluar sebagai juara Dewata Challenge Series 2026 dengan koleksi 6 poin dari 2 pertandingan. Persib sebelumnya mengalahkan Sabah FC dengan skor 3-0, sementara Bali United menutup turnamen tanpa poin setelah sebelumnya kalah 1-2 dari Sabah FC. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

dari Reza Gunawan, sedangkan Palma mendapatkan 6 gol dari Favinho, Divau, Lucao, David Penn, dan Ernesto. Ini pertandingan uji coba Indonesia kedua selama latihan di Spanyol. Pada jalannya pertandingan, Palma membuka skor pada menit kedua melalui gol yang dicetak oleh Favinho. Mereka menggandakan kedudukan 2-0 pada menit ke-6 setelah umpan Alisson dikonversi menjadi gol oleh Divau. Tim Spanyol terus menekan Indonesia untuk kemudian mengubah kedudukan menjadi 3-0 berkat gol dari Lucao pada menit ke-7. Palma memperbesar keunggulan pada menit ke-14 dari serangan balik yang diakhiri penyelesaian mematikan oleh David Vena. Pada babak kedua, Palma menambah keunggulan pada menit ke-21 lewat gol Ernesto. Indonesia memperkecil kekalahan menjadi 1-5 dari gol Reza Gunawan pada menit ke-28. Palma membalas dengan memperlebar keunggulan menjadi 6-1 lewat gol Ernesto pada menit ke-31.

0: Memasuki fase akhir persiapan menjelang keberangkatan ke Asian Games Nagoya, tim rowing dan canoeing Indonesia terus menunjukkan grafik peningkatan yang positif. Dari total 17 atlet yang digembleng dalam pemusatan latihan, pengurus besar Persatuan Olahraga Dayung seluruh Indonesia mulai memetakan potensi medali bagi kontingen merah putih. Meski sempat dihadapkan pada keterbatasan agenda uji coba internasional serta simulasi tanding di dalam negeri yang kurang ideal, standar performa para atlet saat ini dilaporkan telah berada di kisaran 92 hingga 95% dari target. Wakil Ketua Umum 4 Pengurus Besar Persatuan Olahraga Dayung seluruh Indonesia, Budiman Setiawan, mengungkap bahwa secara fisik dan teknik, skuad Dayung Indonesia sudah berada dalam kondisi siap tempur. Pihaknya pun telah mengantongi setidaknya 3 nomor perlombaan yang difavoritkan untuk menyumbang medali.
1: Ya, progres cukup baik. Kalau progres secara fisik cukup baik, kemudian teknik juga cukup baik, gitu. Cuman mental bertanding ini yang perlu tetap biasa, itu yang pertama. Yang kedua, tapering itu harus hati-hati sekali. Tapering ngerti ya maksudnya? Tapering itu adalah mendesain suatu program supaya mencapai peak performance pada saat lomba. Pada saat lomba itu dilaksanakan. Nah ini juga harus hati-hati. Kita masih mengalami kendala-kendala karena tuan rumah itu baru mau menerima kita. Kalau rowing bertanding tanggal 20, mereka baru kita boleh baru masuk field tanggal 16. Gitu loh. Sedangkan tanggal 16 adalah masa-masa kita yang paling urgent untuk latihan optimal gitu.
0: Budiman menegaskan keputusan untuk

Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.lri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terbaik.

0: serius amat tah. Lagi nyari diskon 17-an ya.
1: Ya bukan lah. Aku lagi mikirin lomba Karang Taruna buat 17 Agustus nanti. Bosan kan kalau lombanya itu-itu aja tiap tahun?
0: Iya sih, tapi serunya kan di situ. Yang penting semangat kebersamaannya tuh dapat.
1: Iya benar juga, Kak. Tapi kadang aku tuh mikir, kita rajin ikut euforia 17-an. Tapi kita paham gak sih arti merdeka buat kita sekarang ini?
0: Kalau zaman dulu kan jelas, merdeka itu lepas dari penjajah. Kalau sekarang, menurutku, merdeka itu bebas berkarya, bebas berpendapat, sama merdeka dari hoax di media sosial.
1: Nah, setuju tuh. Bebas berekspresi tapi tetap bertanggung jawab kan? Nah, pahlawan dahulu itu kan berjuang biar kita punya kesempatan seperti sekarang ini.
0: Makanya, gimana kalau lomba Karang Taruna tahun ini ditambahkan lomba bikin video kreatif tentang makna kemerdekaan? Biar seru, sekaligus ada isinya juga.
1: Nah, ide bagus tuh. Oke deh, langsung aku catat ya. Tapi kamu tetap wajib ikut lomba ya. Makan kerupuk tapi.
0: Siap. Asal kerupuknya jangan yang keras ya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, and learning. Segera download RRI Digital.

Jadi Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dan di siang hari ini masih kita bersama dalam sesi opsi obrolan siang. Dan satu di antaranya kami hadirkan dari laman rri.co.id. Dan informasi yang bisa kami hadirkan di ruang dengar Anda terkait dengan hal ini, pendengar, di Pontianak yang meraih 2 penghargaan dari Kementerian Hukum. Dan informasi ini kami kutip dari laman rri.co.id untuk ruang dengar Anda, pendengar. Terkait dengan hal ini, pemerintah Kota Pontianak meraih 2 penghargaan di bidang hukum dari Kementerian Hukum melalui kantor wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat. Dan penghargaan ini diterima dalam rangkaian upacara Hari Pengayoman pada Rabu 19 Agustus 2026. Dan Sekda Kota Pontianak Amirullah mengatakan bahwa 2 penghargaan itu diberikan atas kinerja Pemkot Pontianak dalam pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum atau JDIH serta capaian indeks reformasi hukum. Dan Amirullah juga menjelaskan bahwa pada kategori pengelolaan JDIH, Kota Pontianak itu meraih predikat istimewa. Capaian ini menunjukkan bahwa pengelolaan dokumentasi atau dokumen informasi hukum di daerah Kota Pontianak itu berjalan dengan baik, tertata dan juga dapat diakses sebagai bagian dari pelayanan publik. Sementara pada penilaian indeks reformasi hukum, Pontianak itu memperoleh predikat istimewa. Penghargaan ini menjadi bukti bahwa pelaksanaan reformasi hukum di lingkungan pemerintah Kota Pontianak dinilai positif oleh pemerintah pusat. Itu dia pendengar, informasi untuk Anda. Masih ada informasi lainnya nanti akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir

Imbauan putusan nomor 321 garis miring PDT titik G garis miring 2026 PNPTK. Hari Kamis tanggal 6 Agustus 2026, saya Urai Herianizar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut. Tanggal 18 November 2025, telah memberitahukan kepada Kau Luang Hong, Jalan Muhammad Yamin, Komplek Pasar Kemuning, Blok D, Nomor 4, RT 2, RW 18, Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, sebagai turut tergugat. Tentang putusan Pengadilan Negeri Pontianak di nomor tersebut, tanggal 4 Agustus 2026 dalam perkara perdata antara Felicia Aliman Hang sebagai penggugat lawan Hamid Tansuri DKK sebagai tergugat, yang amarnya berbunyi sebagai berikut: mengadili dalam konvensi dan seterusnya, dalam eksepsi dan seterusnya, dalam pokok perkara dan seterusnya, dalam rekovensi dan seterusnya, dalam konvensi dan rekovensi, menghukum penggugat konvensi atau tergugat rekovensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.615.000. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Urai Herianizar. So good to be back, and there's something I wanna say. Are you ready? Now, drop the beat, yo.

0: rilas pemberitahuan putusan Verstek kepada tergugat. Nomor 59 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PNSKW. Saya, Monica Simanjuntak AMD, jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Singkawang atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor tersebut, telah memberitahukan kepada Winiarti, anak dari Supardi, bertempat tinggal di Jalan P. Belitung nomor 84 RT 007 RW 006 Singkawang Barat Pasiran, Kota Singkawang, Kalimantan Barat, sebagai tergugat. Tentang putusan Pengadilan Negeri Singkawang nomor tersebut tanggal 10 Agustus 2026 antara Eriko, anak dari Chong Kim Kian sebagai penggugat, lawan Winiarti, anak dari Supardi sebagai tergugat, yang amarnya berbunyi sebagai berikut. Mengadili, menyatakan tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima dengan Verstek. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.984.000 berdasarkan pasal 718 ayat 3 RBG telah diubah dengan lembaran negara 39 sampai 715. Pemberitahuan ini saya jalankan melalui media massa Radio Republik Indonesia agar diketahui oleh masyarakat luas. Demikian rilas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya jurusita pengganti Pengadilan Negeri Singkawang. Singkawang, 10 Agustus 2026, jurusita pengganti Monica Simanjuntak AMD.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Apa sesak benar ni? Tiap Agustus, bukannya nak hirup udara segar, malah hirup asap pula.

81 tahun Indonesia merdeka. Pejuang dulu berjuang mengorbankan jiwa dan raga agar kita bisa bernapas bebas di bumi pertiwi. Tapi haruskah kemerdekaan ini terenggut oleh pekatnya asap pembakaran lahan? Membakar hutan dan lahan bukan hanya merusak alam, tapi juga merenggut hak udara bersih bagi anak cucu kita. Merdeka yang sejati adalah saat kita bebas dari ancaman, di antaranya kabut asap. Sudahi membakar lahan dengan alasan apapun. Kita jaga tanah air kita, lindungi napas sesama. Mari kita isi kemerdekaan dengan kepedulian. Dirgahayu Republik Indonesia, bersatu menjaga alam, merdeka dari asap.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat kesatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Masih di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Masih kami hadirkan informasi lainnya di ruang dengar Anda, pendengar. Dan kami juga informasikan untuk ajang Bintang Radio Indonesia yang seleksinya akan berlangsung beberapa saat lagi tentunya, pendengar ya. Dan di sini informasi yang bisa kami hadirkan untuk ruang dengar Anda. Jadi pada ajang Bintang Radio Indonesia 2026 yang kembali memberikan kesempatan ini khususnya bagi generasi muda untuk menunjukkan kemampuan dan bakat terbaiknya di bidang tarik suara, pendengar. Jadi dalam pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 ini, peserta dengan kategori putri dan juga putra itu dapat memilih lagu-lagu yang telah ditentukan oleh panitia tentunya gitu, pendengar ya. Dan ini sebagai materi penampilan gitu, pendengar. Jadi masing-masing kategori memiliki 10 lagu pilihan dengan karakter dan warna musik yang beragam tentunya, pendengar ya. Yang juga untuk pilihan lagunya itu bisa Anda cek di laman rri.co.id gitu, pendengar ya. Dan Anda juga bisa cek langsung ke Instagram RRI Pontianak ya, untuk bisa cari tahu seperti apa untuk pendaftarannya juga gitu, pendengar ya. Jadi kalau untuk 10 lagu kategori pop putri yang bisa kami informasikan di siang hari ini untuk ruang dengar Anda, yang pertama ada miliknya Sophie Novindri dengan Susah Lupakanmu. Kemudian ada Nisrina Arija dengan Cinta Sia-Sia. Ada Ati Cebe dengan Risau. Kemudian ada Raisa dengan Bila. Ada Id Gitaf dengan Sedia Aku Sebelum Hujan. Lalu ada Ruth Sanaya dengan Ku Ingin. Ada Leodra dengan Teganya Kau. Lalu ada Marion Jola dengan Rayu. Ada Anggi Marito dengan Aku Bukan Untukmu. Dan Mahalini dengan Bawa Dia Kembali. Gitu ya. Itu dia tadi deretan lagu untuk kategori putri. Sedangkan untuk deretan lagu kategori putra yang juga menampilkan nuansa dan karakter vokal yang berbeda tentunya, di mana ada pilihannya untuk kategori pop putra gitu ya. 10 lagunya itu ada miliknya Isaac Octavian dengan Seharusnya Aku. Lalu ada Tito Aditya dengan Lelah Hati. Ada Tulus dengan Teh Hijau. Ada Now featuring Aris Mana dengan Sesi Potret. Ada Rizky Febian dengan Alama. Kemudian ada Wijaya 80 dengan Terakhir Kali. Kemudian ada Afgan dengan Lestari Merdu. Ada juga Marcel dengan Firasat. Glenn Fredly dengan Kau. Ada Mike Mohede dengan Terbaik. Jadi pilihan lagu kategori putra yang menawarkan warna musik dan karakter yang berbeda juga tentunya untuk karakter vokalnya. Dan peserta nanti boleh menyesuaikan pilihan lagu dengan kemampuan karakter suara serta gaya bernyanyi masing-masing gitu ya. Jadi bagi calon peserta yang mengenali karakter lagu sebelum audisi itu menjadi salah satu bagian penting dalam persiapan. Jadi peserta dapat mempelajari melodinya, liriknya, teknik vokal hingga penghayatan supaya nanti bisa mampu memberikan penampilan terbaik pendengar. Nah, Bintang Radio Indonesia 2026 diharapkan nantinya bisa menjadi wadah bagi talenta-talenta muda Indonesia untuk berkembang sekaligus memperkenalkan kemampuan mereka kepada masyarakat luas. Jadi, sudah tentukan apa lagu pilihannya? Ya udah, langsung aja ikut Bintang Radio Indonesia 2026. Dan itu dia peringatan informasi untuk Anda, masih ada informasi lainnya nanti akan kami hadirkan, tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak.

Rilis pemberitahuan putusan nomor 321 garis miring PDT.G garis miring 2026 PNPTK. Hari Kamis tanggal 6 Agustus 2026, saya Urai Herianizar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut. Tanggal 18 November 2025. Telah memberitahukan kepada Bong Sintung, Jalan Muhammad Yamin, Komplek Pasar Kemuning, Blok D, Nomor 4, RT2 RW18, Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, sebagai turut tergugat, tentang putusan Pengadilan Negeri Pontianak di nomor tersebut, tanggal 4 Agustus 2026 dalam perkara perdata antara Felicia Aliman Hang sebagai penggugat lawan Hamid Tansuri DKK sebagai tergugat, yang amarnya berbunyi sebagai berikut: mengadili dalam konvensi dan seterusnya, dalam eksepsi dan seterusnya, dalam pokok perkara dan seterusnya, dalam rekovensi dan seterusnya, dalam konvensi dan rekovensi, menghukum penggugat konvensi atau tergugat rekovensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.615.000. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Urai Heri Yanizar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Musibah kebakaran terjadi pada Jumat kemarin sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dugaan sementara kebakaran ini diduga dari korsleting listrik.
1: Kantus bahkan telah memerintahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol untuk tidak menerima audiensi maupun bentuk komunikasi lainnya dari Kris.
2: Tegaskan kembali tidak ada tempat bagi ormas yang namanya Kris di Provinsi Kalimantan Barat.
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, inilah Warta Berita Siang.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita Siang Kalimantan Barat.
1: Sari Berita Penting.
2: Semarak hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, MTS Negeri Singkawang kibarkan bendera merah putih.
3: Dari dilaksanakannya kegiatan upacara ini, yang pertama adalah melatih anak-anak murid kami dalam hasil implementasi mereka mengembangkan diri di berbagai macam kegiatan ekstrakurikuler.
2: RRI Pontianak matangkan persiapan bintang radio.
4: Sampai saat ini di tahap pendaftaran, karena pendaftaran itu dari tanggal 3 sampai tanggal 30 Agustus dan technical meeting itu tanggal 31 Agustus. Sampai saat ini peserta yang sudah ada sebanyak 20 orang.
0: Itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam berita siang ini edisi Rabu 19 Agustus 2026 yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak bersama saya Andre Widianto, inilah berita selengkapnya. Kami awali informasi siang hari ini, pendengar, keluarga besar Madrasah Negeri Singkawang atau MTSN Singkawang memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan menggelar upacara bendera sekaligus menampilkan kreativitas pelajar. Berikut kita simak laporannya.
2: Madrasah Negeri Singkawang, MTS Negeri Singkawang memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan menggelar upacara bendera. Upacara ini diikuti seluruh murid, guru, staf kependidikan, pengawas madrasah, komite sekolah, hingga orang tua murid. Bertindak sebagai pembina upacara, Kepala Madrasah Rahmi Nurastia menyampaikan amanat mengenai pentingnya meneladani semangat juang pahlawan yang didasari oleh nilai-nilai kebangsaan dan keagamaan sebagai pondasi utama generasi muda.
3: Tujuan besar dari dilaksanakannya kegiatan upacara ini, yang pertama adalah melatih anak-anak murid kami dalam hasil implementasi mereka mengembangkan diri di berbagai macam kegiatan ekstrakurikuler.
2: Suasana upacara berlangsung dengan penuh hikmat setelah pasukan pengibar bendera Paskibra Madrasah sukses mengibarkan bendera merah putih dengan presisi tinggi diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dilantunkan secara merdu oleh tim paduan suara. Pelaksanaan peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 ini pun mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Pengawas madrasah Haji Ehwan merasa bangga dan mengapresiasi kesiapan serta kehikmatan seluruh rangkaian upacara.
5: Dengan pelaksanaan yang cukup memuaskan bagi saya, karena petugas-petugas yang telah disiapkan mungkin memakan waktu yang cukup lama, jadi hasilnya pun juga sangat baik dan memuaskan sekali.
2: Senada dengan hal tersebut, Ketua Komite MTSN Negeri 2 Singkawang Dr. Zikriyadi memberikan dukungan penuh terhadap seluruh kegiatan madrasah sekaligus mengajak orang tua murid berpartisipasi aktif dalam ajang perlombaan guna mempererat tali silaturahmi.
6: Dan alhamdulillah pelaksanaannya hari ini telah berjalan dengan lancar. Kami melihat acara ini sangat berkesan, apalagi setelah upacara diselingi langsung dengan kegiatan-kegiatan yang sangat positif, terutama ya, kegiatan menanam pohon, menabur benih ikan dalam rangka untuk menyukseskan nawacita lah dari program Bapak Presiden Subianto.
2: Kesan mendalam juga dirasakan perwakilan murid Aisyah yang mengaku sangat senang dengan mengikuti upacara yang berkesan ini, serta pembina Paskibra Royan yang tak kuasa menahan rasa haru atas penampilan maksimal yang ditunjukkan anak-anak didiknya.
7: Kesan saya saat mengikuti awal sampai akhir rangkaian acara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, itu saya merasa sangat terpukau dari awal pemimpin upacara, pembawa upacara, paduan suara, sampai akhir acara kayak drum band, pramuka, dan semacamnya. Pesan saya, berharap MTS Negeri Singkawang dapat terus menggali potensi murid-murid di madrasah sehingga dapat menampilkan acara yang luar biasa seperti ini lagi. Terima kasih.
2: Rangkaian peringatan kemerdekaan kemudian ditutup dengan panggung atraksi dari murid yang menampilkan pertunjukan marching band, seni bela diri, pencak silat, serta ketangkasan aksi pramuka yang sangat memukau seluruh hadirin. Puncak acara, seluruh peserta mengikuti tradisi makan saprahan, sebuah tradisi makan bersama, duduk bersila khas Melayu, sebagai wujud nyata dalam merawat kebersamaan dan melestarikan kebudayaan lokal. Muhammad Rokib, Fiko Al-Hadi melaporkan.

0: Beralih informasi lainnya, pendengar. Paduan suara Gita Bahana Katulistiwa, binaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat, turut ambil bagian dalam apel peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kantor Gubernur Kalimantan Barat. Berikut kita simak laporannya.
1: Paduan suara Gita Bahana Katulistiwa tampil dalam rangkaian apel peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kantor Gubernur Kalimantan Barat. Tim paduan suara yang merupakan binaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat ini terdiri dari 40 orang dengan pembagian 4 kategori suara, yakni soprano, alto, tenor, dan bass. Dirijen paduan suara, Jonathan Kristo, mengatakan untuk memastikan penampilan berjalan maksimal, para anggota menjalani latihan rutin dan proses pematangan sebelum bertugas dalam upacara.
2: Latihan rutin setiap hari, kemudian setelah latihan kami juga melalui proses pematangan, ya, kemudian geladi bersih, kemudian tampil. Baik, untuk nyanyi sendiri ya kami menyesuaikan, ya. Ini kan kemerdekaan Indonesia, lagu-lagu yang kemudian juga lagu-lagu ya bertema kebangsaan Indonesia, kemudian lagu-lagu yang berkaitan dengan lagu nasional.
1: Keterlibatan tim paduan suara dalam agenda kenegaraan ini juga bukan kali pertama. Gita Bahana Katulistiwa secara rutin dipercaya untuk mengisi berbagai kegiatan resmi pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Anggota tim bidang kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Barat, Matius Pahan Apri, mengatakan dukungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Barat turut diberikan secara penuh, mulai dari motivasi hingga persiapan teknis, sebagai bentuk kepercayaan kepada tim untuk menjalankan tugas pada momentum peringatan kemerdekaan.
3: Ini luar biasa, mereka sangat bulat sekali dan mereka seringkali latihan beberapa kali. Jadi kerja keras tim paduan suara dari Gita Bahana Katulistiwa Kalimantan Barat ini sangat luar biasa dan mereka bertanggung jawab penuh untuk tugas di apel upacara 17 Agustus kemerdekaan HUT RI ke-81 di Kantor Gubernur Kalimantan Barat ini.
1: Melalui penampilan paduan suara Gita Bahana Katulistiwa turut memeriahkan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI sekaligus menumbuhkan semangat nasionalisme melalui seni musik dan lagu-lagu kebangsaan. Wilhelmus melaporkan.

0: Warta berita siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Pontianak. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Kami lanjutkan kembali informasi di siang hari ini, pendengar. Upaya menjaga pesisir Desa Sungai Kupah, Kabupaten Kuburaya, terus dikembangkan masyarakat melalui inovasi geomangrove B5. Teknologi pemecah ombak ini tidak hanya membantu melindungi kawasan pesisir, tetapi juga mendorong tumbuhnya kembali ekosistem kepiting dan udang serta membuka peluang usaha berbasis mangrove. Berikut kita simak laporannya.
1: Inovasi masyarakat dalam menjaga kawasan pesisir terus berkembang di Sungai Kupah, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Kelompok Pelestari Lingkungan Buih Muara Sungai Kupah mengembangkan geomangrove B5 sebagai pemecah ombak untuk mendukung pertumbuhan mangrove di kawasan pesisir. Ketua Kelompok Pelestari Lingkungan Buih Muara Sungai Kupah, Rudi Hartono atau disapa Rudi Baco, mengatakan perkembangan inovasi tersebut tidaklah mudah. Salah satu kendala yang dihadapi adalah keterbatasan dana untuk membeli ban bekas yang digunakan sebagai material pemecah ombak. Namun kondisi tersebut tidak menyurutkan upaya kelompok. Rudi bersama masyarakat terus melakukan uji coba secara bertahap, mulai dari 2 meter, 3 meter, hingga mencapai 5 meter panjang pemecah ombak. Hingga akhirnya dukungan kemudian datang dari pemerintah desa, pemerintah Kabupaten Kuburaya, hingga pihak ketiga. Sementara SDA Balai 1 Kalimantan Barat turut memberikan dukungan berupa geobag dan ban bekas.
2: Pemerintah desa, pemerintah kabupaten, dan juga pihak ketiga, alhamdulillah ada yang tertarik. Boleh masuk di, kita akan support. Dan alhamdulillah untuk sementara ini kita yang 25 meter dibantu dari Pertamina. Dan alhamdulillah tadi barusan kami juga mendengar sendiri dari SDA Balai 1, dia akan mensupport juga dari Balai mensupport untuk geobag, dan itu memang kita butuhkan saat ini, geobag dan juga ban bekas itu.
1: Rudi mengatakan berkembangnya mangrove juga mulai memberikan dampak terhadap ekosistem pesisir Sungai Kupah. Sebelumnya masyarakat cukup sulit mendapatkan kepiting dan udang. Namun seiring berkembangnya vegetasi mangrove, kedua biota tersebut mulai kembali muncul. Tak hanya manfaat ekologis, mangrove juga mulai memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat. Warga mengolah mangrove menjadi produk UMKM, salah satunya sabun mangrove yang pemasarannya bahkan telah menembus pasar retail. Kondisi tersebut menunjukkan pelestarian mangrove di Sungai Kupah mulai memberikan manfaat ganda, yakni memperkuat ekosistem pesisir sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat. Sarusani melaporkan.
0: Lembaga Penyiaran Publik LPPR RI Pontianak terus mematangkan persiapan pelaksanaan Bintang Radio tahun 2026 dengan menggelar rapat koordinasi antar bidang. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
3: Rapat yang digelar di Astuti Conference Room RRI Pontianak ini membahas sejumlah agenda penting, di antaranya penyusunan agenda kegiatan, pembagian tugas dan tanggung jawab, serta penentuan jadwal pelaksanaan setiap rangkaian acara. Ketua Panitia Pelaksana Bintang Radio RRI Pontianak, Winwara Kiljanah, mengatakan seluruh rangkaian kegiatan diharapkan dapat dipersiapkan secara matang melalui koordinasi yang baik dan terarah antar bidang. Menurutnya, kerjasama seluruh tim menjadi kunci keberhasilan penyelenggaraan kegiatan yang akan melibatkan masyarakat luas.
4: Sampai saat ini di tahap pendaftaran, karena pendaftaran itu dari tanggal 3 sampai tanggal 30 Agustus dan technical meeting itu tanggal 31 Agustus. Sampai saat ini peserta yang sudah ada sebanyak 20 orang. Dan dua lagi itu karena sekarang terintegrasi dengan pusat, jadi seluruh peserta itu yang mau daftar di satuan kerja manapun memang terintegrasi melalui websitenya bintangradio.rri.id.
3: Wanita yang akrab disapa Akil ini menjelaskan hingga saat ini sudah terdapat 20 peserta yang mendaftar Bintang Radio 2026, yang mana pendaftarannya sudah dimulai sejak tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026 mendatang. Sementara untuk pelaksana technical meeting akan dilakukan pada 31 Agustus. Menurut Akil, sesuai arahan dari pimpinan, Panitia Bintang Radio RRI Pontianak menargetkan 100 peserta dan pada pelaksanaannya akan dilakukan 2 putaran di tingkat satuan kerja. Untuk putaran pertama, setiap peserta menyanyikan pop Indonesia dan putaran kedua, pada waktu yang berbeda, peserta harus menyanyikan lagu pop daerah. Rino Kartono, Fiko Al-Hadi melaporkan.
0: Sekian warta berita siang produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Andri Widianto mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rri pontianak@gmail.com. Selamat siang dan sampai jumpa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Prosatu RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Kita merapat dalam sesi Indonesia Banget. Line telepon Andre buka untuk Anda pendengar di 734-987 WhatsApp dan juga line teleponnya di 0811-570-1042. Dan langsung aja yuk kita merapat ke beberapa lagu yang udah disiapkan oleh Music Director Pro 1 RRI Pontianak ya. Jadi mau gabung langsung aja merapat, ada siapa di sana langsung aja Andre coba sapa ya. Halo, assalamualaikum, Indonesia banget.
1: Indonesia banget.
0: Wih.
1: Bung Ganteng.
0: Oke, Bung Lanio, siapa kabar?
1: Iya, kabarnya puji Tuhan aman. Ini kalau cuacanya panas ini, Bung.
0: Oh, begitu. Oke, di Subah Sambas panas sekali ya?
1: Iya, dan juga ini sedikit kabut asap juga.
0: Cuman
1: ini kita gini ya, Bung Andrea.
0: Mm-hmm.
1: Harus ada pemantauan sih sebenarnya dari helikopter. Mm-hmm. Ya, seharusnya seperti itu sih, biar kita tahu di mana-mana sih detik-detik yang posisi yang lagi ibaratnya pembakaran itu harus kita cek dari atas kan.
0: Okay,
1: supaya tahu ada yang kalau ada yang sengaja atau tidak sengaja diberi sanksi lah. Karena ini merusak alam dan merusak udara dan menghirup udara yang nggak segar dan ini nggak bersih.
0: Jadi betul. Kalau itu betul.
1: Makanya kalau bisa sih ya, tuh kalau bisa di Halo RRI, di acara Kalbar, pemerintahan pusat khususnya di kabupaten kita lah ya, di Provinsi Kalimantan Barat ya, harus dicek lah agar di mana-mana gitu posisinya, di mana yang ada kebakaran hutan, di mana. Nah, kadang-kadang ini kayaknya disengaja sih nih, kayak kalau menurut dugaan saya sih, Bung. Gitu ya,
0: yeah,
1: dugaan
0: baik.
1: Saya seperti itu.
0: Iya. Yeah. Okay. Yeah, mudah-mudahan kita doain aja ya, yeah, pihak yang terkait yang sedang berjibaku untuk mengamankan semuanya gitu ya. Ya pokoknya semuanya sehat-sehat deh ya.
1: Okay. Yeah, dan juga gini, Bung. Kalau juga begini juga. Kalau ada kebakaran itu kan harus cepat diatasin dan dipadamkan pakai air. Nah, gitu. Itu kalau saya menurut saya.
0: Baik, Bang Lanius, mau dengarkan lagu yang mana siang hari ini?
1: Apa udah disiapkan ya?
0: Mau yang cewek atau yang cowok?
1: Yang cowok apa aja itu?
0: Yang cowok ada Fabio Acer dengan Akhir Yang Manis. Ada Cakrakan dengan Setelah Kau Tiada. Ada Segara dengan Izinkan Hatimu Bicara.
1: Izinkanlah aku bicara.
0: Izinkan hatimu bicara, mau?
1: Maulah, itu aja lah.
0: Oke, siap.
1: Antara aku dan dia ya. Izinkan aku bicara. Kali ini saya izinkan aku bergabung RRI Pontianak, acara Indonesia banget.
0: Oke deh, siap Bang Lanius.
1: Oke lah kalau gitu. Skidding enggak. Salamnya kita rangkul aja langsung.
0: Boleh. Ya.
1: Oke, besok pagi kah Bang Andre?
0: Gimana?
1: Besok pagi kah acara kabar-kabar? Besok pagi.
0: Besok, insyaallah besok pagi.
1: Oh, iyalah, siap. Oke, itu saja.
0: Oke, Bang Lanius.
1: Siang Indonesia banget.
0: Oke, deh, siap. Oke, terima kasih untuk Bang Lanius yang sudah berapa juga di belakangnya Bang Lanius. Ada siapa di sana? Halo, assalamualaikum.
2: Salam Bang Andre.
0: Bang Wardi, apa kabar?
2: Sehat, alhamdulillah, Bang.
0: Alhamdulillah. Oke, deh. Bang Wardi mau dengarkan lagu apa? Cewek cowok?
2: Ceweknya apa, Bang?
0: Yang ceweknya ada Lyodra dengan Dibanding Dia. Terus ada Cynthia Gabriela dengan Percaya Aku. Ada Natasha Sabella dengan Menerima Luka. Ada Kasara dengan Separuh Duniaku. Terus ada juga Ziva Magnolia dengan Sampai Kapan. Ada Raisa Anggiani dengan Jika Nanti. Terus ada Rimar dengan Cinta Yang Kutunggu.
2: Yang pertama ya, Bang?
0: Dibanding Dia. Oke, mau sapa salam buat siapa tuh?
2: Yang pertama buat Bang Andes. Semoga saya selalu suka harga, Bang.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
2: Terus buat Bang Manius tadi, Bang, ya? Bang Hendra, Bang Dede Pekanbaru. Juga Cek Norka, Aura Pakmu juga. Banyakkan suara, buat Mama Jafar, Kak Nila, buat Mama Nurul juga, Leha, Bu Ana, dan semua-semua tanpa terkecuali, Bang, ya.
0: Oke deh, siap.
2: Bapak ada semua petugas, Bang Andre.
0: Oke, Bang Wardi.
2: Ya, Bang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Bang Wardi. Di belakang Bang Wardi ada Mama Nurul. Halo, assalamualaikum.
3: Halo juga, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Andre.
0: Iya, Indonesia banget.
3: Indonesia banget.
0: Lagi di mana nih?
3: Lagi di mana ya? Pastinya di lokasi lah, Mas. Oh, lokasi kerja.
0: Nggak kira lagi nge-live mana juga.
3: Lagi jalan-jalan gitu.
0: Nggak lagi nge-live kan maksudnya?
3: Yang lewat. Kalau sempat parkir gitu kan di bawah tuh, tak blokir nanti.
0: Aduh. Ya, gitu. Jangan dong.
3: Oke, oke. Lanjut, Mas.
0: Macam ninja kan?
3: Iya, lewat, orang tuh tapping ke gitu, Bang. Ini lewat nyelonong kabur.
0: Aduh, ngakak. Oke, Mama Nurul mau dengarkan lagu yang mana? Cewek, cowok?
3: Apa yang cewek tadi tuh?
0: Yang mana
3: udah
0: tuh?
3: Lupa, ada mas-mas. Nah, ulangin lagi.
0: Cynthia Gabriela dengan Percaya Aku. Terus ada Natasha Sabella dengan Menteri Maluka. Ada Kasara dengan Separuh Duniaku. Terus ada Ziva Magnolia dengan Sampai Kapan. Ada Raisa.
3: Sampai kapan? Gitu, okay. Jadi pertanyaan tuh. Lanjutlah, Mas ya. Salamnya pertama buat Mas Andre, semoga sehat selalu sekeluarga.
0: Amin.
3: Kemudian buat Bang Wardi tadi, makasih sapaannya. Kemudian buat Cik Nur di Bakau, Bang Hendra di Mempawah. Kemudian buat Bang Dedi, selamat sore, selamat siang. di Pontianak masih berdebu. Hujan satu kali kemarin kan, Mas?
0: Itulah.
3: Turun hujan lagi ya,
0: belum
3: ya Allah,
0: gini.
3: Asapnya makin tebal, benar.
0: Itulah, mudah-mudahan lah cepat hujan lagi.
3: Kemudian buat Juleha, Bang Hamdan, Hana, Kakanda Yahya lupa jauh. Buat Bang Ismail di Jungkat, kemudian buat Pak Herman beserta Ibu, buat Pak Masir Papan Jone, Mas Syukur, Martina, kemudian buat Ibu Anatana, Bang Andreopan, Bang Rosi, Kak Nurjana, Bang Dino, Bang Amin Sanjaya, kemudian buat Koko Ali, buat Koko Wandi, selamat siang kok. Mbak Yanti CR juga ya. Kemudian buat Bang Awi, Mbak Tini, kemudian buat siapa lagi ya? Kan Sadi Uka, Aura Pak Mu, siapa lagi ya? Lama gak gabung. Panjang Siti, Imel, Maktam, kemudian buat yang di Sambas ada Bang Pawadi, ada Pak Subusri, kemudian ada Bang Halimin juga, kemudian buat Wanaci juga, buat semua yang di Sambas ya. Ngaco. Kemudian buat Bang Jafar, Kak Nila udah belum tadinya lupa. Buat semua-semua lah, Mas, nanti
0: fotokopiin
3: Cienor, ataupun Bang Jafar, lengkap lah semuanya nanti ya.
0: Oke, deh, siap.
3: Spesialnya buat Bang Badol di Kaltara ya, bersama kawan-kawan. Tetap semangat walaupun kata orang tuh asap tebang menyelimuti. Asap yang menyelimuti hati ya.
0: Waduh.
3: Oke, Mas Andre, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, terima kasih untuk Mama Nurul dan berapa juga ya untuk siang menjelang sore ini. Ya udah, kalau gitu pendengar, jangan kemana-mana, jangan alihkan frekuensi radio Anda dulu ya. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, tentunya di Indonesia banget.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Hello Indonesia, ada data menarik yang berasal dari platform manajemen impact.com dan Cube Asia yang melakukan riset dan survei soal pasar e-commerce di kawasan Asia Tenggara. Baru-baru ini, mereka merilis laporan penelitian soal pasar di Asia Tenggara termasuk Indonesia dalam tajuk mereka yang berjudul The Power of Influence, E-commerce Influencer Marketing in Southeast Asia. Dalam artikel ini, ada suatu catatan menarik menurut survei ini. Berdasarkan riset mereka yang mencakup lebih dari 400 responden di seluruh Indonesia, disimpulkan bahwa sebanyak 87 responden memutuskan melakukan pembelian berdasarkan rekomendasi yang datang dari influencer dan selebriti terkemuka. Di satu sisi, data inilah yang belakangan banyak dipakai oleh para influencer dan selebritis buat menaikkan nilai tawar mereka untuk menjajakan produk tertentu. Banyak influencer di Indonesia yang kerap menggunakan kesempatan ini untuk mempengaruhi para produsen di Indonesia dengan mengatakan, kalau mau produkmu laku, pakailah kami. Di sisi lain, ini juga menunjukkan betapa para pembeli dan pemakai di Indonesia ternyata kebanyakan masih bukan pembeli yang kritis. Inilah yang juga dikeluhkan oleh banyak produsen dan penjual, di mana kebanyakan dari pembeli Indonesia lebih percaya siapa yang mengatakan daripada apa yang dikatakan. Akibatnya, kata-kata para influencer itulah yang justru lebih dipercaya daripada apa isi dan fitur yang sesungguhnya. Kita masih ingat dengan kasus penipuan oleh Doni Salmanan yang dulu disapa sebagai Crazy Rich Bandung dengan penipuan investasi binary option menggunakan platform Quotex. Begitu juga kasus di mana ratusan orang tertipu dalam kasus investasi bodong berkedok trading binary option Binomo yang melibatkan selebgram Indra Kents. Kasus-kasus ini menunjukkan betapa rawannya bisnis dan pasar yang tergantung pada influencer atau selebritis sebagai penggeraknya. Di satu sisi, memang ada banyak influencer yang sungguh berkelas, tapi banyak juga yang sebenarnya hanya bermodalkan follower tapi tidak tahu menahu mengenai apa yang mereka jual. Akibatnya, banyak pembeli yang lantas tertipu gara-gara hanya percaya pada selebriti yang dikagumi atau influencer yang dipercayainya. Di sisi lain, pastinya ini adalah tantangan besar bagi para produsen dan pemilik brand di Indonesia untuk mengedukasi pasar bahwa jangan melulu percaya dengan kata-kata yang diucapkan oleh para selebritis ataupun influencer tanpa mengecek kebenaran ataupun bersikap kritis dengan apa yang mereka ungkapkan. Pemilik brand pun mesti jeli memilih influencer dan selebritis berotak yang memang pas dengan produknya. Di sisi lain, karakter dan integritas si influencer juga perlu diselidiki. Faktanya, ada banyak produk dan jasa yang dipromosikan oleh seorang selebritis yang ikut-ikutan kena dampaknya ketika si influencer ataupun selebritis itu terkena skandal ataupun bermasalah. Jadi kesimpulannya, sebagai pembeli, kita tetap harus berhati-hati untuk tidak gampang terpercaya dengan omongan influencer dan selebritis yang sedang menjajakan barang tertentu. Kita pun jangan percaya begitu saja tanpa menyelidiki dan mencari tahu apa barang dan jasa yang mereka jual. Kita mesti kritis sebagai pembeli. Di sisi lain, kalau kita adalah pemilik brand dan produk tertentu, kita pun harus sangat selektif soal siapakah yang kita minta untuk mempromosikan brand ataupun produknya kita. Faktanya, ada banyak brand yang jadi bermasalah gara-gara influencer dan selebriti yang mempromosikannya terjerat masalah. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, license trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Sirkus Pohon bukan sekedar novel, tapi cerminan hidup yang dibungkus dengan tawa. Andre Hirata membawa kita masuk di dunia Hobri, seorang pemuda yang akrab dengan kegagalan, namun punya semangat yang tak pernah padam. Di tengah riuhnya atraksi sirkus dan sentuhan realisme magis, ada pesan kuat yang terselip, bahwa menerima diri adalah keberanian terbesar. Bagi kalian yang butuh hiburan sekaligus suntikan semangat, buku ini adalah jawabannya. Karena di tangan Andrea Hirata, penderita pun bisa berubah menjadi karya yang indah dan syarat makna.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat kesatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan Konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neo-kolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Ada kisah cinta yang meledak seperti kembang api. Indah sesaat, lalu hilang. Tapi ada pula cinta yang diam-diam mengakar, tak tergoyahkan oleh waktu, jarak, dan luka. Merpati tak pernah ingkar janji, bukan sekedar kisah roman biasa. Ia adalah pelajaran hidup tentang keteguhan hati, tentang bagaimana cinta sejati sanggup melewati badai. Dalam novel ini, Mirawi, sang maestro roman Indonesia, merajut tokoh-tokoh dengan jiwa yang hidup. Mereka bukan hanya karakter di atas kertas, tapi manusia seutuhnya dengan luka, harapan, dan kerinduan yang nyaris tak tertahankan. Kisah cinta antara dua insan dalam novel ini bukanlah cinta yang mudah. Mereka dihadapkan pada perbedaan status, restu yang ditahan, dan waktu yang terus menguji kesetiaan. Layaknya Merpati, simbol kesetiaan dan pengingat pada janji yang tak pernah dilupakan. Tokoh-tokoh dalam novel ini menunjukkan bahwa cinta yang tulus tidak pernah ingkar. Mereka tidak hanya mencintai dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan, dengan pengorbanan, diam-diam yang tak selalu dikenali sebagai cinta. Dan disanalah letak kekuatan novel ini, pada cinta yang senyap namun dalam, pada janji yang tak terucap namun dijaga. Bahasa Mirawi mengalir seperti arus sungai yang tenang tapi menghanyutkan. Ia tidak hanya menulis cerita, ia menyentuh nurani. Setiap kalimat adalah nyanyian tentang kerinduan. Setiap bab adalah napas yang menghembuskan makna tentang apa artinya mencintai tanpa syarat. Membaca novel ini adalah pengalaman yang mengguncang jiwa. Bukan karena kejutan cerita yang bombastis, tetapi karena kita menemukan diri kita sendiri dalam kerapuhan dan kekuatan tokohnya. Kita teringat akan janji-janji yang pernah kita ucapkan, cinta yang pernah kita jaga, atau yang mungkin telah kita lepaskan.
1: Buku sumber inspirasi, esensi buku, Pro 1 Pontianak.

Masih di Prosatu RRI Pontianak dan kita masih di Indonesia banget. Lanjut lagi yuk, Andre coba bacakan yang udah gabung juga di siang menjelang sore hari ini. Kali ini ada dari... Oke, Wanaci di Sambas ya, katanya assalamualaikum Andre, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini mau nyapa teman-teman yang mana nih? Oke, salam aja dah buat Cek Nur, Mama Nurul, Aura, Anista, Anjang Siti, kemudian Mak De Arfia, Bu Ana, Ismail, Jaka Suara, Bang Herman, Bang Jafar, Bang Dedi, Bang Indra, Bang Yahya, pokoknya Pak Usubusri, Alimin, Imanabella, dan semuanya lah ya katanya. Oke deh, siap. Dan buat Andre yang baca, terima kasih, semoga sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Dan tentunya makasih banyak sekali lagi untuk Wanaci ya. Kalau di Sambas katanya di Galeng ini cuacanya agak mendung-mendung, banyak asap, tapi tetap merdeka. Oke deh, siap, makasih banyak ya. Dan juga ada dari Roy yang ada di Sepakat ya, Bang Roy yang katanya mau dengarkan lagu miliknya Natasha Sabella. Oke deh, siap, nanti ditunggu untuk lagunya ya. Salam buat pendengar setiap Prosatu RRI Pontianak. Tadi juga buat Mama Nurul, selamat siang katanya, salam sehat juga untuk Mama Nurul. Dan ada juga dari Kak Istiqomah yang katanya mau dengarkan lagu yang cewek Andre pilihkan aja. Oke deh, siap, nanti Andre pilihkan ya. Dan yang pasti pendengar jangan kemana-mana, nanti Andre akan balik lagi untuk menemani Anda. Dan pastikan tetap bersama kami di sini di Prosatu RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Kita merapat dulu dengan miliknya Fabio Aser dengan Akhir Yang Manis.

0: Jess, malam ini ada acara nggak?
1: Kawan aku sih ngajak ke mall ya tadi.
0: Alah, nggak usah ke mall. Mahal tau di mall tuh.
1: Iya sih, mahal.
0: Gimana kalau kita ke pasar malam, Ja? Yuk.
1: Males, soalnya rame banget, pusing.
0: Hei, tapi di sana tuh Jess, banyak jajanan yang murah dari UMKM.
1: Apa tadi, jajanan murah?
0: Hah?
1: Benar lah.
0: Pokoknya lengkap, ada bakso, ada telur gulung, ada es krim, nasi goreng, kuliner viral pun ada.
1: Wah, bah, boleh lah kalau gitu.
0: Nah, di pasar malam harganya pun lebih murah dari yang biasa kamu order pakai ojek online itu, Jess.
1: Iya juga ya. Ya, hitung-hitung kita support pelaku UMKM lah kan.
0: Nah, itu dia. Cerdas kau. Nggak salah deh bos pilih kamu jadi project manager.
1: Makasih.
0: Udah, yuk,
1: ya.
0: Berangkat kita.
1: Ayo, gas. Yes.

0: Sekarang apa-apa serba online. Nyadar enggak Sindra?
1: Iya, Bud. Belanja online, bayar pakai dompet digital, bahkan usaha kecil juga sudah go digital.
0: Nah, itu namanya ekonomi digital. Siapapun bisa jualan, promosi, bahkan dapat penghasilan lewat internet, Dra.
1: Tapi harus pintar juga ya. Jangan asal klik, jangan sembarangan bagi data pribadi.
0: Setuju. Manfaatkan teknologi yang kita punya dengan cerdas dan bertanggung jawab tentunya.
1: Kalau dimanfaatkan dengan baik, ekonomi digital bisa buka peluang kerja dan dukung UMKM lokal.
0: Ya iyalah, karena ekonomi digital bukan cuma soal teknologi, tapi soal peluang dan masa depan kita bersama.
2: Ekonomi digital, peluang untuk semua.

0: Eh, aku perhatikan pembeli produk kamu makin ramai. Orderan juga kayaknya gak ada sepinya. Jangan-jangan kamu promosi besar-besaran ya?
1: Promosi itu memang penting. Tapi kalau ditanya apa yang bikin pelanggan terus datang, menurutku bukan cuma promosi.
0: Jadi apa?
1: Kepercayaan pelanggan.
0: Kepercayaan? Maksudnya pelanggan harus percaya sama produknya?
1: Betul. Dan kepercayaan itu dibangun dari hal-hal sederhana. Misalnya, kita menjaga kualitas produk, memberikan informasi yang jujur, melayani pelanggan dengan ramah, dan tentu saja mengirim pesanan sesuai janji. Bayangkan, kalau produknya bagus, tapi informasinya nggak jujur, lama-lama pelanggan pasti kapok tuh.
0: Oh, berarti pelanggan itu sebenarnya bukan cuma pembeli produk ya?
2: Pelaku UMKM adalah salah satu penggerak ekonomi bangsa. Bangun usaha dengan menjaga kualitas, mengedepankan kejujuran, dan memberikan pelayanan terbaik. Karena ketika pelanggan percaya, mereka bukan hanya datang untuk membeli, tetapi juga kembali karena merasa dihargai. Dari kepercayaan itulah, usaha dapat tumbuh, berkembang, dan memberi manfaat bagi banyak orang.

0: Wih, gagal lagi, gagal lagi.
1: Ki, kamu kenapa?
0: Enggak apa-apa, Kak.
1: Tadi kakak dengar kamu nangis. Ada masalah?
0: Aku gagal lagi, Kak. Padahal itu pekerjaan yang aku pengen dari dulu. Tapi ya udahlah, Kak. Cowok harus kuat. Enggak boleh nangis. Nanti jatuhnya kayak cewek.
1: Heh, siapa yang bilang gitu?
0: Kan memang gitu, Kak.
1: Ki, nangis itu bukan soal cewek atau cowok. Nangis itu cara manusia mengekspresikan perasaan dan itu wajar kok.
0: Jadi, aku boleh nangis, Kak?
1: Boleh, Ki. Yang bikin orang kuat itu bukan karena menahan semua perasaannya, tapi karena dia berani menghadapinya.
0: Iya, Kak. Mungkin aku memang perlu ngeluapin semua kecewa dan sedih aku selama ini.
1: Iya, setelah itu kita bangkit lagi sama-sama ya.
2: Laki-laki juga manusia. Menangis bukan tanda kelemahan, tetapi bagian dari kesehatan emosional. Mari hentikan stereotip karena setiap perasaan berhak didengar. Dan kesetaraan gender dimulai dari memahami bahwa setiap orang berhak mengekspresikan perasaannya.

buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Larung, karya Ayu Utami, adalah sebuah karya sastra yang melampaui batas-batas konvensional dan menjelajahi kedalaman batin serta kerumitan hubungan antara manusia dan alam. Novel ini membawa pembaca ke dalam sebuah perjalanan yang penuh dengan laku spiritual, pencarian jati diri, dan pergulatan dengan kekuatan mistik yang tak terjelaskan. Dalam Larung, Ayu Utami menyulam cerita dengan simbolisme yang kuat dan puitis. Tokoh-tokoh dalam novel ini bukan sekedar representasi manusia biasa, melainkan jiwa-jiwa yang terkadang terperangkap dalam pertanyaan besar tentang eksistensi, takdir, dan kehidupan setelah kematian. Seperti sebuah sungai yang terus mengalir, cerita dalam Larung mengalir dengan lembut, namun penuh dengan gejolak yang kadang-kadang membuai, kadang-kadang menampar keras. Inti cerita, Larung menyuguhkan narasi perjalanan batin seorang wanita yang berupaya memahami makna kehidupan melalui kedekatannya dengan alam, tradisi, dan mitos-mitos lokal yang membentuk realitas spiritual masyarakat. Ayu Utami dengan cermat menggambarkan betapa dalamnya hubungan manusia dengan alam semesta, seperti laut yang penuh rahasia. Alam yang digambarkan dalam Larung yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi emosi, keputusan, dan kehidupan manusia. Alam menjadi cermin bagi perasaan-perasaan yang terpendam, bagi pilihan-pilihan hidup yang dihadapi oleh para tokoh. Dalam narasi ini, kita belajar bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensi, dan setiap perjalanan, meskipun sulit, adalah bagian dari proses pendewasaan. Larung tidak hanya membawa kita pada penemuan jati diri, tetapi juga memperlihatkan betapa dunia ini penuh dengan lapisan-lapisan yang harus kita buka dengan kesadaran dan keberanian. Dengan kehalusan bahasa dan kedalaman temanya, Ayu Utami mengajak pembaca untuk mengenal lebih dalam tentang esensi dari hidup dan mati. Ayu Utami tidak hanya menulis sebuah novel, tetapi juga sebuah meditasi puitis yang membawa kita untuk mendekatkan diri pada misteri kehidupan. Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.

Sekali lagi terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bersama saya, Andrew Widianto, dari jam 10 pagi tadi ya sampai dengan sekarang hampir jam 3 sore. Dan nanti ada dua lagu penutup untuk menemani Anda pendengar. Satunya nanti spesial miliknya Roni Parulian dengan Tak Ada Yang Sepertimu, dan nanti akan ada miliknya Sabrina Leonor yang nantinya siap rapat ya, tapi dengan judul nanti Anda coba cek dulu ya. Kalau Haha kayaknya belum deh ya. Oke deh. Yang pastinya nanti ditunggu aja untuk lagunya, dan yang pastinya tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Nanti akan ada rekan Budiman yang menemani Anda peringat dari jam 3 sore sampai dengan nanti jam 8 malam ya, dalam rangkaian Pontianak sore ini. Dan sekaligus sekali lagi Andrew Dianto pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan kabar Anda selalu sehat. Program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak hadir di tengah-tengah Anda. Saya berikan tayar penyiaran Anda ya. Dengan tentunya ragam acara demi acara yang sudah kami siapkan untuk Anda. Dan memang tadi ada rekan saya Andre ya, yang telah menemani Anda. Dan mudah-mudahan sekali lagi kami bisa menjadi teman terbaik Anda di udara di 104,2 atau juga di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Salam bahagia, salam hormat dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Di sore ini sore yang cukup terik ya untuk kota Pontianak, memang hawanya cukup panas ya, mataharinya terik juga, kabutnya juga masih terasa. Mudah-mudahan ya kita tetap sehat dan tentunya terus mendengarkan kami di Pro 1 RRI Pontianak. Untuk azan zuhur ya, nanti kita akan kumandangkan pukul 15.07 waktu Indonesia Barat. Dan kita nikmati dulu sebuah persembahan lagu yang saya bingkiskan untuk Anda di sore ini. Ya mungkin baru saja bergabung atau menemukan kami di Pro 1.

0: Ya, pendengar di manapun Anda berada, sesaat lagi kita akan mengumandangkan azan Asar ya untuk Kota Pontianak dan Yesus waktu. Dan pastikan terus bersama kami di Pro 1 selama menantikan kumandang azan Asar untuk Kota Pontianak, dan mudah-mudahan apa yang kita panjatkan, apa yang kita doakan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Tentunya kami yang bertugas di sore ini mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat Asar bagi umat Islam di Kota Pontianak dan yang sewaktu.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: Pakistan resmi menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. World Population Review melansir jumlah penduduk beragama Islam di Pakistan saat ini mencapai 240,8 juta jiwa atau 98,19% dari total populasi negara. Di urutan kedua, Indonesia mencatatkan sebanyak 236 juta jiwa penduduk muslim atau 84,35% dari total populasi negara. Urutan ketiga ada India dengan penganut Islam sejumlah 200 juta jiwa. Sementara di posisi keempat dan kelima ada Bangladesh dan Nigeria dengan penduduk muslim masing-masing sebanyak 150,8 juta dan 97 juta jiwa. Pada 2024 ini, Islam memiliki lebih dari 2 miliar pengikut dan menjadi agama terbesar kedua secara global.
1: Tahukah kalian tentang fenomena unik yang terjadi di kota Mekah, Arab Saudi? Ya, kita sedang berbicara tentang saat matahari berada tepat di atas Ka'bah. Fenomena ini terjadi dua kali setahun, biasanya pada akhir Mei dan pertengahan Juli. Saat itu posisi matahari berada tepat di atas Ka'bah pada waktu siang hari. Apa yang membuat ini begitu istimewa? Pada saat itu bayangan Ka'bah menghilang sepenuhnya. Fenomena ini juga menjadi momen penting bagi umat muslim di seluruh dunia. Dengan posisi matahari yang tepat di atas Ka'bah, umat muslim bisa menggunakan bayangan benda di tempat mereka untuk menentukan arah kiblat dengan lebih akurat. Jadi, pastikan Anda menandai kalender untuk melihat fenomena ini setiap tahunnya.

0: Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? RRI.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.co.id.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hutan Kalimantan dan Sumatera menyimpan harta karun yang sangat bermanfaat untuk kesehatan. Di antaranya adalah madu, cairan manis yang dihasilkan oleh lebah tanpa sangat atau stingless bees dari genus Trigona atau Melipona yang dikenal dengan nama madu kelulut atau madu Trigona. Madu kelulut memiliki rasa yang unik, cenderung lebih asam dan sedikit pahit. Dengan aroma yang khas, teksturnya lebih encer karena kadar airnya yang tinggi. Meskipun ukurannya kecil, lebah ini menghasilkan madu dengan kadar antioksidan yang sangat tinggi, sehingga diyakini baik untuk penderita diabetes karena dapat berperan sebagai pengganti insulin, serta bermanfaat untuk kesehatan umum.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tahukah Anda, sebuah rilis ilmiah baru-baru ini mengkonfirmasi fakta yang menampar kita semua. Makanan kita kini telah disusupi mikroplastik. Sampah botol, kantong, dan sedotan yang kita buang ke alam tidak pernah benar-benar hilang. Laut menghancurkannya menjadi partikel tak kasat mata, dimakan oleh ikan, dan kini kembali kita telan di meja makan. Sadar atau tidak, setiap minggu kita memasukkan plastik seberat satu kartu kredit ke dalam tubuh kita. Zat asing ini sekarang mengalir di darah, bersarang di organ, bahkan ditemukan di dalam plasenta bayi. Mari kita putus rantai polusi ini dari piring kita sendiri. Bawa kantong belanja dan botol minum ramah lingkungan, kurangi penggunaan wadah makanan berbahan plastik sekali pakai, dan pilah sampah plastik dari rumah agar tidak berakhir di lautan.

Ajang Bintang Radio Indonesia 2026 kembali memberikan kesempatan bagi generasi muda khususnya di Kota Pontianak untuk menunjukkan kemampuan dan juga bakatnya di bidang tarik suara bagi pendengar ya. Dalam pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026, peserta kategori putri dan putra dapat memilih lagu-lagu yang telah ditentukan sebagai materi penampilan. Masing-masing kategori memiliki 10 lagu pilihan dengan karakter dan juga warna musik yang beragam. Nah, ini simak lagu-lagu mana yang menjadi pilihan. Yang pertama untuk kategori pop putri ya, ada 10 lagu. Pertama, Susah Lupakanmu dari Sofi Novindri. Ada Cinta Sia-Sia Nisrina Arija, Risau Atiksi B, ada Bila Raisa, Sedia Aku Sebelum Hujan, Id Gitaf ya, ada Ku Ingin dari Ruth Sahanaya, Diodra, Teganya Kau, Rayu dari Marion Jola, Aku Bukan Untukmu dari Anggi Marito, dan Bawa Dia Kembali Mahal Ini. Nah, sedangkan untuk yang putra, ini apa ya lagunya? Ini dicatat lagi ya. Seharusnya Aku dari Ishak Octavian, Lelah Hati Tito Aditya, ada Tulus ya dengan Teh Hijaunya, Sesi Potret dari Now featuring Ari Lesmana, ada Alamak dari Rizky Pebian, Terakhir Kali Wijaya 80 dan Lestari Merduh Afgan, Pirasat dari Marcel, Kau Glenn Fredri, ada Terbaik Mike Mohode ya. Itu dia beberapa 10 lagu ya pilihan Bintang Radio 2026 kategori putra dan putri yang tentunya bisa Anda siapkan mulai dari sekarang terkait dengan hal-hal yang mungkin bisa Anda siapkan latihannya ya, kesiapan mentalnya dan lain sebagainya, dan memberikan yang terbaik performanya dan tentunya tampil beda tahun ini. Baik, Anda masih bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Nah, ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak nggak?
1: Enak kok, Pak.
0: Enak juga.
1: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
2: A few moments later.
0: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
1: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
0: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
1: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selirasanya juga oke. Dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
0: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.
3: Bu, mau kemana pagi-pagi gini?
1: Mau ke Posyandu, Pak. Ibu dengar lagi ada pembagian MBG. Ibu kan lagi hamil, jadi mau ambil.
3: Bukannya MBG itu buat anak sekolah ya, Bu?
1: Ih, Bapak. Sekarang itu MBG juga ada untuk ibu hamil, menyusui dan balita. Biar gizi ibu dan anak terpenuhi sejak dini, Pak.
3: Iya, Bu. Kadang memang masalah pemenuhan gizi suka dianggap sepele. Padahal itu berpengaruh besar sama tumbuh kembang bayi.
1: Itulah, Pak. Ibu mau ke Posyandu biar dapat asupan bergizi untuk kesehatan ibu dan anak.
3: Nah, kalau gitu, Bapak antar ya, Bu. Biar jadi suami siaga.
1: Tambah sayang deh sama Bapak.

0: Lasmi, Bu Lasmi.
1: Alhamdulillah, Bu Lasmi. Sekarang anak saya tiap pagi makin semangat ke sekolah. Katanya dapat makan gratis. Itu bah, BGN, MGB, BGI, apa sih nama sebutannya tuh?
0: Oh, itu Bu Yola, MBG, program prioritas pemerintah. Jadi menunya lengkap, ada karbohidrat, protein, sayur, buah, dan juga susu.
1: Ya, itu MBG. Pantas saja anak-anak jadi lebih fokus belajar karena perutnya sudah terisi. MBG tidak cuma kenyang, tapi juga sehat ya Bu Lasmi?
0: Betul, program MBG ini bukan cuma soal makan Bu, tapi investasi untuk masa depan generasi kita menuju generasi emas 2045.
1: Kalau begitu, program ini wajib didukung semua masyarakat ya Bu?
0: Tentu Bu Yola. Dengan dukungan bersama, program MBG ini bisa berjalan optimal dan tepat sasaran.

0: Wah, hari ini sayurannya banyak sekali, ikan juga segar-segar, buah-buahannya juga.
1: Makanya, bersyukurlah Hen, kita tinggal di Indonesia yang berlimpah sumber daya alamnya. Pertaniannya, perkebunannya, pertambangannya, hingga kelautan.
0: Iya ya, kita sebenarnya bisa menjadi negara yang kaya kan?
1: Iya, makanya sekarang kita harus berbenah. Kita harus mampu mengolah hasil-hasil alam sendiri. Seperti hasil pertanian kita, kita olah menjadi makanan minuman kemasan. Hasil tambangnya bisa menjadi produk industri yang bernilai tinggi. Selain itu, dengan kemampuan mengolah hasil alam sendiri, berarti kita juga punya kemampuan membuka lapangan pekerjaan yang pada akhirnya bisa meningkatkan pendapatan masyarakat dan memperkuat ekonomi bangsa.
0: Benar tuh, aku setuju.
1: Jangan setuju-setuju aja. Yang tidak kalah pentingnya, semua lapisan masyarakat harus mendukung produk-produk industri dalam negeri. Dengan begitu, kita turut berkontribusi dalam membangun Indonesia yang maju dan juga mandiri.

Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Ada kisah cinta yang meledak seperti kembang api. Indah sesaat, lalu hilang. Tapi ada pula cinta yang diam-diam mengakar, tak tergoyahkan oleh waktu, jarak, dan luka. Merpati tak pernah ingkar janji, bukan sekedar kisah roman biasa. Ia adalah pelajaran hidup tentang keteguhan hati, tentang bagaimana cinta sejati sanggup melewati badai. Dalam novel ini, Mirawi, sang maestro roman Indonesia, merajut tokoh-tokoh dengan jiwa yang hidup. Mereka bukan hanya karakter di atas kertas, tapi manusia seutuhnya dengan luka, harapan, dan kerinduan yang nyaris tak tertahankan. Kisah cinta antara dua insan dalam novel ini bukanlah cinta yang mudah. Mereka dihadapkan pada perbedaan status, restu yang ditahan, dan waktu yang terus menguji kesetiaan. Layaknya Merpati, simbol kesetiaan dan pengingat pada janji yang tak pernah dilupakan. Tokoh-tokoh dalam novel ini menunjukkan bahwa cinta yang tulus tidak pernah ingkar. Mereka tidak hanya mencintai dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan, dengan pengorbanan, diam-diam yang tak selalu dikenali sebagai cinta. Dan disanalah letak kekuatan novel ini, pada cinta yang senyap namun dalam, pada janji yang tak terucap namun dijaga. Bahasa Mirawi mengalir seperti arus sungai yang tenang tapi menghanyutkan. Ia tidak hanya menulis cerita, ia menyentuh nurani. Setiap kalimat adalah nyanyian tentang kerinduan. Setiap bab adalah napas yang menghembuskan makna tentang apa artinya mencintai tanpa syarat. Membaca novel ini adalah pengalaman yang mengguncang jiwa. Bukan karena kejutan cerita yang bombastis, tetapi karena kita menemukan diri kita sendiri dalam kerapuhan dan kekuatan tokohnya. Kita teringat akan janji-janji yang pernah kita ucapkan, cinta yang pernah kita jaga, atau yang mungkin telah kita lepaskan. Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.

Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Berikutnya kami ajak Anda untuk terus bersama kami. Kami hadirkan untuk Anda warta berita Kormin Nusantara 9 Kalimantan Barat. Tetap di sini di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.
1: Sari berita penting.
2: Kemenkum Kalimantan Barat perkuat layanan hingga ke desa.
3: Internalisasi kepada masyarakat bahwa layanan itu sudah ada, aksesnya bisa langsung mandiri.
2: Kabupaten Sintang tetapkan status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan.
4: Intensitas kebakarannya cukup tinggi dengan banyak titik api, sehingga kita tanggap darurat.

0: Itulah di antara topik informasi yang akan kami ketengahkan untuk Anda sore ini, edisi Rabu 19 Agustus 2026 yang dihimpun tim redaksi kami. Saya Budiman Tahir, inilah berita selengkapnya. Kementerian Hukum Kalimantan Barat memperkuat komitmen menghadirkan layanan hukum yang lebih dekat dan mudah diakses masyarakat. Komitmen ini diwujudkan melalui penguatan layanan berbasis teknologi hingga pembentukan pos bantuan hukum di seluruh desa dan kelurahan di Kalimantan Barat. Kita simak laporannya.
1: Kementerian Hukum Kalimantan Barat terus mendorong kehadiran layanan hukum yang lebih dekat dengan masyarakat. Hal ini disampaikan Kakanwil Kemenkum Kalbar Joni Pesta Simamora usai upacara peringatan Hari Pengayoman ke-81 di Pontianak. Joni mengatakan kehadiran Kementerian Hukum harus diwujudkan melalui seluruh tugas dan fungsi, mulai dari pembentukan regulasi, pembudayaan hukum, layanan kekayaan intelektual, hingga administrasi hukum umum. Pemanfaatan teknologi informasi menurut Joni telah membuat masyarakat dapat mengakses sejumlah layanan hukum secara mandiri. Namun edukasi pendampingan tetap diperlukan agar masyarakat mengetahui layanan yang tersedia.
2: Di antaranya teknologi informasi. Kita sudah siap itu dan sudah bisa diakses masyarakat. PR kami, PR kita bersama adalah internalisasi kepada masyarakat bahwa layanan itu sudah ada, aksesnya bisa langsung mandiri, dan kami siap mengeskortnya. Nah, mungkin masyarakat masih belum mengenal secara menyeluruh.
1: Untuk mendekatkan layanan hukum, Kementerian Hukum juga membentuk pos bantuan hukum di seluruh desa dan kelurahan di Kalimantan Barat. Jumlahnya mencapai 2.145 pos, dengan 100 pos menjadi pilot project yang diprioritaskan untuk digerakkan. Pos bantuan hukum tersebut memberikan informasi hukum, bantuan hukum, mediasi, hingga rekomendasi, terutama untuk persoalan non-pidana dan persoalan hukum di tengah masyarakat. Selain bantuan hukum, Kanwil Kemenkum Kalbar juga memperkuat pendampingan kepada pemerintah daerah dalam pembentukan regulasi. Pendampingan dilakukan sejak perencanaan, pembentukan hingga harmonisasi aturan agar regulasi memenuhi ketentuan substansi dan mekanisme formil. Komitmen tersebut menjadi bagian dari semangat Hari Pengayoman ke-81 dengan memperkuat akses layanan hukum, meningkatkan pendampingan serta memastikan masyarakat dan pemerintah daerah memperoleh layanan hukum yang mudah, tepat dan sesuai aturan. Syarusani melaporkan.
0: Penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhut telah menjadi perhatian dalam dialog Kapolda Kalimantan Barat bersama mitra strategis Perkumpulan Merah Putih. Pencegahan berbasis kolaborasi, edukasi masyarakat hingga penegakan hukum terukur menjadi langkah yang ditekankan untuk menekan ancaman karhutla di Kalimantan Barat.
3: Penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Barat harus diperkuat melalui kolaborasi dan pencegahan sejak dini. Hal itu disampaikan Kapolda Kalbar Irjen Pol Albert Teddy Benhard Sianipar dalam dialog silaturahmi dan ngopi bareng mitra strategis Perkumpulan Merah Putih Kalimantan Barat di Rumah Adat Melayu Pontianak pagi tadi.
4: Kemudian masalah karhutla, ini salah siapa, tidak ada yang salah, Pak. Di situ sudah ada kolaborasi. Nah, mereka aja kolaborasi, Pak. Apalagi kita akan juga kolaborasi kondisi cuaca, kolaborasi faktor geografi yang karena kenyataannya sulit dijangkau, ketersediaan sarana-prasarana, tadi juga disenggol masalah kearifan lokal, terus kemudian ada kepentingan-kepentingan. Nah, ini yang harus kita rumuskan bersama, kita diskusikan bersama, karena ada banyak kepentingan di sana.
3: Kapolda menegaskan penegakan hukum tetap dilakukan secara terukur dan profesional untuk memberikan efek jera. Namun, langkah tersebut tetap mempertimbangkan kearifan lokal serta kondisi geografis Kalimantan Barat. Kolaborasi lintas sektor dan pendekatan humanis diharapkan mampu memperkuat pencegahan karhutla sekaligus menjaga lingkungan dan keselamatan masyarakat Kalimantan Barat. Hermanta melaporkan.
0: Setelah menetapkan kasus tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan, pemerintah Kabupaten Sintang terus meningkatkan pemantauan dan penanganan hotspot. Laporan selengkapnya disampaikan Danindra Sita.
5: Pemerintah Kabupaten Sintang menetapkan status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan karhutla menyusul meningkatnya titik panas atau hotspot serta munculnya kabut asap di sejumlah wilayah Kabupaten Sintang. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sintang Kusnidar mengatakan peningkatan intensitas kebakaran dalam beberapa waktu terakhir menjadi salah satu pertimbangan pemerintah daerah dalam menetapkan status tanggap darurat. Menurut Kusnidar, meskipun hujan sempat turun, kondisi tersebut belum sepenuhnya menghilangkan potensi terjadinya karhutla. Sejumlah titik kebakaran masih ditemukan, sehingga upaya pemantauan dan penanganan terus dilakukan.
6: Memang kemarin cukup ini ya, intensitas kebakarannya cukup tinggi dengan banyak titik api, sehingga kita tanggap darurat. Nah, setelah tanggap darurat memang ada hujan, tapi rupanya masih tetap juga ada beberapa titik kebakaran. Jadi tetap kita melakukan kewaspadaan.
5: Pemerintah daerah bersama seluruh unsur terkait terus memperkuat kesiapsiagaan. Masyarakat pun diharapkan ikut berperan aktif mencegah munculnya titik api agar karhutla dan kabut asap tidak semakin meluas di Kabupaten Sintang. Dan Indra Sita laporkan.
0: Anda masih bersama kami di Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio stream kami di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Ketua DPRD Kabupaten Sanggau, Hendrikus Hengki, menyoroti dugaan pembuangan limbah PT SBW ke Badan Sungai Lape, Desa Binjai, Kecamatan Tayan Hulu yang dilaporkan masyarakat. Ia meminta perusahaan mematuhi aturan lingkungan dan tidak mencemari sungai yang menjadi sumber kehidupan warga.
7: Ketua DPRD Kabupaten Sanggau, Hendrikus Hengki, menyoroti laporan masyarakat terkait dugaan pembuangan limbah PT Sasmita Bumi Wijaya ke sungai di Desa Binjai, Kecamatan Tayan Hulu. Ia menyebut hasil pengecekan menunjukkan air yang keluar dari saluran perusahaan terlihat berwarna hitam dan keruh. Ia meminta perusahaan menghormati kearifan lokal serta mematuhi aturan lingkungan hidup yang berlaku. Menurutnya, sungai dinilai menjadi sumber kehidupan masyarakat sehingga kelestariannya harus dijaga. Ia juga menyoroti keberadaan sejumlah pipa yang diduga menjadi saluran pembuangan dari area perusahaan. Ia menambahkan, Komisi 3 DPRD Kabupaten Sanggau juga akan melakukan kunjungan langsung ke lokasi untuk melihat kondisi dan persoalan yang terjadi.
8: Yang pertama yang berkaitan memang ada laporan dari masyarakat terkait dengan pembuangan limbah dari pabrik SBW ke badan sungai. Nah, ini kan memang tidak diperbolehkan, dan tadi hasilnya pun memang hitam air yang dikeluarkan. Tapi ya kami berharap dari DPRD jangan dilakukan lagi, kan tadi sudah jelas sampaikan bahwa kalau memang ini ya hormatilah kearifan lokal masyarakat. Di situ ya ada temenggungnya, ada kadesnya, jadi memang ya pihak perusahaan ini harus lebih bijaksana, lebih arif dalam menyikapi persoalan ini.
7: Hendrikus menegaskan, persoalan lingkungan ini tidak hanya menjadi perhatian bagi PT SBW, tetapi juga seluruh perusahaan dan investor di Kabupaten Sanggau. Perusahaan diingatkan untuk tidak membuang limbah ke sungai apabila belum memenuhi ketentuan kelayakan lingkungan. Wulandari melaporkan.
0: Memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026, Kecamatan Ketungau Hulu, wilayah perbatasan Kabupaten Sintang, mengadakan berbagai kegiatan perlombaan dan hiburan rakyat. Laporan selengkapnya disampaikan Ade Ramli.
9: Pelaksana tugas Camat Ketungau Hulu, Leni Marlina, mengatakan, memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, warga Kecamatan Ketungau Hulu, wilayah perbatasan Kabupaten Sintang, mengikuti kegiatan perlombaan, diantaranya bola kaki, turnamen bola voli, permainan rakyat seperti panjat pinang dan lainnya, serta hiburan rakyat. Leni menjelaskan kegiatan ini dilaksanakan oleh pihak Kecamatan Ketungau Hulu dan didukung dari TNI Polri serta masyarakat di perbatasan. Kegiatan tersebut diikuti oleh warga dan pelajar di wilayah perbatasan Kabupaten Sintang.
10: Juga diadakan beberapa kegiatan dalam rangka memeriahkan HUT RI ke-81, antara lain melaksanakan turnamen bola kaki, turnamen bola voli. Kemudian juga ada beberapa permainan rakyat yang dilakukan langsung oleh masyarakat. Ada bola dangdut, ada lari karung, ada panjat pinang, ada lomba makan kerupuk, dan lain-lain.
9: Sementara itu, Koordinator Kelompok Informasi Masyarakat Perbatasan Kimtas Kabupaten Sintang, Amrisius Murjani, mengatakan pihaknya juga mengapresiasi terhadap pihak kecamatan yang mengadakan kegiatan perlombaan tersebut.
11: Dalam pelaksanaan kegiatan 17 Agustus sudah dipersiapkan dengan baik. Untuk kegiatan pesta rakyatnya dilaksanakan mulai dari tanggal 16 dan 17.
9: Amrisius Murjani menambahkan, melalui kegiatan perlombaan ini menumbuhkan semangat kebersamaan antar warga perbatasan. Dengan semangat persaudaraan serta menjunjung tinggi marwah perjuangan para pahlawan bangsa pada hari kemerdekaan tahun ini serta mendukung kegiatan pembangunan di wilayah perbatasan. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Ade Ramli melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tiga paskibraka Kabupaten Sintang mengukir prestasi membanggakan di tingkat provinsi hingga nasional pada peringatan HUT RI ke-81. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
12: Pasukan Pengibar Bendera Pusaka atau Paskibraka Kabupaten Sintang kembali mengukir prestasi membanggakan pada tahun 2026. Tiga putra-putri terbaik Sintang berhasil lolos ke tingkat yang lebih tinggi. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Kabupaten Sintang, Abdul Sufriadi mengatakan, dua anggota Paskibraka Sintang berhasil lolos seleksi tingkat provinsi, yakni Muhammad Zaki Raihanur dari MAN 1 Sintang dan Seli Spania Pielda dari SMA Negeri 3 Sintang. Sementara itu, satu anggota Paskibraka Sintang berhasil menembus Paskibraka tingkat nasional. Ia adalah Mirza Rafi Navazani, siswa SMA Negeri 1 Sintang, yang bahkan dipercaya menjadi pembentang bendera saat upacara penurunan bendera pusaka di Istana Negara Senin sore 17 Agustus 2026 kemarin.
13: Pada tahun ini, Kesbang Polka Petenitang berhasil meloloskan putra-putri terbaik kita ke tingkat provinsi dan ke tingkat nasional. Yaitu tingkat provinsi atas nama 1 Muhammad Zaki Raihanur dari MAN 1 Sintang. Yang kedua, Seli Spania Pielda dari SMA 3 Sintang. Lalu untuk tingkat nasional, yaitu Misa Rafi Nafasani, yaitu berasal dari SMA 1 Sintang, yaitu, dan saat ini kita patut berbangga juga masuk dalam pada formasi di pasukan 8.
12: Abdul menambahkan, capaian tersebut menjadi kebanggaan tersendiri bagi Kabupaten Sintang sekaligus membuktikan bahwa putra-putri daerah mampu bersaing dan berprestasi hingga tingkat nasional. Kesuksesan tersebut diharapkan dapat menjadi motivasi bagi generasi muda untuk terus mengembangkan potensi dan mengharumkan nama daerah. Dina Triana melaporkan.
0: Polres Sanggau menyiagakan ratusan personel untuk mengamankan jalannya Sabang Merah Festival Rakyat UMKM 2026 di Taman Arong Belopa. Pengamanan dilakukan guna memastikan kelancaran lalu lintas serta keamanan barang bawaan masyarakat selama festival berlangsung.
14: Kepolisian Resor Sanggau menyiapkan 180 personel untuk mengamankan pameran pembangunan Sabang Merah Festival Rakyat UMKM tahun 2026 di kawasan Taman Arong Belopa Sanggau. Kapolres Sanggau AKBP KD Ari Mahardika mengatakan, personel akan disiagakan untuk pengamanan, penjagaan hingga pengaturan lalu lintas selama kegiatan berlangsung. Ia menyampaikan, pengamanan tersebut merupakan bentuk dukungan Polres Sanggau terhadap pelaksanaan kegiatan yang digelar pemerintah Kabupaten Sanggau. Selain berpartisipasi dalam kegiatan, kepolisian juga menjalankan tugas pokok untuk memastikan seluruh rangkaian acara berlangsung aman dan tertib. Ia pun menghimbau masyarakat untuk ikut menjaga keamanan dan ketertiban selama menghadiri festival. Pengunjung juga diminta menjaga barang-barang berharga miliknya agar terhindar dari resiko kehilangan saat berada di lokasi kegiatan.
15: Jadi untuk Kepolisian Resort Sanggau tentunya sangat mendukung kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Selain kita juga berpartisipasi dalam kegiatan tersebut, tentunya sesuai dengan tugas pokok kami juga sudah menyiapkan rencana pengamanan selama berlangsungnya kegiatan tersebut. Jadi kami sudah siapkan 180 personil yang akan melakukan pengamanan, penjagaan maupun pengaturan, baik pengaturan masyarakat yang datang maupun pengaturan arus lalu lintas di sekitar tempat dilaksananya kegiatan di Arong Balopa.
14: AKBP KD Ari Mahardika juga mengingatkan masyarakat yang membawa kendaraan agar memanfaatkan lokasi parkir yang telah disediakan. Menurutnya ketertiban parkir penting untuk menjaga kelancaran arus lalu lintas mengingat Taman Arong Balopa berada di jalur utama penghubung antar kabupaten. Okto Ferandi melaporkan.
16: Info cuaca hari ini.
0: Untuk mengetahui informasi cuaca di wilayah Kalimantan Barat, pendengar dimanapun Anda berada, kami sudah terhubung bersama perkirawan Tika dari BMKG Spadio Pontianak. Silakan Tika. Tika, silakan.
17: Baik, terima kasih. Selamat sore rekan Budiman Tahir di studio dan para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG, Stasiun Meteorologis Padi Pontianak, dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca untuk kondisi cuaca di Kalimantan Barat saat ini secara umum terpantau cerah hingga cerah berawan yang disertai adanya kabut asap. Adapun terjadi hujan dengan intensitas ringan tidak merata yaitu di sebagian kecil di wilayah kabupaten dan kota di Pontianak, Kuburaya, dan Sanggau. Perkiraan cuaca esok hari Kamis 20 Agustus 2026 diperkirakan dominan cerah berawan di wilayah Kalimantan Barat. Adapun jumlah titik panas ataupun hotspot di Kalimantan Barat update hingga hari ini pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat terdeteksi adanya 2.437 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Indeks potensi kemudian terjadi.

Berita korban Nusantara 9 Kalimantan Barat, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Mewakili kabar kerja yang bertugas, saya sebentar mengaturkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran bisa Anda sampaikan di email kami, redaksi@pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI,

0: Penyalahgunaan narkotika, tindak pidana korupsi, kekerasan dalam rumah tangga, perjudian, dan pelanggaran hukum lainnya tidak boleh terus terjadi.
1: Apakah semuanya itu bisa dipidana atau dilaporkan? Itu dibagi dua. Ada yang namanya kejahatan ini disebutkan dengan delik ya. Dengan delik. Jadi deliknya itu ada dua. Ada delik aduan dan delik biasa.
0: Prosatu Pontianak mengupas dan membahas tuntas pelanggaran hukum dalam program acara Sanksi setiap hari Rabu mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Sampaikan masukan dan pendapat Anda. Jadilah masyarakat yang cerdas dan mencerdaskan melalui program acara Sanksi. Saatnya beraksi untuk negeri. Dengar dan saksikan Sanksi di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

Ya, pendengar, Bupati Bengkayang Sebastianus Darwis melepas rangkaian karnaval dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia Selasa 18 Agustus 2026. Dalam sambutannya, Sebastianus Darwis mengatakan karnaval merupakan karnaval sepeda hias dan juga marching band ini merupakan rangkaian kegiatan untuk memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sebagai ucapan wujud syukur dalam mengenang jasa pahlawan, begitu pendengar ya. Karnaval mobil hias dilepas dari kantor Bupati Satu Atap Kabupaten Bengkayang, sedangkan karnaval sepeda hias dan juga marching band ini diberangkatkan dari kantor Camat Bengkayang. Sebastianus Darwis mengatakan kegiatan ini menjadi momentum mempererat kebersamaan, kekompakan gotong royong serta menumbuhkan kecintaan terhadap tanah air. Usai melepas karnaval, Bupati Bengkayang pun bersama sejumlah pihak membersihkan sampah di kawasan kantor Camat Bengkayang. Aksi ini sebagai bentuk kepedulian terhadap kebersihan lingkungan sekaligus mengajak masyarakat menjaga kebersihan setelah kegiatan berlangsung. Informasi ini kami hadirkan untuk Anda pendengar dari laman website kami rri.co.id.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, ada data menarik yang berasal dari platform managementimpact.com dan Cube Asia yang melakukan riset dan survei soal pasar e-commerce di kawasan Asia Tenggara. Baru-baru ini, mereka merilis laporan penelitian soal pasar di Asia Tenggara termasuk Indonesia dalam tajuk mereka yang berjudul The Power of Influence, E-commerce Influencer Marketing in Southeast Asia. Dalam artikel ini, ada suatu catatan menarik menurut survei ini. Berdasarkan riset mereka yang mencakup lebih dari 400 responden di seluruh Indonesia, disimpulkan bahwa sebanyak 87 responden memutuskan melakukan pembelian berdasarkan rekomendasi yang datang dari influencer dan selebriti terkemuka. Di satu sisi, data inilah yang belakangan banyak dipakai oleh para influencer dan selebritis buat menaikkan nilai tawar mereka untuk menjajakan produk tertentu. Banyak influencer di Indonesia yang kerap menggunakan kesempatan ini untuk mempengaruhi para produsen di Indonesia dengan mengatakan, kalau mau produkmu laku, pakailah kami. Di sisi lain, ini juga menunjukkan betapa para pembeli dan pemakai di Indonesia ternyata kebanyakan masih bukan pembeli yang kritis. Inilah yang juga dikeluhkan oleh banyak produsen dan penjual, di mana kebanyakan dari pembeli Indonesia lebih percaya siapa yang mengatakan daripada apa yang dikatakan. Akibatnya, kata-kata para influencer itulah yang justru lebih dipercaya daripada apa isi dan fitur yang sesungguhnya. Kita masih ingat dengan kasus penipuan oleh Doni Salmanan yang dulu disapa sebagai Crazy Rich Bandung dengan penipuan investasi binary option menggunakan platform Quotex. Begitu juga kasus di mana ratusan orang tertipu dalam kasus investasi bodong berkedok trading binary option Binomo yang melibatkan selebgram Indra Kents. Kasus-kasus ini menunjukkan betapa rawannya bisnis dan pasar yang tergantung pada influencer atau selebritis sebagai penggeraknya. Di satu sisi, memang ada banyak influencer yang sungguh berkelas, tapi banyak juga yang sebenarnya hanya bermodalkan follower tapi tidak tahu menahu mengenai apa yang mereka jual. Akibatnya, banyak pembeli yang lantas tertipu gara-gara hanya percaya pada selebriti yang dikagumi atau influencer yang dipercayainya. Di sisi lain, pastinya ini adalah tantangan besar bagi para produsen dan pemilik brand di Indonesia untuk mengedukasi pasar bahwa jangan melulu percaya dengan kata-kata yang diucapkan oleh para selebritis ataupun influencer tanpa mengecek kebenaran ataupun bersikap kritis dengan apa yang mereka ungkapkan. Pemilik brand pun mesti jeli memilih influencer dan selebritis berotak yang memang pas dengan produknya. Di sisi lain, karakter dan integritas si influencer juga perlu diselidiki. Faktanya, ada banyak produk dan jasa yang dipromosikan oleh seorang selebritis yang ikut-ikutan kena dampaknya ketika si influencer ataupun selebritis itu terkena skandal ataupun bermasalah. Jadi kesimpulannya, sebagai pembeli, kita tetap harus berhati-hati untuk tidak gampang terpercaya dengan omongan influencer dan selebritis yang sedang menjajakan barang tertentu. Kita pun jangan percaya begitu saja tanpa menyelidiki dan mencari tahu apa barang dan jasa yang mereka jual. Kita mesti kritis sebagai pembeli. Di sisi lain, kalau kita adalah pemilik brand dan produk tertentu, kita pun harus sangat selektif soal siapakah yang kita minta untuk mempromosikan brand ataupun produknya kita. Faktanya, ada banyak brand yang jadi bermasalah gara-gara influencer dan selebritis yang mempromosikannya terjerat masalah. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, license trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Bayangkan, belajar kini tidak lagi terbatas oleh jarak atau buku fisik. Perpustakaan digital menyimpan ribuan e-book, jurnal elektronik, audio, video, dan dokumen lainnya. Siswa atau masyarakat bisa mengaksesnya kapan saja dan di mana saja. Selain hemat waktu dan biaya, koleksi digital selalu lengkap dan up to date. Banyak materi interaktif, video, animasi, sampai kuis yang membuat belajar semakin menarik. Ramah lingkungan mendukung pendidikan inklusif dan memastikan setiap anak mendapatkan ilmu berkualitas. Perpustakaan digital, jendela pengetahuan untuk semua.

Pendengar unit Opsional Reskrim Polsek Pontianak Barat ini mengamankan seorang pria berinisial MFR ya, yang diduga terlibat tindak pidana pencurian dengan pemberatan di sebuah toko kue di Jalan Jeranding nomor 15 Kelurahan Sungai Jawi Dalam Kecamatan Pontianak Barat. Begitu pendengar ya. Kapolsek Pontianak Barat AKP Basuki Arif Wibowo menjelaskan bahwasannya peristiwa ini diketahui terjadi pada Selasa 28 Juli 2026 begitu ya. Sekitar pukul 1 dini hari begitu. Pelaku diduga masuk ke dalam toko dengan cara merusak atau juga mencongkel ya pintu belakang dengan menggunakan besi ya. Dan setelah membuka pintu, tentunya pelaku juga mengambil sejumlah barang milik toko begitu. Dan tentunya setelah menerima laporan masyarakat, petugas langsung bergerak ya, melakukan penyelidikan hingga akhirnya mengamankan MF ya. Pada Minggu 16 Agustus 2026 sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat di kawasan Gang Sampang, tepatnya di belakang Pasar Dahlia, Kecamatan Pontianak Barat. Dan petugas juga mengamankan barang bukti berupa satu unit laptop merek Acer ya. Dan terduga bersama barang bukti ini telah diamankan untuk menjalani proses hukum dan pemeriksaan lebih lanjut. Informasi ini kami hadirkan untuk Anda bergar dari laman website kami rri.co.id. Pastikan terus bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Masih banyak berbagai lagu lainnya kami hadirkan untuk Anda di sore ini.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rilis panggilan kepada tergugat melalui media massa radio. Nomor 120/PDTTG/2026/PNSKW. Saya Septia Susanti, jurusita pada Pengadilan Negeri Singkawang atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor tersebut tanggal 28 Juli 2026 telah memanggil Chow Chi Sai bertempat tinggal dahulu di Gang Pak Murah nomor 074 RT 020 RW 008 Desa Melayu Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat satu. Untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Singkawang yang diselenggarakan di Jalan Firdaus H. Rais nomor 3 hari Kamis tanggal 3 September 2026 pukul 9 pagi dalam perkara perdata antara Mustafa Arifin Ma sebagai penggugat lawan Chow Chi Sai tergugat 1 DKK sebagai para tergugat Lembaga Penjamin Simpanan LPS sebagai turut tergugat berdasarkan pasal 718 ayat 3 RBG telah diubah dengan Lembaran Negara 39 sampai dengan 715. Pemberitahuan ini saya umumkan melalui media massa Radio Republik Indonesia agar diketahui oleh masyarakat luas. Demikian rilas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya, jurusita Pengadilan Negeri Singkawang. Singkawang, 3 Agustus 2026, jurusita Septia Susanti.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap keluhan, laporan, maupun pertanyaan Anda secara bijak dan kekeluargaan. Catat waktunya, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
1: Rilas panggilan kepada tergugat melalui media massa radio. Nomor 120/PDT.G/2026/PNSKW. Saya Septia Susanti, jurusita pada Pengadilan Negeri Singkawang atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor tersebut tanggal 28 Juli 2026. Telah memanggil Jong Semoy, bertempat tinggal dahulu di Jalan Yosudarso, nomor 50, RT 009, RW 002, Kelurahan Melayu, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat 2. Untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Singkawang yang diselenggarakan di Jalan Firdaus H. Rais nomor 3, hari Kamis, tanggal 3 September 2026, pukul 9 pagi, dalam perkara perdata antara Mustafa Arifin Ma sebagai penggugat lawan Chow Chisai tergugat 1, DKK sebagai para tergugat, Lembaga Penjamin Simpanan sebagai turut tergugat. Berdasarkan pasal 718 ayat 3 RBG, telah diubah dengan Lembaran Negara 39 sampai dengan 715. Pemberitahuan ini saya umumkan melalui media massa Radio Republik Indonesia agar diketahui oleh masyarakat.

0: masyarakat luas. Demikian rilis panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya, Jurusita Pengadilan Negeri Singkawang. Singkawang, 3 Agustus 2026, Jurusita Septia Susanti.
1: Mendengar dimanapun Anda berada, kami meminta perhatian Anda sejenak terkait dengan informasi yang hadir di meja share kami. Panggilan kedua kepada termohon yang tidak diketahui tempat tinggalnya. Surat panggilan rilis kepada termohon nomor 711 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PA.PTK. Pada hari ini Rabu 19 Agustus 2026, saya Galuh Dewi Fatmasari, SAK. Jurusita pada Pengadilan Agama Pontianak atas perintah Ketua Majelis Hakim tanggal 2 Juli 2026 dalam perkara nomor 711 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PA.PTK telah memanggil nama Novi Febriani binti Ridwan Edison, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal semula di dahulu beralamat di Jalan Veteran nomor 29 RT 003 RW 035, Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Provinsi Kalimantan Barat. Namun sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia dan sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti dan jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia sebagai termohon. Untuk menghadap di persidangan Pengadilan Agama Pontianak pada hari Selasa 10 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, tempat di ruang sidang Pengadilan Agama Pontianak Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 8 Pontianak dalam perkara cerak talak antara Yoga Pratama bin Agus Hamka sebagai pemohon melawan Novi Febriani binti Ridwan Edison sebagai termohon. Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil salinan surat permohonan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak dan atas permohonan tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani oleh dirinya sendiri atau kuasanya yang sah dan diajukan pada waktu persidangan tersebut di atas. Oleh karena termohon tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Indonesia, maka panggilan ini disampaikan sesuai pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 telah disiarkan oleh media massa Radio Republik Indonesia Pontianak pada tanggal 19 Agustus 2026 yang memanggil Jurusita Galuh Dewi Fatmasari SAK ditandatangani. Demikian informasi yang kami hadirkan untuk Anda di sore ini pendengar, dan pastikan terus bersama kami di Pro 1. Kita dengarkan dulu yang satu ini.
2: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
3: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
2: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi sejuta.
3: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung, biar sekampung langsung kaya.
2: Yah, beginilah mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
3: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
2: Alhamdulillah sudah. Pas banget, beras 10 kilo sama minyak goreng, rasanya lega.
3: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
2: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
4: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
5: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.
1: Kami hadirkan lagu-lagu religi untuk Anda di kesempatan sore kali ini. Nanti azan maghrib kita akan kembangkan pukul 17.53 waktu Indonesia Barat. Pendengar, tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: Pribadi berzikir, zikir menjadi kepribadiannya, Allah tujuannya, Rasulullah SAW teladan dalam hidupnya. Dunia ini pun menjadi surga sebelum surga sebenarnya. Bumi menjadi masjid baginya. Rumah, kantor, bahkan hotel sekalipun menjadi musholla baginya. Tempat ia berpijak, meja kerja, kamar tidur, hamparan sajadah baginya. Kalau dia bicara, bicaranya dakwah. Kalau dia berdiam, diam zikir. Napasnya, tasbih. Matanya, penuh rahmat Allah, penuh kasih sayang. Telinganya, terjaga. Pikirannya, baik sangka. Tidak sinis, tidak pesimis, dan tidak suka memponis. Hatinya, subhanallah, diam-diam berdoa. Doanya diam-diam. Tangannya bersedekah. kakinya. Berjihad, ia tidak mau melangkah sia-sia. Kekuatannya, silaturahim. Kerinduannya, tegaknya syariat Allah. Kalau memang hak tujuannya, maka sabar dan kasih sayang strateginya. Asma amanina, cita-citanya tertinggi teragung, syahid di jalan Allah. Dan sungguh menarik kesibukannya. Ia hanya asyik memperbaiki dirinya, tidak tertarik mencari kekurangan, apalagi aib orang lain. Hadirilah majelis-majelis zikir. Raihlah kepribadian berzikir dengan selalu hadir menikmati hidangan hidayah Allah terlezat. Zikrullah.

Tahukah kalian tentang fenomena unik yang terjadi di kota Mekah, Arab Saudi? Ya, kita sedang berbicara tentang saat matahari berada tepat di atas Ka'bah. Fenomena ini terjadi 2 kali setahun, biasanya pada akhir Mei dan pertengahan Juli. Saat itu posisi matahari berada tepat di atas Ka'bah pada waktu siang hari. Apa yang membuat ini begitu istimewa? Pada saat itu bayangan Ka'bah menghilang sepenuhnya. Fenomena ini juga menjadi momen penting bagi umat Muslim di seluruh dunia. Dengan posisi matahari yang tepat di atas Ka'bah, umat Muslim bisa menggunakan bayangan benda di tempat mereka untuk menentukan arah kiblat dengan lebih akurat. Jadi, pastikan Anda menandai kalender untuk melihat fenomena ini setiap tahunnya.

Kami hadirkan sesaat lagi doa tahriim untuk Anda sebelum nanti kita tentunya kumandangkan azan maghrib untuk Kota Pontianak 17:53 waktu Indonesia Barat. Tentunya kami yang bertugas pada kesempatan sore ini mengucapkan tetap di sini di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, dan tetap sehat dan selamat menantikan kumandangkan azan maghrib untuk Kota Pontianak dan yang sekitarnya.

0: Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.
1: Pakistan resmi menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. World Population Review melansir jumlah penduduk beragama Islam di Pakistan saat ini mencapai 240,8 juta jiwa atau 98,19% dari total populasi negara. Di urutan kedua, Indonesia mencatatkan sebanyak 236 juta jiwa penduduk muslim atau 84,35% dari total populasi negara. Urutan ketiga ada India dengan penganut Islam sejumlah 200 juta jiwa. Sementara di posisi keempat dan kelima ada Bangladesh dan Nigeria dengan penduduk muslim masing-masing sebanyak 150,8 juta dan 97 juta jiwa. Pada 2024 ini, Islam memiliki lebih dari 2 miliar pengikut dan menjadi agama terbesar kedua secara global.

0: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
1: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
0: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
1: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
0: Yah, beginilah mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
1: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
0: Alhamdulillah sudah, pas banget. Beras 10 kilo sama minyak goreng, rasanya lega.
1: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
0: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
2: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
3: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti, tugasnya adalah mendengar ceritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
4: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Rilis pemberitahuan putusan nomor 16/PDT.G/2026/PNPTK. Hari Selasa, tanggal 4 Agustus 2026, saya, Akuari Peblesa, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut. Untuk memberitahukan, Dewi beralamat di Jalan Raja Wali nomor 16, RT1 RW7, Kelurahan Mariana, Kecamatan Pontianak Kota. Namun, sekarang sudah tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya. Selanjutnya disebut sebagai tergugat. Tentang putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 3 Agustus 2026 dalam perkara perdata di nomor tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut. Mengadili. 1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tapi tidak hadir. 2. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya dengan first take. 3. Menyatakan perkawinan antara penggugat dalam kurung Sim Tangi dan tergugat dalam kurung Dewi dan seterusnya. 4. Menyatakan anak-anak yang bernama 1. Queenie Drew Evelyn, perempuan lahir di Pontianak pada tanggal 14 Oktober 2008 dan 2. Excel Sebastian, laki-laki, lahir di Pontianak pada tanggal 1 September 2011 di bawah pengasuhan tergugat. 5. Memerintahkan panitera Pengadilan Negeri Pontianak atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan dan seterusnya. 6. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.711.000. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak. Sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan, jurusita Akuari Peblesa.

Relas panggilan sidang nomor 225 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PNPTK. Pada hari ini, Senin, tanggal 10 Agustus 2026, saya, Farida Saleh SH, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor tersebut, untuk memanggil nama Oscar Haris, alamat Gang Jaya.

0: Riah RT 003 RW 010 Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, sebagai tergugat untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 Pontianak, hari Kamis, tanggal 10 September 2026, pukul 9 pagi. Dalam perkara antara, Joni Ongko Wijaya DKK sebagai penggugat lawan Oscar Haris DKK sebagai para tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Farida Saleh SH.
1: Pernah nggak sih kita berpikir kalau para pemuda tahun 1945 berani memperjuangkan kemerdekaan? Lalu, apa perjuangan anak muda Indonesia hari ini? Jawabannya mungkin sederhana. Menjadi generasi yang mau belajar, berani mencoba, tidak takut gagal, bijak menggunakan media sosial, peduli dengan lingkungan, dan tetap bangga menjadi Indonesia. Setiap ide yang kamu ciptakan, setiap prestasi yang kamu raih, setiap aksi positif yang kamu lakukan adalah bagian dari perjalanan Indonesia menuju bangsa yang lebih maju. Di usia ke-81, Indonesia membutuhkan lebih banyak anak muda yang berani berkarya daripada sekadar berkomentar, yang memilih menjadi solusi daripada saling menyalahkan. Jangan tunggu nanti untuk membuat perubahan, mulailah dari hari ini. Mulailah dari dirimu sendiri, karena masa depan Indonesia sedang ditulis oleh generasi muda hari ini. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Merdeka!

0: Rilas panggilan kepada tergugat nomor 169/PDT.G/2026 PNPTK. Saya Ali Aspar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut, tanggal 3 Juni 2026, telah memanggil Hardianto bertempat tinggal di Jalan Ampera nomor 6B, RT 4 RW 32, Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, sebagai tergugat. Untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89. Hari Selasa tanggal 8 September 2026 pukul 9 pagi. Dalam perkara perdata antara Albert Virgo Saputra Lubis sebagai penggugat lawan Hardianto sebagai tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Pontianak, 5 Agustus 2026, jurusita Ali Aspar.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Rilas panggilan kepada tergugat nomor 182/PDT.G/2026PN PTK. Saya Ali Aspar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut. Tanggal 10 Juni 2026, telah memanggil PD Kalimantan Jaya Stationery beralamat di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 112 Blok CD RT 1 RW 3 Kelurahan Akcaya Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak sebagai tergugat 2 untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 hari Selasa tanggal 8 September 2026 pukul 9 pagi dalam perkara perdata antara Yayasan Badan Pemadam Api Siantan Pontianak sebagai penggugat lawan Pemerintah Kota Pontianak, Wali Kota Pontianak DKK sebagai tergugat, Pemerintah Republik Indonesia, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, dahulu Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, DKK sebagai tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak. Sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Pontianak 5 Agustus 2026, Jurusita Ali Aspar.

Kita masih ajak Anda untuk terus bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat malam bagi Anda yang mungkin baru saja bergabung bersama kami dengan harapan yang terbaik. Dan sekali lagi bisa menemani menghibur Anda di 104,2 Kanal Informasi dan Inspirasi. Mudah-mudahan sekali lagi apa yang kami hadirkan untuk Anda di kesempatan kali ini setidaknya sekali lagi bisa menemani dan menghibur Anda di 104,2 Kanal Informasi dan Inspirasi ya. Oke, besar harapan kami juga Anda tetap di sini di 104,2 dan dengan ragam acara demi acara yang tentunya kami akan hadirkan untuk Anda. Nanti pukul 19 kami ajak Anda untuk terus bersama kami, kami hadirkan Warta Berita Sentral Programa 3 Jakarta. Tetap di sini di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
1: Buku Hidup Sukses dengan 5 Jari menyajikan pendekatan sederhana namun penuh makna dalam meraih kesuksesan hidup dengan menjadikan 5 jari tangan manusia sebagai simbol dan pedoman nilai-nilai kehidupan. Melalui pendekatan ini, Agun Gunanjar Sudarsa menyampaikan bahwa setiap jari mewakili prinsip penting yang harus dimiliki dan dilatih untuk mencapai kesuksesan sejati, baik secara pribadi, sosial, maupun spiritual. Penulis menyusun konsep sukses melalui simbol 5 jari tangan, sebuah metafora yang sederhana namun sangat bermakna. Jempol, lambang keyakinan diri. Jempol mengajarkan kita pentingnya percaya pada potensi diri. Kesuksesan tidak mungkin diraih tanpa rasa percaya bahwa kita mampu, meskipun dunia berkata sebaliknya. Telunjuk, simbol arah dan tujuan. Ia menunjuk kemana kita ingin pergi. Dalam hidup, tanpa arah yang jelas, kita mudah tersesat. Buku ini menekankan pentingnya memiliki visi hidup yang terang, bukan sekedar mengikuti arus atau keinginan sesaat. Jari tengah, yang paling tinggi mewakili prinsip dan nilai. Tanpa integritas, kesuksesan akan rapuh. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin menjadi pilar utama yang menopang langkah kita. Disinilah karakter diuji. Jari manis, tempat kita mengenakan cincin, adalah simbol hubungan dan cinta. Kita tidak hidup sendiri. Kesuksesan yang sejati adalah ketika kita bisa membangun relasi yang sehat dengan keluarga, teman, rekan kerja, dan sesama manusia. Dan terakhir, kelingking. Jari terkecil menjadi lambang kerendahan hati. Kelingking mengingatkan kita bahwa sekecil apapun peran kita, itu tetap penting. Kesuksesan bukan tentang menjadi yang paling besar, tapi tentang menjadi yang paling berguna. Rendah hati menjaga kita tetap membumi, bahkan ketika kita berada di puncak. Melalui 5 jari ini, buku ini menyusun peta perjalanan hidup yang utuh. Ia bukan hanya teori, tapi ajakan untuk hidup secara sadar dan bermakna. Di akhir halaman, kita akan menyadari bahwa sukses bukan lagi tujuan, tapi proses. Bukan lagi tentang memiliki, tapi menjadi. Menjadi versi terbaik dari diri kita setiap hari dengan 5 jari yang mengingatkan kita siapa kita dan kemana kita ingin pergi.
0: Buku Sumber Inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.

0: kami segera menuju ke Pro 3 Jakarta, pendengar, untuk mengikuti warta berita sentral program 3 Jakarta. Pastikan terus bersama kami di sini di Pro 1.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tapi paling tidak yang diawasi oleh kementerian ini adalah konektivitas di wilayah terdampak bencana dan 100% mungkin ada tinggal satu lagi ya, jadi 99,9% sudah pulih.
2: Terutama transformasi ekonomi, kemudian program-program unggulan harus berjalan dengan efektif. Dalam hal ini adalah MBG, kemudian Koperasi Desa Merah Putih, Koperasi Keluarga Merah Putih.
0: Menteri Komunikasi dan Digital mengatakan koneksi jaringan telekomunikasi di Nusa Tenggara Timur pasca gempa bumi Flores sudah pulih 100%. Pemerintah akan mengoptimalkan penyerapan APBN 2027 di berbagai sektor program prioritas pemerintah. Menteri Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman, Rim Alabali Radovan, mengagumi terowongan silaturahmi. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 19 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan koneksi jaringan telekomunikasi di Nusa Tenggara Timur pasca gempa bumi Flores sudah pulih 100%. Hal tersebut disampaikan usai acara Komdigi Fundraise hari ini. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
3: BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder.
4: Gempa bumi yang melanda Flores dan sekitarnya Nusa Tenggara Timur sempat membuat koneksi jaringan telekomunikasi terputus. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz mengatakan sejak kemarin Selasa 18 Agustus 2026 koneksi jaringan telekomunikasi yang sempat terputus tersebut sudah pulih 100%.
1: Untuk NTT alhamdulillah per kemarin dari Telkom juga sudah melapor bahwa 100% koneksi sudah pulih. Jadi ini yang dalam beberapa hari terakhir juga kita pantau terus agar dapat meringankan sedikit ya. Dimensinya kan banyak, tapi paling tidak yang diawasi oleh kementerian ini adalah konektivitas di wilayah terdampak bencana dan 100% mungkin ada tinggal satu lagi ya. Jadi 99,9% sudah pulih.
4: Sebelumnya Deputi Bidang Geofisika BMKG Nelly Florida Riana menyampaikan kepada masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak dan BMKG akan selalu menyampaikan pemutakhiran informasi kepada masyarakat.
3: Untuk itu kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, kemudian menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi dan mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi.
4: Berdasarkan informasi dari laman BMKG, gempa bumi Flores magnitude 7,7 berdampak kerusakan di sejumlah wilayah terutama di Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Sika hingga Maumere dengan tingkat kerusakan yang bervariasi dari ringan hingga berat. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah kembali akan mengirimkan bantuan kepada korban terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya laporan disampaikan Anik Hasanah dari RRI Surabaya.
5: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD kembali akan mengirimkan bantuan kepada korban terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto mengatakan bantuan tersebut rencananya akan dikirimkan pada Kamis besok dengan menggunakan kapal. Bantuan tersebut berupa permakanan, kebutuhan sehari-hari bagi rumah tangga dan juga bayi.
6: Dan dapat kami sampaikan bahwa hari Senin kemarin bantuan pertama sudah kita luncurkan ke NTT dengan satu unit kendaraan dan bobot 8 ton lebih. Dan berikutnya akan kami kirim kembali pada tanggal 20 dengan tujuan Labuan Bajo. Di sini kita berharap bisa lebih dari 100 ton yang kita kirim sana. Isi bantuan tersebut selain pemakanan juga keperluan anak dan wanita.
5: Masyarakat Jatim antusias memberikan bantuan kepada sesama. Salah satunya Rahmat, warga Mojokerto, yang mengapresiasi langkah cepat Pemprov membantu saudara sebangsa yang terkena musibah.
7: Sebaiknya seperti itu, saling tolong-menolong, saling membantu terhadap saudara kita yang terkena bencana. Seperti itu. Jadi sangat bagus sekali jika warga Jatim dengan berbondong-bondong untuk menyumbang atau menyalurkan bantuannya, baik berupa obat-obatan, berupa selimut, maupun bahan pokok. Jadi saya bagus sekali. Jadi statusnya seperti itu ya, saling tolong-menolong antara sesama warga bangsa Indonesia ini.
5: Sebelumnya, Pemprov Jatim telah mengirimkan bantuan logistik maupun aneka kebutuhan lainnya pada Senin lalu. Harapannya, bantuan tersebut meringankan beban korban gempa. Ani Hasana melaporkan.
0: Pemerintah akan mengoptimalkan penyerapan APBN 2027 di berbagai sektor program prioritas pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan percepatan kesejahteraan masyarakat. Seperti salah satunya yang akan digencarkan yang dioptimalisasi digitalisasi perlindungan sosial atau Perlinsos. Laporan selengkapnya akan disampaikan Joshua Sihombing.
2: Mungkin langsung ke strategi ekonomi dan fiskal tahun 2027.
8: Pelaksana tugas PLT Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal DJSEF Kementerian Keuangan Kemenkeu Ferry Ardianto mengatakan bahwa pemerintah telah memiliki sejumlah langkah strategi dalam optimalisasi APBN 2027 yang sebelumnya telah disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan dan penyampaian nota keuangan RAPBN 2027 pada 14 Agustus lalu. Hal itu disampaikan Ferry dalam konferensi pers di kantor Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Jakarta hari ini. PLT Dirjen SEF Ferry menegaskan bahwa strategi optimalisasi penyerapan APBN 2027 didesain tetap ekspansif secara kolaboratif, terukur, dan terarah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang lebih cepat. Hal tersebut dicontohkannya, yakni fokus pemerintah dalam optimalisasi APBN 2027 tersebut melalui keberlanjutan sejumlah program prioritas pemerintah.
2: Jadi ini dilakukan melalui beberapa strategi, terutama transformasi ekonomi, kemudian program-program unggulan harus berjalan dengan efektif. Dalam hal ini adalah MBG, kemudian Koperasi Desa Merah Putih, Koperasi Keluarga Merah Putih, kemudian Sekolah Rakyat, Sekolah Bulan Gede, dan lain sebagainya. Tadi disampaikan juga oleh Kepala Badan Komunikasi terkait dengan program perlindungan sosial. Nah, kita juga akan meningkatkan program perlindungan sosial. Kita lihat di program perlindungan sosial juga ditingkatkan supaya semakin andal.
8: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Kepala Bakom RI Muhammad Kodari mencontohkan salah satu dari sejumlah program prioritas pemerintah yang tengah digencarkan optimalisasi dan pembaruan, yakni terkait dengan program perlindungan sosial atau Perlinsos. Kodari menyebut bahwa saat ini pemerintah tengah mentransisi sistem Perlinsos ke dalam digitalisasi sebagai langkah kepastian program Perlinsos dapat diterima kepada masyarakat yang betul-betul membutuhkan.
9: Besarnya anggaran perlindungan sosial yang mencapai sekitar 1.300 triliun atau hampir 30% dari APBN tentunya harus didukung sistem yang mampu memastikan bantuan agar tepat sasaran dan diterima oleh masyarakat yang benar-benar berhak. Jadi betul-betul adil ya, yang berhak menerima harus menerima, yang tidak berhak menerima tidak boleh menerima. Jadi perlinsos digital ini sesuai dengan tema kemerdekaan, hari ulang tahun kemerdekaan kita 81, berdaulat, adil, dan makmur.
8: Lebih lanjut diungkapkan Kepala Bakom RI Muhammad Kodari bahwa upaya digitalisasi Perlinsos sebagai bagian dari pengembangan government technology atau GovTech dapat memberikan efek efisiensi yang signifikan. Setidaknya diperkirakan Kodari, efisiensi dalam digitalisasi Perlinsos tersebut mampu menghemat anggaran 127 hingga 200 triliun rupiah. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Mencapai 127 hingga 200 triliun.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyebut anggota DPRD DKI Jakarta, Bebizi Sri Mulyati, belum mengembalikan uang yang diterimanya dari PT BKS. Aliran dana tersebut terkait dugaan gratifikasi per metrik ton batubara yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari. Laporannya disampaikan Khairul Umam.
10: Memenuhi panggilan dari KPK sehubungan dengan pemeriksaan membantu.
11: Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut anggota DPRD DKI Jakarta, BBG Sri Mulyati, belum mengembalikan uang yang diterimanya dari PT BKS. Aliran dana tersebut terkait dengan dugaan gratifikasi per metrik ton batubara yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari. BBG sebelumnya memang telah diperiksa penyidik KPK terkait dugaan aliran dana tersebut. Namun, juru bicara KPK Budi Prastio belum mengungkap identitas pihak dari PT BKS yang diduga menyalurkan uang kepada BBG. Budi menegaskan dugaan aliran dana tersebut bukan berkaitan dengan aktivitas profesional BBG sebagai penyanyi.
12: Lanjutan penyidikan perkara di Kukar, ada dugaan aliran uang dari pihak PT BKS ini kepada saksi saudari BBZ. Ya, sehingga dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik itu, penyidik mengkonfirmasi terkait adanya dugaan aliran tersebut. Ya, maksudnya untuk apa, tujuan pemberian itu seperti apa, ya semuanya didalami oleh penyidik. Kemudian saksi juga mengakui adanya dugaan, adanya aliran tersebut yang kemudian berkomitmen akan mengembalikan sejumlah uang yang diterima oleh saudari BBZ tersebut.
13: Berapa jumlahnya?
12: Untuk jumlahnya nanti kami cek ya, berapa untuk alirannya. Yang pasti saudari BBZ kooperatif dan berkomitmen untuk melakukan pengembalian uang tersebut.
14: Tapi sampai sekarang belum ada pengembalian uang?
12: Sampai saat ini informasinya belum ada pengembalian. Penyidik masih menunggu terkait dengan proses pengembalian dari saudari BBZ tersebut.
11: Sementara itu, BBZ sendiri yang beberapa waktu yang lalu telah diperiksa penyidik KPK mengaku bahwa dirinya menerima aliran dana terkait aktivitas profesionalnya sebagai penyanyi.
10: Membantu pemeriksaan kasus hari ini, dan saya sebagai penyanyi mengisi acara di Kalimantan Timur. Jadi sehingga saya ditanya ada kaitan apa. Jadi saya menjelaskan bahwa di 2017-18 itu saya ada beberapa kali nyanyi di Kalimantan Timur yang diundang oleh PT. Ada PT yang mengundang saya.
13: Oh, artinya itu ada aja. Pengundangan dari PSP
10: sebagai penyanyi.
13: Penyanyi ya,
10: jadi
13: ya.
10: Karena ada transaksi pembayaran yang itu sehingga saya dipanggil terkait itu. Insya Allah sudah ditanggung jawabkan. Karena memang selaku saya dulu sebagai penyanyi.
13: Berarti secara profesional itu?
10: Secara profesional, oh, ya, okay. Itu saja.
13: Itu aja yang dikomunikasikan?
10: Iya,
13: dikomunikasikan. Oh, berapa pertanyaan tadi?
10: Sekitar 29.
13: Itu aja, tapi terkait soal
10: Ya, saya dulu kontrak nyanyi 2017 sampai 18.
13: Oke.
10: Yang saya nyanyi di Kalimantan Timur.
13: Kalimantan Timur, ya. Oke, terima kasih.
10: Terima kasih.
13: Ya. Harus ini, Pak.
11: Dugaan aliran dana kepada BBG menjadi bagian dari pengembangan perkara gratifikasi dan TPPU yang berkaitan dengan Rita Widyasari. KPK juga telah menjerat sejumlah korporasi, yakni PT Bara Kumala Sakti, PT Sinar Kumala Naga, dan PT Alam Jaya Bara Pratama. KPK sebelumnya juga menduga terdapat penerimaan gratifikasi berdasarkan produksi batubara di wilayah Kutai Kartanegara. Penyidik kemudian mengembangkan penelusuran terhadap pihak-pihak yang diduga menerima maupun menyalurkan aliran dana tersebut. Dari Jakarta, Khairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Bank Indonesia melihat kecenderungan suku bunga The Fed yang masih tinggi yang dapat berdampak pada perekonomian domestik. Karenanya dalam rapat Dewan Gubernur bulan Agustus ini, BI kembali mempertahankan suku bunga di level 5,75%. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
15: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 18 hingga 19 Agustus 2026 memutuskan untuk mempertahankan BI rate sebesar 5,75% suku bunga deposit.
16: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia bulan Agustus 2026 memutuskan untuk mempertahankan suku bunga atau BI rate di level 5,75%. Begitu pula suku bunga deposit facility tetap 4,75% dan suku bunga lending facility tetap 6,50%. Pejabat Gubernur Sementara BI Desri Damayanti dalam keterangannya hari ini mengatakan keputusan tersebut konsisten dengan upaya memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah. Pencapaian sasaran inflasi 2,5 plus minus 1% pada tahun 2026 dan 2027 serta untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Destri juga menyampaikan alasan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga karena prospek perekonomian global yang masih akan penuh tekanan terutama di sektor keuangan. Penyebabnya karena Bank Sentral Amerika Serikat The Fed kemungkinan masih akan mempertahankan suku bunga tinggi.
15: Kita akan menghadapi situasi yang mungkin akan cukup lama dengan ketidakpastian sehingga kita memasuki suatu era yang dinamakan higher for longer, di mana di situ kita akan menghadapi tekanan-tekanan yang tinggi untuk sektor keuangan juga pasar keuangan global, di mana di situ juga akan tercermin dengan suku bunga Fed Fund Rate yang juga akan mungkin akan ada kecenderungan untuk tetap bertahan tinggi karena ada tekanan inflasi yang tinggi di sana.
16: Keputusan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga di bulan ini sudah diperkirakan oleh para analis pasar modal maupun pasar uang. Termasuk perkiraan Bank Sentral Amerika Serikat akan mempertahankan suku bunganya karena ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed di bulan September mendatang menurun selama 2 pekan terakhir. Head of Research and Chief Economist Mirae Aset Sekuritas Indonesia, Ruli Arya Wisnubroto, menyampaikan hal tersebut dalam Media Day pada Selasa 18 Agustus 2026.
17: Memang terjadi penurunan signifikan ekspektasi kenaikan di September. Jadi probabilitasnya untuk akan adanya hike di bulan September itu turun drastis ya. Kalau kita balik ke 2 bulan yang lalu, itu marketnya probability untuk Fed hike di bulan September itu mungkin sekitar 75-80%. Sementara saat ini probability-nya ya kalau kita lihat dari CME Tools Fed Watch itu menjadi hanya 30%.
16: Sementara itu, keputusan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga atau BI rate-nya mendapat respons positif pasar. Nilai tukar rupiah menguat sepanjang hari ini terhadap dolar Amerika Serikat dan ditutup naik 0,12% atau 22 poin ke posisi Rp17.840 per dolar. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, Menteri Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman, Rim Alabali Radovan, mengagumi terowongan silaturahmi dalam kunjungannya hari ini. Menteri Radovan menilai terowongan silaturahmi dapat menjadi contoh baik untuk dunia, utamanya dalam kondisi yang tengah dihadapi masyarakat global saat ini. Berikut laporan Retno Mandasari.
18: This is very impressive and it shows the way
19: Menteri Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman, Rim Alabali Radovan, mengagumi terowongan silaturahmi dalam kunjungan kerjanya hari ini. Menurutnya, terowongan yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral itu merupakan cerminan masyarakat Indonesia mengenai perdamaian serta toleransi antar agama. Secara khusus, Radovan menilai terowongan silaturahmi dapat menjadi contoh baik untuk dunia, utamanya dalam kondisi yang tengah dihadapi masyarakat global saat ini. Ia menyebut Jerman juga dapat belajar dari keberadaan terowong silaturahmi yang dimiliki Indonesia.
20: Saya kira hal ini sangat penting, terutama dalam masa-masa sulit yang kita hadapi saat ini, kita dapat melihat contoh toleransi, persahabatan, dan dialog seperti ini. Saya kira ini merupakan model yang baik bagi banyak tempat di dunia, dan tentu saja bagi kami di Jerman.

0: Anda dapat melihat bahwa terdapat banyak ornamen yang melambangkan toleransi, termasuk batu-batu yang ada di sini. Jika Anda datang dari arah sana, Anda dapat mendengar suara lonceng dari gereja. Begitu pula jika Anda datang dari sisi masjid, Anda dapat mendengar suara beduk yang merupakan simbol dan bagian dari tradisi Islam.
1: Selama beberapa saat di terowongan silaturahmi, Menteri Radovan juga mendapatkan penjelasan dari Kardinal Ignatius Suhario mengenai sejarah terowongan tersebut. Sementara turut serta dalam rombongan Menteri Radovan yaitu para anggota parlemen, pebisnis, serta Duta Besar Jerman untuk Indonesia, Ralf Best. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ya, pendengar, hari ini Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan penguatan kemitraan di sektor pendidikan. Faiz Putra dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
3: Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan penguatan kemitraan di sektor pendidikan melalui acara Orientation Day di Western Sydney University of Indonesia pada hari Rabu 19 Agustus 2026. Acara dimulai pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan menghadirkan Duta Besar Australia di Indonesia, Rod Brazier, Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elistianto Dardak, dan Rektor Western Sydney University of Indonesia, Profesor Deborah Sweeney. Dalam kesempatan tersebut, Duta Besar Australia untuk Indonesia, Rod Brazier, mengatakan melalui acara tersebut diharapkan menjadi langkah strategis bagi kedua negara untuk meningkatkan taraf pendidikan antara Jawa Timur dengan Australia. Ia menambahkan dengan sistem kerjasama yang bisa dilakukan seperti pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan jejaring sosial antar kedua negara mampu menciptakan peluang emas bagi generasi muda Indonesia maupun Australia ke depannya.
4: Adanya Western Sydney University di Surabaya ini sangat strategis untuk hubungan Australia dan Indonesia, untuk meningkatkan hubungan di antara kedua negara kita dan meningkatkan kerjasama di bidang pendidikan di antara Jawa Timur dan Australia.
3: Sementara Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengapresiasi acara tersebut dan berharap mampu memberikan dampak nyata bagi dunia pendidikan di Indonesia, khususnya bagi Jawa Timur.
5: Ini yang memang kita harapkan, ada kolaborasi dosen dari Australia dengan di Indonesia, murid dari luar negeri, ada seperempatnya dari luar negeri juga menempuh studi di sini. Jadi menjadikan Surabaya, Jawa Timur sebagai daerah yang semakin internasional di sektor pendidikan.
3: Dalam acara tersebut, Western Sydney University Indonesia menghadirkan sebanyak 90 mahasiswa baru dan memproyeksikan beberapa program pendidikan unggulan, diantaranya undergraduate dan postgraduate di bidang bisnis dan teknologi informasi atau IT. Faiz Putra melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi olahraga. Pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri melaju ke babak 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026 di Indira Gandhi Indoor Stadium, New Delhi, India pada Rabu siang. Fajar Fikri yang menjadi unggulan kedua tampil dominan saat menghadapi pasangan Prancis Eloy Adam dan Leo Rossi. Mereka menang 2 game langsung 21-14 dan 21-13 dalam waktu 32 menit. Pada game pertama, Fajar Fikri langsung mengambil kendali permainan dan unggul 11-7 saat interval. Mereka kemudian memperlebar jarak hingga menutup game dengan skor 21-14. Dominasi berlanjut pada game kedua setelah sempat tertinggal 0-1. Fajar Fikri bangkit dan memimpin 11-5 saat interval sebelum memastikan kemenangan 21-13. Pengamat bulu tangkis sekaligus Sekjen PPPBSI periode 2016-2020 Ahmad Budi Harto dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI sore tadi berharap performa Fajar Fikri terus terjaga hingga babak-babak akhir.
6: Ya, saya kira semua berharap bahwa Fajar Fikri tetap akan mempertahankan performanya seperti dua pertandingan sebelumnya di seri 1000 kemarin. Ya, kita berharap demikian, tapi sekali lagi kejuaraan dunia itu selalu membawa misteri tertentu. Dan ini baru di sesi 32 dan sekarang memang Fajar Fikri sudah masuk ke 16. Mudah-mudahan nanti di 16 dan 8 bisa lancar sehingga paling tidak saya perkirakan Fajar Fikri akan sampai di semifinal.
2: Fajar Fikri menjadi salah satu dari tiga wakil Indonesia yang memastikan tiket ke 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026 sebelum Jonathan Christie serta pasangan Amri Syahnawi, Nita Violina Marwah,

juga meraih kemenangan. Sementara itu, Bimo Prasetyo, Arlia Nabila Mungaran, dan Rehan Noval Kusharyanto, Gloria Emmanuel Wijaya harus tersingkir setelah mengalami kekalahan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Dimanapun Anda berada, malam ini kami tidak bisa menghadirkan untuk Anda mimbar agama Katolik. Tapi nanti jam 8 ya kami hadirkan ragam acara demi acara yang sudah kami siapkan untuk Anda. Pada jam 8 nanti kami akan siarkan secara langsung dari Pro 1 Jakarta bagaimana pelaksanaan Freedom Jazz Festival yang tentunya hadir di malam ini di Pro 1 ya. Salam bahagia, salam hormat dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, dan tentunya Anda masih bersama kami hadirkan lagu-lagu rohani untuk Anda di malam ini.

0: Sekarang apa-apa serba online. Nyadar enggak, Sindra?
1: Iya, Bud. Belanja online, bayar pakai dompet digital, bahkan usaha kecil juga sudah go digital.
0: Nah, itu namanya ekonomi digital. Siapapun bisa jualan, promosi, bahkan dapat penghasilan lewat internet, Dra.
1: Tapi harus pintar juga ya. Jangan asal klik, jangan sembarangan bagi data pribadi.
0: Setuju. Manfaatkan teknologi yang kita punya dengan cerdas dan bertanggung jawab tentunya.
1: Kalau dimanfaatkan dengan baik, ekonomi digital bisa buka peluang kerja dan dukung UMKM lokal.
0: Ya iyalah, karena ekonomi digital bukan cuma soal teknologi, tapi soal peluang dan masa depan kita bersama.
2: Ekonomi digital, peluang untuk semua.

0: dicoret-coret sih?
1: Santai aja kali, Pak. Ini bukan sembarang coretan. Ini tanda tangan aku loh. Keren kan?
0: Kayak enggak ada kertas aja. Jadi kamu belum tahu kalau mencoret-coret uang itu dilarang?
1: Masa sih?
0: Win, uang itu alat pembayaran resmi. Menurut undang-undang mata uang, merusak uang termasuk mencoret-coret itu bisa kena sanksi. Bahkan bisa didenda atau dipenjara loh.
1: Masa sih?
0: Masa sih? Kamu mau pas belanja ditolak bahkan sampai disanksi?
1: Ya enggak mau lah, Pak.
0: Makanya jangan iseng-iseng coret-coret uang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun saja Anda berada. Malam hari ini bersama saya Cherry Lubis yang akan temani Anda sampai nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Adapun rangkaian program pendengar yang akan kami hadirkan untuk temani ruang dengar Anda malam hari ini 19 Agustus 2026. Ada Freedom Jazz Festival yang nanti kita akan bergabung bersama Pro 1 Jakarta, di mana ini dalam rangka menyemarakkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia serta memberi ruang apresiasi bagi musisi jazz tanah air. Jadi nanti kita akan bergabung bersama Pro 1 Jakarta untuk menyimak bersama Freedom Jazz Festival yang dirilai di seluruh Pro 1 di Indonesia. Setelah itu kami hadirkan mini drama, ngobras dan ragam musik dan informasi sampai jelang tutup siaran. Jadi selamat mengikuti rangkaian program kami pendengar. Setelah ini kami akan bergabung bersama Pro 1 Jakarta. Kita akan simak bersama, maksud saya, Freedom Jazz Festival. Tetap bersama kami di Pro 1.

0: Oke.
1: Okay. Cakep.
0: Penting cakepnya ready ya. Siap ya. Siap-siap ya.
1: Cakepnya ready ya.
0: Oke.
1: Okay. Beli kopi di pinggir jalan.
0: Kopinya panas, diminum perlahan.
1: Freedom Jazz Festival bukan sekedar pertunjukan.
2: Tapi malam penuh musik, kebebasan dan kenangan.
0: Tepuk tangan
1: boleh
0: dong.
1: Ya, boleh ya.
0: Boleh lah, kita coba lagi nanti ya.
1: Boleh lagi nanti ya. Nanti punya PR closing nih, Ber.
0: Yes.
1: Kami juga mau menyapa yang terhormat yang sudah hadir pada malam hari ini, Bapak Giring Ganesa, Wamen Kebudayaan RI. Selamat malam, Pak. Kemudian Bapak Mistam, Direktur LPP RRI. Ibu Marulina Dewi dari Diskominfotik Pemprov DKI Jakarta. Selamat malam, Ibu. Kemudian Doli Tanjung, Ketua Umum LPM Republik Indonesia. Kemudian Laude Ahmad, Dirjen Pemdes. Kemudian Ibu Nita Rosalin Marbun, Direktur LKAD PKK. Kepada Bapak Bastian dari DPR RI, Ibu Yeni Wahid, Bapak Dwiki Darmawan, dan Ibu Ita Purnamasari. Serta kami juga mengucapkan selamat malam kepada perwakilan kedutaan besar dari Ukraina dan juga perwakilan dari kedutaan besar lainnya yang sudah hadir pada malam hari ini.
0: Yes.
1: Ber, kalau tadi kita sudah dibuka ya.
0: Ya.
1: Dengan teman-teman dari Spirit 11.5.
0: Betul. Wah, sekali.
1: Terus sekali ya. Dan ya, biar makin mantap di malam hari ini, saya mau mengundang Direktur Program Produksi LPP RRI kepada Bapak Mistam untuk memberikan sambutan dalam Freedom Jazz Festival 2026. Kami persilakan, Pak.

0: Cek. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini saya mungkin tidak memberikan sambutan karena acaranya sebuah kebebasan. Jadi saya nggak akan memberikan sambutan. Saya hanya ingin ngobrol-ngobrol saja. Yang pertama adalah saya mengucapkan terima kasih kepada tokoh-tokoh kita. Ada Mbak Yani Wahid di ruangan sini. Ahlan wa sahlan di lantai 2 Radio Republik Indonesia. Saya tunggu ide-idenya, saya tunggu program-programnya dan menyelenggarakan kegiatan yang sama yang lebih meriah di sini, Mbak Yani. Ini ada pesan sebelum saya naik tadi, Mas Hasan tolong, bisa enggak kalau menyelenggarakan solawatan jazz? Di sini kebetulan ada Gus Imam dari Sekjen Lembaga Persahabatan Ormas Islam Indonesia. Gus Imam PR-nya Mbak Yani Wahid harus bisa kita realisasikan. Dan tentu saja didukung oleh Mas Doli Tanjung, Ketua LPM. Mas Bastian juga demikian, saya berharap juga mendukung program kita selanjutnya, di samping mendukung program ini. Dan ada tokoh-tokoh yang lain di sini yang saya kenal, ada Mas Dwi Kidarmawan. Mana tadi? Oh, tampil sini ya, terima kasih. Dan juga tidak ketinggalan, Mbak Lucia. Ini penyelenggara yang selalu bekerja sama dengan Radio Republik Indonesia. Kita sudah 2 tahun ini menyelenggarakan kegiatan Freedom Jazz dan juga menyelenggarakan kegiatan jazz di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Dan kita lakukan terus meskipun penuh dengan sebuah perjuangan. Kata orang Jawa itu ada Jer Basuki Maubeo. Nah, kadang-kadang yang mendorong itu kurang. Mari kita terus berkarya demi bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Makna malam hari ini adalah sebuah Freedom Jazz Festival. Saya memaknai adalah sebuah kebebasan, tapi bukan kebebasan yang sebebasnya, tetapi sebuah kebebasan yang dipackage dalam sebuah wisdom. Itu kata Gus Imam. Dan ada yang Pak Pendeta lagi, ini Mas David, selalu diskusi dengan saya, dan juga selamat datang juga saya sampaikan kepada Mas Sarif, ini dari Asosiasi Content Creator Digital se-Indonesia. Ini Mbak Yeni siap mendukung kegiatan kita. Dosa kalau enggak mendukung. Ini nampaknya kalau enggak Mas Doli enggak ke panggung, dosa juga. Mas Doli ke sini dong. Ke sini ke panggung. Ini harus cakap-cakap dulu nih. Mbak Yeni, nyuwun tolong ke sini juga berdua. Ini biar heboh panggung ini. Enggak, artinya saya kalau di panggung sendirian suruh sambutan itu yondredek juga ada senior saya, tokoh kita, tokoh wanita kita ini. Saya basicnya adalah seorang announcer, seorang penyiar yang dilahirkan dari Radio Republik Indonesia Malang sampai ke Jakarta. Jadi enggak afdol kalau enggak tanya kepada tokoh-tokoh. Maklum ini MC-nya nggak tanya kepada saya, jadi saya aja yang tanya begitu. Ya, jadi saya kayak izin kayak sambutan. Mbak Yeni, yang pertama terima kasih kehadirannya. Pandangan Mbak Yeni sekarang ini memaknai sebuah kebebasan. Apa Mbak Yeni?
1: Maknai sebuah kebebasan. Kebebasan itu kata yang syarat makna ya. Pastinya. Apakah kebebasan itu bebas sebebas-bebasnya, atau ada limitasi yang membatasi kebebasan? Kalau saya berpendapat bahwa semua orang bebas untuk mencari kebahagiaannya masing-masing, tapi tetap ada pembatasan-pembatasan yang dibuat oleh masyarakat dan kondisi di sekitarnya. Bagi saya, limitasi yang pertama adalah kebebasan itu dibatasi oleh ketidakbolehan kita untuk menyakiti orang lain.
0: Yang pertama.
1: Itu yang paling penting. Kita bebas, bebas mencari kebahagiaan kita, asal dalam pencarian kebebasan itu jangan sampai kita kemudian membuat orang lain menderita.
0: Ya. Kira-kira. Intinya nggak boleh menderita. Malam hari ini dengan hadirnya Freedom Jazz Festival, tentu saja kita akan memberikan kebahagiaan kepada yang ada di sini dan juga memberikan kebahagiaan kepada pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja berada. Itu makna kebahagiaan. Mbak Yeni.
1: Ceritanya Mas Doli.
0: Ntar dulu. Saya minta waktunya 5 menit lagi. Ya Mas Doli sebentar. kita mendampingi dan mendorong beliaunya lah. Mbak Yeni, pertanyaan yang kedua.
1: Pak, ini wawancara atau gimana ini?
0: Ini
1: Pak,
0: kan maksudnya? Tadi judulnya kan wawancara.
1: Announcer langsung saking profesionalnya beliau ya, semua momen dipakai untuk membuat siaran konten.
0: Siap,
1: Pak.
0: Pertanyaan Mbak Yeni, apa, Pak? Teman-teman jazz, komunitas jazz Indonesia, ya itu kurang dukungan. Kurang dukungan dari berbagai pihak. Mereka berkarya dengan sendirinya, beraktualisasi dengan sendirinya. Teman-teman kita, saudara-saudara kita yang komunitas jazz ini perlu dukungan kita semuanya. Pendapat Mbak Yeni.
1: Setuju sekali. Bukan cuma jazz ya pastinya ya. Seniman dan para pegiat kesenian semua membutuhkan dukungan kita. Dan dukungan itu penting karena apa? Seniman dan pegiat seni itu adalah orang-orang yang punya peran sangat penting dalam masyarakat, Pak. Salah satunya adalah mereka memastikan bahwa kita ini tetap waras di tengah berbagai macam tantangan yang kita hadapi di dunia ini. Kalau kita lihat dunia sekarang kan tambah stres. Ya kan? Perang lah, Selat Hormuz lah, dan lain sebagainya. Musik membuat hidup kita menjadi lebih nyaman.
0: Siap.
1: Nah, jadi kita perlu memberi dukungan lebih untuk para ya, musisi. Terutama.
0: Pertanyaan terakhir hanya perlu satu kata. Satu kata saja. Adik-adik kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita se-Indonesia, seniman-seniman kita, kalau Mbak Yeni diminta menjadi ibu angkatnya atau kakak angkatnya, pripun?
1: Aduh. Selalu siap mendukung.
0: Alhamdulillah. Aplaus untuk Mbak Yeni.
1: Tapi Pak Mistam, boleh kita nggak ngambil satu menit saja?
0: Siap.
1: Untuk menyampaikan rasa duka cita mendalam buat saudara-saudara kita yang ada di NTT yang tertimpa bencana alam. Ya, teman-teman kita yang mungkin kehilangan saudara-saudaranya, kehilangan harta bendanya, kehilangan rumahnya. Mari kita ingat mereka selalu dalam doa kita. Kita kirimkan semangat untuk bisa bangkit kembali.
0: Ya.
1: NTT dan Sumatera.
0: Pray for NTT dan Sumatera. Minta satu menit yang beragama Islam kita berdoa dan yang lainnya juga berdoa untuk menurut agama kita masing-masing. Kita berdoa untuk saudara kita yang ada di NTT dan kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang ada di Sumatera. Berdoa, silakan. Terima kasih. Mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sekarang ini tertimpa musibah sabar dalam menghadapi ujian ini dan mudah-mudahan cepat selesai dan teratasi. Mas Doli, ya Tanjung, Ketua LPM. Ini LPM itu lembaga
2: pemberdayaan
0: masyarakat. Saya tadi mau tak pelintir begini karena RRI itu juga LPP. LPP itu lembaga pengabdian pada mas publik. LPP lembaga pengabdian pada publik. LPM lembaga pengabdian pada masyarakat atau lembaga pemasyarakat apa?
2: Pemberdayaan.
0: Mas Doli, apa yang Anda lakukan untuk memberdayakan teman-teman musisi jazz Indonesia ini? Pertanyaan ini menohok enggak?
2: Enggak, saya senang dengan pertanyaan itu.
0: Oh.
2: Karena saya musisi juga.
0: Oh, siap. Monggo Mas Doli.
1: Sudah 3 album katanya tadi.
2: Iya.
1: Betul.
2: Jadi ya ini kena freedom, bebas, saya juga bebas juga menjawab apa aja kan gitu.
0: Siap.
2: Saya gak tahu tiba-tiba diundang sama Mbak Lucy. Pertama karena mungkin saya ketua umum LPM. Yang kedua karena beliau juga tahu saya main musik. Dan saya kaget di RRI ini baru yang pertama atau yang
0: kedua?
2: Udah yang kedua.
0: Yang kedua.
2: Jadi 26 Juli yang lalu saya buat acara.
0: Betul.
2: Di 11 itu main band juga mungkin karena itu kakak saya diundang di sini ada acara festival jazz. Jadi buat saya musik itu bahasa universal, bahasa yang bisa masuk ke semua generasi, ke semua lintas apa saja, lintas batas. Jadi kalau kita bicara tentang kebebasan, pesan yang disampaikan oleh Mbak Yeni tadi bahwa kita tidak boleh menyakiti orang lain, kita harus saling menghargai, saling menghormati, itu bisa diungkapkan dengan musik. Jadi oleh karena itu, tanpa saya sebagai ketua umum lembaga pemberdayaan masyarakat, secara pribadi saya sudah akan dan terus memberdayakan musik Indonesia.
0: Ya, plus dong untuk Mas Doli. Terima kasih semuanya telah hadir di Radio Republik Indonesia. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kehilafan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Kembalikan.

0: Baru awal sudah daging semua ya, Bar ya.
1: Ya, yes.
0: Ini enak nih yang jurnalis sudah bisa langsung bikin berita, langsung naik nih.
1: Betul, sudah penuh dengan dukungan buat para seniman.
0: Yes.
1: Suatu yang menjanjikan sekali ya.
0: Yes. Dan ini adalah tahun kedua saya juga turut bergabung dalam Freedom Jazz Festival 2026. Ya. Mungkin ada yang baru bergabung juga, Bear. Mungkin Barry mau cerita sedikit terkait dengan Freedom Jazz Festival 2026. Fun fact, ini ada S-nya soalnya.
1: Ya.
0: Kenapa tuh? Kenapa tuh ada S-nya? Biar dingin apa gimana?
1: Jadi sebetulnya Freedom Jazz Festivalnya sudah kita mulai dari tahun 2015, bertempat di ICSL.studio. Dan biasanya kita adakan selama 17 hari, dari tanggal 1 sampai 17 Agustus. Dan memang dengan sengaja karena kita mengambil momentum kemerdekaan itu sendiri, makanya kita bicara tentang freedom.
0: Okay.
1: Kalau ditanya kenapa ada S-nya, benar biar dingin. Bisa biar juga dingin. S-nya bisa dibilang seru juga bisa.
0: Oh, bisa.
1: Super juga bisa. Yeah. Cuman intinya biar beda aja dari yang lain, kita ada okay. S-nya. Gitu. So, kita dan ini sebetulnya tahun kita yang ketiga bekerja sama dengan RRI.
0: Oke,
1: okay, yes, jadi
0: sudah 2024 kali
1: kita,
0: ya?
1: Betul, kita okay. pertama kali adakan, lalu tahun lalu sudah, tahun ini juga. Jadi yeah. memang sudah 3 tahun berturut-turut, closing-nya selalu kita buat di Radio Republik Indonesia. Jadi boleh minta tepuk tangannya buat Radio Republik Indonesia yang selalu mensupport untuk pergerakan ini, untuk movement ini bersama Indonesia Jazz Movement.
0: Oke, okay. Setiap tahun juga yang saya tahu tagline-nya berbeda yeah. gitu ya. Beda-beda, seperti tahun ini adalah harmoni dalam nada jazz.
1: Yes.
0: Betul ya? Ada campaign apa atau mungkin ada message apa yang mau disampaikan dalam Freedom Jazz Festival 2026 ini, Bar?
1: Sebenarnya tadi yang sudah disampaikan oleh tiga orang luar biasa tadi itu yes. sudah mencakup semua karena mm-hmm. berbicara tentang harmoni itu bicara tentang bagaimana melalui musik itu menjadi sebuah bahasa yang universal.
0: Ya.
1: Di mana kita bisa sampai sekat-sekat yang kadang-kadang kelihatannya terbatas, tapi melalui musik bisa kita terobos. Dan kalau kita bicara musik jazz, jazz itu musik yang sangat penuh dengan ekspresi.
0: Mm-hmm.
1: Lalu untuk kolaborasi juga sangat terbuka. Gitu.
0: Okay.
1: Musik ini musik yang sudah ada dari tahun, dari abad 18 bahkan, dan selalu berkembang, dan selalu adaptif dengan apa yang ada di sekitarnya. Itu sebabnya itu message yang mau kita bawa, lalu kita bicara harmoni. Hari-hari ini tuh yang selalu kita perlukan ya.
0: Yeah.
1: Harmoni adalah nada-nada yang tidak sumbang, nada-nada yang bisa didengarkan bersama-sama dengan indah.
0: Oke, okay, jadi one love ya musik itu ya.
1: Yes, true.
0: Dan kita lanjutkan kembali ya, hadirin sekalian dan juga tamu undangan. Untuk pembuka lagi nih, Bear ya, karena yeah. kita baru live di seluruh Indonesia hari
1: yes.
0: ini lewat RRI Pro 1 Berjaringan dan juga lewat RRI Net, kemudian dari YouTube-nya ICSL Studio dan juga YouTube-nya RRI ya. Kita akan mau mendengarkan dan mengundang, ini ada musisi Indonesia yeah. legend juga ya.
1: Legend, boleh dibilang kepala sekolahnya beberapa orang
0: kepala
1: di sini.
0: Kepala sekolah,
1: ya.
0: benar.
1: Literally
0: benar.
1: Kepala sekolah, terutama buat teman-teman di sini dan saya juga.
0: Literally kepala sekolah, kita sambut Dwiki, Darmawan, and Spirit 11.5.

Selamat malam. Saya ingin mengundang seorang penyanyi belia. Muda sekali, usia 16 tahun. Laila Nur.

0: kasih.
1: Laila Nur.
0: Terima kasih.
1: Lagu ini saya udah pernah memainkannya mungkin ratusan, bahkan ribuan kali sejak SD ya. Dan dengan lagu karya Ibu Sud ini, Indonesia kita dari terdiri dari 17.000 pulau, lebih 600 bahasa dan dialek, berbagai suku bangsa dan agama, tetap utuh sampai hari ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia, merdeka! Kita harus bangga dengan Indonesia, kita harus semakin mencintai Indonesia, dan adik-adik ini adalah anak-anak yang mengisi kemerdekaan Indonesia dengan bidangnya mereka, musik. Tepuk tangan untuk mereka. Terima kasih atas inisiasi Freedom Jazz dari ICSL dan tentunya RRI dan para sponsor yang ada. Salam hormat buat Anda semua di sini. Kita akan bawakan apa nih sekarang?
0: Lagu Atlas dipopulerkan oleh Etta James.
1: Oke, ini adalah sebuah jazz standar yang cukup lama ya.

0: Terima kasih. Laila Nur.
1: Om Dwiki Darmawan.
0: Anak-anak muda ini perlu kita perkenalkan, Laila.
1: Okay.
0: Spirit 11, mereka terdiri dari on keyboard, Pavito ya. Yeah. Pavito on keyboard. Ini kehalangan kamu kesini dikit, itu ada stand partitur. Nah, gantengnya kelihatan. On drums, Alif, gurunya lupa sama nama muridnya, soalnya kamu pakai topi. Alif berdiri. Oke, itu Alif. Dan pada gitar ini adalah namanya Naufal. Ya, keren ya. Yang jauh di belakang on percussion, Rio. Dan ini yang paling ganteng ujung ini basis kita. 5 strings ya bassnya ya. 6 string apa? 5 stringnya ya. Jeffon on bass. Dan Laila Nur. Terima kasih Laila.
1: Terima kasih.
0: Saya pengen iseng. Di sini ada Mbak Yeni Wahid ya. Mbak Yeni Wahid itu sebetulnya hobi dan keren banget nyanyinya. Gimana kalau kita undang Mbak Yeni Wahid untuk berjam session? Gak pakai latihan lo ini. Ya. Laila, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Mbak Yeni, kita nyanyi ya. Saya udah lama gak ketemu Mbak Yeni. Beberapa bulan ini jarang ketemu. Tahu-tahu ketemu di RRI, senang sekali. Dan kita ada ngejam aja ya. Nyanyi apa nih kita Mbak Yeni?
2: Ini kan gak pakai latihan ya Mas Yuki ya?
0: Kalau pakai latihan kan bukan jam session namanya.
2: Gimana dong? Tapi berhubung ini Freedom Jazz. Ya, malam penuh kebebasan. Jadi ini silakan meneruskan malam ini dengan penuh resiko. Karena gak pakai latihan ya. Bebas untuk bebas. Pergi dulu sebelum kami siksa. Saya siksa maksudnya. Mas Yuki selalu keren. Okay. Ya. Cuma mohon maaf saya... Musisi yang cuma suka-suka aja gitu ya, jadi ya untungnya ada Mas Dwiki, jadi tolong dibikin ditambah lah. Jadi Mas Dwiki, tadi kan Laila Nur, cahaya malam artinya. Jadi sekarang kita nyanyi yang sedikit sama temanya, Cuita Malam.
0: Mbak
2: dan
0: Yeni
2: ini saya
0: Wahid.
2: Persembahkan untuk ibu-ibu kowani hebat yang ada di sana, para juita malam Indonesia. Malam.

0: Magic 11 Band.
1: Mbak Yeni Wahid, tepuk tangan sekali lagi.
0: Makasih banget. Makasih ya teman-teman.
1: Terima kasih. Selamat malam. Wah.

0: Terima kasih.
1: Oke, boleh berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk Pak Dwiki.
2: Happy birthday Mas Dwiki, selamat ulang tahun. Sukses selalu mengawal musik Indonesia.
1: Boleh kalau mau berfoto dulu ya Kak Beni.
3: Boleh
1: ya?
3: Betul, silakan.
1: Boleh.
3: Jadi kebetulan
1: kita
3: sekali
1: abadikan.
3: Memang yes, hari ini bertepatan dengan ulang tahun dari Mas Dwiki di 19 Agustus. Jadi kita rayakan bersama di sini.
4: Saya surprise sekali. Kan tadi di ujung apresiasi untuk Mbak Yeni ya, sudah nyanyinya jazz banget ya. Jadi ini termasuk hadiah ulang tahun juga buat saya, tapi saya juga hampir lupa kalau saya lagi ulang tahun dan ya. Terima kasih sekali atas doa-doanya dan atensinya semua. Mbak Yeni, Pak Mistam, dari Pak Dodi. Iya Pak Dodi, semua dari RRI, ICL, dan semua pendukung artis-artis. Saya sekarang tuh udah 60 tahun. Kemarin saya ditelepon teman saya dari Australia, dari Sydney. Mas Dwiki, happy birthday. Wow, aduh, aku udah 60 nih, terima kasih. But you don't like 60. You look like 59 katanya. Cuman beda setahun. Om Berry, terima kasih.
3: Mas Berry, selamat kepala sekolahku.
1: Terima kasih Pak Dwiki, sweet 60 ya.
3: Sweet 60.
4: Happy terima sweet kasih 60. Sekali lagi, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Ta'ala selalu memberikan kita kesehatan.
3: Amin.
4: Selalu di hari kemerdekaan ini juga memberikan Indonesia negeri yang berdaulat, adil, makmur. Dan kita semua selalu dalam lindungannya. Sekali merdeka, tetap merdeka. RRI sekali di udara, tetap di udara.
3: Oh. Yes.
4: Terima kasih, assalamualaikum.
3: Saya sekali boleh apresiasi buat Mas Dwiki, buat semua yang ada di sini, buat Mbak Yeni Wahid. Terima kasih banyak atas partisipasinya.
1: Oke. Okay. Pak Dwiki, kita boleh ngobrol sebentar?
3: Yes.
1: Boleh ya, Kak Beri, kita ngobrol boleh. Sama yang lagi berulang tahun nih.
3: Boleh, Mas Dwiki.
1: Mas Dwiki, kita Mas boleh Dwiki. Ngobrol dulu. Sebentar.
3: Ngobrol bentar mas.
1: Ngobrol dulu sama yang ulang tahun nih.
5: Oke. Siap.
1: Dari 60 tahun ya Pak Dwiki. Ini setengah umurnya atau 80% dari umurnya sudah seberapa banyak berkecimpung di dunia musik nih?
5: Saya udah ada di dunia musik itu kalau profesional ya mungkin baru 40 tahun.
1: Baru loh Ber, baru.
5: Dari mulai mendirikan dan merilis album pertama band Krakatau. Okay. Yang sekarang basisnya Berry Likumahua. Itu di tahun 86.
1: Oke.
5: Okay. Tapi dulu saya punya cita-cita, kenapa band saya itu dinamakan Krakatau?
1: Yeah.
5: Karena pengen keliling dunia di mana debu Krakatau itu begitu gunung Krakatau begitu earthquake tahun 1883 debunya melintas sampai seluruh dunia sampai ke Eropa Utara ya.
1: Oke. Okay.
5: Dan saya punya cita-cita kalau saya umur 60 insya Allah saya pingin konser sampai mengelilingi 60 negara di dunia.
1: Oke. Okay.
5: Tapi ternyata alhamdulillah sudah lebih. Jadi sekarang udah 80.
1: Wow, nah. Sudah 80
5: jadi
1: negara.
5: 120, alhamdulillah.
3: Melebihi target berarti.
1: Melebihi. Benar-benar.
5: Dan saya dalam perjalanan musik selalu sangat terinspirasi dengan diversity dari keberagaman Indonesia.
1: Ya. Yeah.
5: Banyak sekali musik-musik saya yang diadopsi dari kolaborasi musik Nusantara. Kalau dibilang Indonesia kita ini adalah bukan diversity lagi, mega diversity.
3: Ya.
5: Begitu banyak warisan tak benda, warisan benda, warisan budaya yang ada di Indonesia. Jadi itu mewarnai perjalanan musik dan saya sekarang kagum sekali karena setelah generasinya Berry muncul lagi ya sekarang ya,
3: sangat musisi. Banyak.
5: Nah ini Nadine Adriana ya.
3: Betul.
5: Generasi berikutnya ada Bas G, ada yang ya. Lain-lain. Drummer cewek loh ini. share kalian. Jadi di Indonesia tuh gak takut kekurangan musisi dan musisi jazz, benar gak Bir?
3: Betul mas, masa depan musik Indonesia cerah.
5: Masa depan musik
1: Amin.
5: Indonesia cerah. Dan ICSL, ICAN, RRI adalah termasuk yang membesarkan itu, memberi jalan. Itu tepuk tangan buat semua.
1: Supportnya selalu berharga ya Mas Duki ya. Baik, ada lagi tambahannya Pak Duki? Untuk Freedom Jazz 2026 ini?
5: Oh ya, Freedom Jazz ini
1: festival ya.
5: Saya kaget, saya tanya, loh kok closing, bukan ini closing sesi ini ya.
3: Betul, closing dari tahun
5: saya
3: ini.
5: Saya udah nangis tadi, loh kok di closing gitu loh. Saya mau cariin Berry, Berry mana ini kok di closing. Ternyata sesi ini nanti sesi ada
3: tahun
5: lagi.
3: Ini. Tahun depan ada lagi mas.
5: Harus terus. Dan saya menawarkan nih ya, menawarkan di kota Depok ada studio alam yang biasa dipakai syuting-syuting itu. Tapi maunya dulu cita-citanya tuh kayak Universal Studio gitu kan. Tapi kurang berjalan seperti semestinya. Ada di dalamnya ada danau, ada taman dan lain-lain. Saya mau nawarin next Freedom Jazz Dance, Freedom Jazz Festival bisa di sana, tapi tetap kolaborasi dengan RRI dong.
1: Oh, streamnya seru, seru, seru.
3: Masukan yang luar biasa.
1: Ada Amin Bapak Ibu.
3: Ada Amin.
1: Ada ya.
5: Nanti saya bilang ke Pak Wali Kota, ya, sahabat saya, dan itu ingin sekali ada event-event jazz yang keren berada
1: amin,
5: di sana.
1: Amin.
5: Studio okay. Alam itu keren banget.
1: Sip, sip, sip. Amin.
5: Itu aja.
1: Kita doakan bersama. Terima kasih Pak Duki.
3: Terima kasih. Boleh sekali lagi apresiasi buat Mas Duki Darmawan.
1: Kayaknya kalau ngomongin musisi jazz dan teman-teman yang ada di sini kayak Barry lebih paham ya. Berikutnya mau memperkenalkan siapa Bear?
3: Yes, ini spesial banget karena
1: spill.
3: Anak-anak ini adalah wah anak-anak ini.
1: Anak, waduh
3: anak-anak
1: baik. Sih.
3: Usianya usia anak-anak.
1: Masuk bapak kakak ya.
3: Iya, saya udah bapak. Omnya nih jatuhnya. Jadi ada beberapa musisi yang sudah kita lihat, boleh dibilang kita seeding lah ya dari 2-3 tahun yang lalu. Ada Nadine Adriana di piano. Dan kebetulan dia sudah memproduce, dia sudah menghasilkan album pertama 3 tahun lalu ya. 3 tahun apa 4 tahun lalu ya? 2003 berarti 3 tahun lalu, dan kebetulan saya juga bantuin di produsernya juga dengan ICSL Studio. Lalu di belakang sana ada Cheryl Kalianto di drums.
1: Cheryl, kayak tahun lalu juga ada ya Cheryl.
3: Betul,
1: ya.
3: Tahun lalu juga tampil. Jadi tapi tahun ini seru banget karena formatnya mereka menjadi satu sebuah tim bersama dengan tambahan ada Nisi Wardoyo on the alto saxophone di sebelah sana. Tapi spesial malam ini karena mereka biasanya hanya bertiga. Ini band baru banget, grass banget by the way.
1: Band baru banget, grass banget.
3: Dan biasanya mereka sudah ramai di social media, tapi hari ini mereka tampil di sini. Ini mungkin perdana kali ya? Enggak. Panggung perdananya mereka sebagai satu tim namanya Adwarkal. Yaitu Adriana, Wardoyo, dan Kalianto. Tapi dibantu dengan luar biasa sekali oleh salah satu alumnus sekolahnya Mas Diki Darmawan juga bersama saya. Ada Kak Sheila Permatasaka on the bass. So malam hari ini kita selalu pengen support empowering women di jazz, women in jazz. Jadi mereka adalah bukti paling nyata bahwa para wanita juga bisa berkarya dengan luar biasa di dunia musik.
1: Wow, kalau gitu tidak usah berlama-lama lagi.
3: Yes.
1: Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Adwarkal.

0: Test, test. Okay, you vote for Nisi Wardo Yon saxophone. Tiala Pramatasaka on bass. Cherry Kalianto on drums. My name is Nadine Adriana, and please welcome Enda Widya Stuti.
1: Hi guys, how are you? It's good to celebrate jazz tonight. And yeah, nama saya Enda. Biasanya saya bermain dengan suami saya, tapi kali ini saya bermain dengan perempuan-perempuan hebat di sini. Beri tepuk tangan. Okay, lagu pertama yang akan kami mainkan bersama adalah Someday My Prince Will Come. Mungkin populer ketika menonton film Disney Snow White and the Seven Dwarfs. Tapi kemudian banyak musisi jazz yang kemudian memainkannya. Miles Davis, Bill Evans, siapa lagi ya? Banyak ya. Dan malam ini kami akan membuatnya dengan versi kami sendiri. Please.

kasih banyak. Okay. Ya. Lagu kedua dan mungkin lagu terakhir untuk kita semua di sini ya. Tapi sebelumnya beri tepuk tangan untuk Edward Ka. Beri tepuk tangan. Ananin, Cheryl dan juga ada Nisi. Dan juga terima kasih banyak untuk Sheila Permatasaka. Ya, kalau saya sama Sheila sebenarnya pernah, kita pernah ngeband berapa dekade lalu ya? Dua dekade lalu kami sudah ngeband bersama. Terus kemudian sekarang dua dekade setelahnya kami bermain dengan tiga musisi perempuan berbakat ini. Beri tepuk tangan semuanya. Kita kayak merasa kayak wow gitu ya, Sheila. Dan ini adalah keberhasilan dari tentu saja musisi-musisi yang sudah memang lebih dulu membuka jalan, membuka sekolah-sekolah musik, membuka tempat-tempat belajar, baik itu formal maupun informal, dan melahirkan musisi-musisi muda yang tampil pada malam hari ini. Beri tepuk tangan dan hormat untuk semuanya juga. So, the last song is gonna be In the Hand Reza song. Kalau ada yang belum tahu In the Hand Reza, itu adalah duo saya dan Mas Reza. Kita punya komposisi like 12 bar blues a bit, so we close our performance, I mean, for the repertoire. So this is song called Baby, It's You. Okay.

0: Boleh berikan tepuk tangan sekali lagi yang meriah untuk Adwarka featuring Endah Widya Stuti dan juga Sheila Permata Saka. Wah, cewek-cewek semua ya. Semoga yang hadir pada malam hari ini masih segar ya. Oke, kita boleh ngobrol sebentar. Oh, oke. Yang ini tidak bikin deg-degan kok. Bagaimana setelah perform, apakah sudah sedikit lega atau ketagihan?
1: Iya, biasanya kalau habis manggung gitu ya, kayak oke, kita coba lagi, ayo, mari-mari kita coba lagi. Senang, senang, senang, ya.
0: Ada kesulitan nggak sih buat Anda sendiri? Apakah ini kan biasa mainnya bareng sama Reza gitu ya? Terus sekarang ke jazz dulu sebentar, susah nggak tuh manuvernya?
1: Oh, susah banget. Susah dan apa ya, dan memang menantang sekali, tapi sebenarnya ya itu musik ya. Maksudnya dalam arti kita berkomunikasi, untungnya kayak banyak hal-hal yang pernah aku pelajari di dunia jazz dan masih ingat ke-recall, apalagi sebenarnya terbantu karena mereka sangat bagus sekali, jadi sangat-sangat membantu aku gitu.
0: Ya, ya, jadi aku aman dan kayaknya aku mau lagi gitu ya.
1: Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan untuk Freedom Jazz, this is really special moment for me. Thank you so much for the opportunity.
0: Thank you Enda, sampai ketemu tahun depan kalau gitu ya. KBRI tolong dicatat, Kak Enda udah ready tahun depan. Thank you Kak Enda. Sebelum kita lanjut ke performance berikutnya, saya juga mau mengingatkan dan mau menyapa nih untuk pendengar RRI Pro 1 di seluruh Indonesia yang saat ini bergabung, kemudian yang saat ini sedang live juga menonton kami lewat RRI Net dan juga di YouTube ICSL Studio serta di YouTube-nya RRI Jakarta Official. Di mana Jazz Freedom Festival 2026 ini juga merupakan kerja bersama antara ICSL Studio, RRI Indonesia Jazz Movement dan juga Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Indonesia. Begitupun kolaborasi bersama dengan kelompok perempuan berkebaya. Oleh karena itu saya mau manggil Ibu Lia Natalia untuk ngobrol bersama saya. Boleh Ibu? Tepuk tangannya boleh, jangan ragu-ragu loh teman-teman semua. Ini kalau ngomong sama Bu Lia Natalia, kita sering sekali ketemu lewat on air. Hampir setiap, kayaknya kalau di Pro 1 Jakarta, kita hampir ketemu setiap Selasa ya Bu. Betul, dan juga ada Mbak Nisa, halo Mbak. Seru sekali kita ngobrolin tentang

0: mau menggunakan kesempatan ini juga untuk I want to deliver my thanks to all representative from embassies, Japan Embassy, Kazakhstan Embassy, Nigeria, South Africa, and of course from Bahrain, His Excellency Ambassador, thank you for attending this event with us, and also from Zimbabwe, Vietnam. I think maybe if I forget, I apologize for that, but thank you for coming with us and enjoying Freedom Jazz Festival this year. This is our 11th edition. We expect to continue next year. Hopefully you can attend as well.
1: Okay.
0: Nata, kalau tahun ini komunitas perempuan berkebaya mau memperkenalkan ragam tenun.
1: Okay, ragam tenun tahun ini berarti ya. Berarti ada beberapa perwakilan nih.
0: Betul, kita ada 7-8 orang. Saya undang mungkin ya, kalau boleh ya. Jadi kita biar nggak lama.
1: Ya, kita perkenalkan.
0: Biar langsung.
1: Yes.
0: Saya mengundang Mbak India Marsaban untuk bersama saya di sini. Dan teman-teman dari komunitas nanti untuk bersiap. Karena kita nggak diiringi, jadi kita akan ngobrol.
1: Oke.
0: Ya. Ini adalah salah satu kampanye kita untuk menjaga toleransi, Mbak, seperti biasa. Ya, thank you.
2: Baik, selamat malam hadirin. Malam ini saya dapat tugas untuk memberi narasi dari nanti peragaan yang akan kami tampilkan. Jadi malam ini seperti Mbak Lia tadi bilang bahwa komunitas perempuan berkebaya malam ini diberi kesempatan untuk menampilkan ragam wasra Nusantara. Ya, untuk itu saya ingin memanggil Mbak Yaya. Kalau di komunitas kita manggilnya Mbak, meskipun kita udah ibu-ibu, bahkan udah nenek-nenek,
0: iya,
2: tapi kita manggilnya Mbak atau
0: tetap
2: kakak.
0: Budaya kan?
2: Ya, budaya ya. Oke. Mbak Rihaya. Syukur.
0: Pakai apa ini Mbak Rihaya hari
2: Mbak
0: ini, Mbak?
2: Mbak Yaya ini panggilannya Mbak Yaya. Ini memakai kebaya Basiba dari Sumatera Barat. Ya, tetapi dipadu dengan ulos. Ya.
0: Ulos dari Sumatera Utara.
2: Dari Sumatera Utara. Jadi ulos bawahannya itu adalah ulos ragi hotang. Warna merah, hitam, putih campuran. Ini memberi simbol ikatan batin yang kuat dan kokoh. Berasal dari kawasan budaya Batak Toba, dari Danau Toba, dari Balige. Nah, sedangkan ulos selendang itu lain lagi, ulosnya dari ulos sadum.
0: Jadi ada dua tipe, dua jenis ulos yang digunakan.
2: Ya, dan lambang sukacita, semangat hidup, dan doa agar keluarga selalu bahagia. Jadi juga menggambarkan kebersamaan dari Tapanuli Selatan, dari daerah Tarutung.
0: Ya. Kondenya apa nih Mbak, nah, Mbak Yaya, jenis kondenya?
2: Kondenya ini adalah konde suhut katanya ya. Tapi,
0: nah, jadi boleh diputer dikit biar lihat ini yang keragaman kita yang hampir hilang.
2: Ya.
0: Nah, ini konde suhut, ini termasuk jenis konde modern. Ya.
2: Ya. Terima kasih Mbak Yaya. Berikutnya saya panggil Mbak Sri, ini memakai kebaya bludru, kain tenun rang-rang dari Bali, dan kondenya pun konde Bali.
0: Ya.
2: Tenun rang-rang ini artinya nyangrang, yaitu menerawang karena tipis dan kelihatan. Karena ada lubang-lubang ya, kalau kita perhatikan secara dekat, itu ada terlihat ada lubang-lubang kecil, ya. Dan awalnya ini adalah untuk dipakai secara sakral dalam kaitan dengan upacara, ya. Dan kain ini khas dari Nusa Penida Bali, yang terkenal dengan motif geometris. Jadi ada segitiga-segitiganya dan pola berlubang yang unik. Ciri khasnya itu memiliki rongga dan celah rang-rang pada pertemuan

0: antar motif, ya, geometris dan segitiga garis zigzag dan warna-warni yang cerah, terinspirasi dari alam, ya, dan pewarnaannya perwarnaan tradisional. Tapi sayangnya sebagian ini para pengrajinnya mulai kurang regenerasi, ya.
1: Ya,
0: jadi kita
1: terancam punah untuk pengrajin.
0: Ya, kita perlu memikirkan regenerasi untuk para pengrajin tenun. Ya, dan warnanya adalah warna indigo atau yang juga warna alam. Ini semua alat tenun, bukan mesin, jadi dengan
1: manual,
0: tangan.
1: Ya.
0: Ya, manual. Dibuat secara manual.
1: Berikutnya siapa nih, Mbak?
0: Oke, terima kasih Mbak Sri. Lalu ada Mbak Emilia. Mbak Emilia ini notaris, ya, tapi rajin Selasa berkebaya. Kalau komunitas perempuan berkebaya itu punya kampanye yang namanya Selasa Berkebaya. Jadi paling tidak dalam satu minggu pada hari Selasa berkebaya, maupun ke kantor, mau beraktivitas. Nah, Mbak Emilia ini memakai kebaya bordir bunga dengan kain songket Palembang. Sanggul modern, cantik sekali. Ini aplikasi bunga-bunganya merupakan hasil kreasinya Mbak Emilia sendiri.
1: Ini songketnya ini ada benang-benang emasnya, ya,
0: ya,
1: ciri
0: itu
1: khas Palembang itu,
0: ya,
1: songket emas.
0: Mungkin juga pakai Prada,
1: ya. Iya, ada pakai Prada. Iya. Ya. Kalau Mbak India pakai apa nih?
0: Oh, saya memakai tenun Badui.
1: Nah, tenun Badui. Deket ya, Banten.
0: Banten, Banten dan Badui. Iya. Terima kasih, nah. Mbak Emil. Dan yang berikutnya Mbak Clevia, ini juga sesama notaris. Mbak Clevia memakai kebaya model kutu baru. Yang namanya kutu baru itu yang seperti saya pakai juga, seperti Mbak,
1: saya juga.
0: Mbak Lia pakai, ya. Ini kebaya kutu baru dipadu dengan kain Banten, tenun Banten.
1: Tenun Badui warna hitam, ya, dengan motif
0: Badui,
1: emas.
0: Badui, ya, kan di Banten, ya, di, ya, provinsi Banten. Ya.
1: Ini lumayan, ini termasuk pewarna alam yang ini. Karena warna-warna gelap yang dipakai.
0: Kebayanya kebaya Kartini dengan bahan dari lace atau brokat, ya, kalau biasanya kita sebut.
1: Ini pendingnya apa ya, Mbak, ya?
0: Pending, ya, kombinasi. Nih, ya,
1: yeah.
0: Kombinasi, ya. Dan kita tuh pede aja, ya, kita bukan pragawati-pragawati profesional, tapi ingin menampilkan kekayaan budaya Indonesia.
1: Ini juga seorang notaris sehari-harinya, Mbak Clevia. Dan ya, sanggulnya ini cepol.
0: Ya, sanggul cepol. Sederhana, ya, ya, artinya dengan kesederhanaan justru kita bisa menampilkan keindahan, keanggunan. Ya. Terima kasih Mbak Clevia. Nah, kita sekarang memanggilkan putrinya Mbak Clevia, yaitu Falma. Mbak Falma memakai kebaya Kartini. Beda kebaya kutu baru dengan kebaya Kartini, bedanya apa? Perbedaan antara kebaya kutu baru dan kebaya, ya? Oke. Ini kebaya Kartini dengan tenun Banten, tetapi selendangnya adalah batik gedok dari Tuban.
1: Ini jadi batik yang ditenun dulu kainnya. Ini sudah hampir punah juga, jadi kita ikut melestarikannya. Ini dari Tuban, Jawa Timur, dan ini dibatik setelah kainnya ditenun. Ya, naik.
0: Ya, oke. Okay. Berikutnya adalah Mbak Heidi memakai kebaya panjang. Ya, terima kasih Mbak Falma. Mbak Heidi memakai kebaya panjang dan songket padang dari Pandesike dengan benang tiga emas, motif kombinasi saluak laka, cukik berantai dan wajik. Katanya usianya udah 40 tahun. Jadi udah vintage banget nih, ya. Mungkin apa?
1: Udah lawas hitungannya,
0: ya,
1: kalau dalam wastra
0: warisan,
1: itu wastra,
0: ya,
1: lawas. Ya. Dan kondenya nih unik juga.
0: Ya, ya. Konde modern sih, konde sebetulnya modern, ya. Tapi ya, yang unik adalah jambul katulistiwa.
1: Nah, Ini yang ya. Berikutnya.
0: Berikutnya, ya, terima kasih. Yang terakhir ini adalah langsung dari Rote.
1: Ya, ini tenun
0: Nusa,
1: Rote.
0: Nusa Tenggara Timur yang sedang musibah, ya. Musibah, ya. Ini kalau saya manggilnya Mama, ya, Mama-Mama dari NTT, kan?
1: Kalau kita panggilnya Kakak Nova. Ya,
0: Kakak, oke. Okay. Kakak Nova Rina ini memakai tenun dari Pulau Rote.
1: Ini baik yang dipakai maupun yang selendangnya ada dua motif berbeda, ya.
0: Dari Rote Ndao NTT menggambarkan motif kebersamaan karena dipadukan dengan berbagai bentuk melambangkan kebersamaan dan perdamaian.
1: Aksesorisnya juga adalah tradisional yang biasa dipakai oleh perempuan di Rote di NTT. Oh, ini ada, di ujung selatan ada, Indonesia.
0: Ya. Ada kalungnya juga, ya, itu juga ya. Ada lambang tertentu, ya.
1: Kondenya konde cepol. Kalau yang saya gunakan adalah kain dari Tanah Toraja di Sulawesi Selatan. Jadi memang ini khas tenunnya Toraja, ciri khasnya sederhana, hanya dengan sedikit aksesoris di bawah. Itu mungkin ya.
0: Ya.
1: Ya, terima kasih Mbak-Mbak. Dan thank you so much for your kind attention to our presentation. Hope you enjoy then, the beauty of Indonesia through our showcase.
2: Terima kasih Mbak Lia bersama dengan komunitas perempuan berkebaya. Kita lanjutkan kembali dan tidak usah berlama-lama lagi, ya. Sepertinya kakak-kakak yang di belakang saya ini mukanya sudah ada familiar, ya teman-teman. Iya gak sih? Yeay! Kalau begitu, berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bye!

0: Selamat malam.
1: Cek, selamat malam. Terima kasih. Boleh tepuk tangan buat Andre Dinut.
0: Beri kemauan pada bass.
1: Echa Sumantri on the drums. Tadi kami bawakan dua lagu, cepat aja. Karena waktu sudah semakin malam. Tadi lagu pertama judulnya Classroom Assessment. Kita bikin bareng-bareng bertiga.
0: Ya.
1: Lagu barusan judulnya Beats and Effects. Juga bareng-bareng
0: begini.
1: Tapi ide awalnya dari Andre Dinut. Mm-hmm. Dan itu semua akan ada di upcoming album kami.
0: Upcoming album, doakan.
1: So, udah langsung setiap standby di sebelah sini, boleh tepuk tangan buat the horn section. Di paling sebelah sini gurunya semua horn section kayaknya di sini. Ada Bass G on the tenor saxophone.
0: Alright.
1: Soon to be a legend. Di alto saxophone ada Ricky Dani.
0: Wis.
1: Di trumpet ada Ben Yapari.
0: Ben.
1: Dan mereka berdua ini sudah beberapa kali perform juga di Freedom's Jazz Festival, membawa karya mereka sendiri juga. So once again, give it up for these young guns, this new blood. Ada Ricky Dani dan Ben Yapari. So this is gonna be our last song. Yeah. Sebuah lagu karya dari Echa Sumantri, jadi Echa mungkin mau komentar.
2: Cik. Wow, selamat malam semuanya. Ya, lagu ini saya ciptakan sebetulnya untuk by featuring dengan alat musik tube specifically. Jadi waktu di Bandung, kita berkesempatan berkolaborasi bersama siapa namanya?
3: Takahiro Miyazaki.
2: Yes,
3: dari Jepang. P-Square.
2: Ya, dan malam ini kita senang banget bisa bersama horn section yang luar biasa. So, judulnya Budokan at ND. By the way, lagu kita diusahakan semuanya BAE gitu. Jadi kalau Bapak Ibu saudara-saudari ada usul untuk judul lagu berikutnya, kita bisa bikinkan ya. Pokoknya yang penting BAE.
1: Kecuali right. Classroom Assessment yang belum.
2: Iya, itu belum.
1: Oh ya, by the way, buat musisi yang hadir malam hari ini, jangan lupa abis ini masih ada FJF Collective. And after that we're gonna have a jam session. Jadi buat yang masih ada di sini and you wanna jam with us, stick around.
3: But special for tonight, we're so happy that Echa is playing with his new set of drums. Can you see? That this is the new trend color for 26. Yeah. Artinya trend color.
2: Ini dijual 3 di Indonesia. Yeah. Oh.
3: Warnanya apa sih, Cak? Nih, udah, oke. Okay. Mulai nih. Ini kalau konsep begini. Oke. Okay. Budokan at ND. Enjoy.

BAE dan maaf. Dan kita masih akan melanjutkan sebentar lagi ya sebelum kita closing. Karena tepat pukul 22 acara ini akan berakhir secara online, tapi akan tetap kita lanjutkan di tempat ini, hadirin sekalian, para tamu undangan, untuk ada jam session. Dan nanti sebelum berakhir, saya akan punya teman-teman dari FJF Collective featuring dengan Matthew Sayers. Masih semangat ya semua? Masih, abis ini boleh jam session. Dan menyapa juga untuk pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia yang saat ini sedang bergabung. Begitupun lewat RRiNet yang sedang menonton kami secara visual. Dan juga untuk yang menonton di YouTube kami di ICSL Studio dan juga di RRi Jakarta Official. Dan ini dia akhir dari Freedom's Jazz 2026. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk semua yang telah hadir pada malam hari ini. Terima kasih untuk kehadirannya. Terima kasih untuk energi dan juga semangat yang luar biasa. Ini juga menjadi bagian dari malam yang penuh musik dan juga kebersamaan kita semua. Terima kasih kepada seluruh musisi yang juga turut hadir, turut memeriahkan. Kepada tamu kehormatan, para partner, panitia, dan tentunya semua yang sudah hadir pada malam hari ini. Terima kasih semuanya. Terima kasih juga untuk semua yang mendukung dan yang sudah bergabung secara online bersama kami. Oleh karena itu, saya Roli Hutahayan pamit undur diri. Kita ketemu lagi di Freedom Jazz Festival berikutnya. Freedom Jazz Festival 2026, harmoni bangsa dalam nada jazz. Ini dia persembahan terakhir, FJF Collective featuring Matthew Sayers.

0: tadi telah kita ikuti bersama Freedom Jazz Festival 2026 bersama Pro 1 Jakarta. Kali ini kembali lagi ke Pontianak, pendengar bersama saya Cherry Lubis yang masih akan menemani Anda sampai nanti jelang tutup siaran pukul 24 waktu Indonesia Barat. Setelah ini kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah mini drama pendengar produksi RRI Jayapura dengan judul 3 Detik Yang Menghapus Senyum. Selamat mendengarkan.
1: Kau pikir siapa dirimu?
2: Dia pikir tubuhnya bagus, padahal gendut.
3: Padahal dia kan pendek, tapi pengen jadi model. Ngaca, woy!
2: Dasar gendut.

0: Dila, gayamu udah oke. Tinggal lemasin mukamu dikit. Mukamu tegang banget, Dila.
1: Oke, Mas.
0: Oke, ya. Siap. Oke? Angkat dagumu dikit, Dila. Oke, oke. Ya, sekarang matamu, Dila. Matamu, ya. Oke, sekali lagi, Dila. Oke, selesai. Kita break dulu, ya.
1: Ternyata masih banyak komentar-komentar negatif tentang aku ya. Aku gak tahu sebenarnya apa yang mereka inginkan dari aku sih.
2: Kenapa Dila? Mukamu kok kusut begitu?
1: Gak apa-apa Cin.
2: Sedari tadi kamu tidak konsen Dil. Kamu terlalu sering ditegur Mas Teguh saat pemotretan tadi. Kamu lagi ada masalah. Apa ayahmu sakit lagi?
1: Tidak Cin, semuanya baik-baik aja.
2: Tapi kuperhatikan kau menjadi sangat gelisah setelah membaca pesan-pesan yang masuk di HP-mu. Apa terjadi sesuatu? Atau kamu dirundung?
1: Tidak ada apa-apa, Cinta. Aku gak apa-apa kok. Cuma sedikit lelah aja hari ini.
2: Tapi...
0: Dila! Dila! Ayo kita lanjutkan! Kita lanjutkan biar cepat selesai, Dila!
1: Ayo, Cin. Kita udah dipanggil.
2: Tapi benar, kamu tidak apa-apa.
1: Iya, aku tidak apa-apa.
3: Halo.
1: Halo, Ayah.
3: Halo, Nak. Bagaimana kabarmu? Nak, gimana kuliah kamu?
1: Baik, ya.
3: Alhamdulillah. Kamu sudah makan?
1: Udah, ya. Tadi pagi.
3: Loh, kok baru makan pagi? Kamu harus jaga kesehatanmu, ya, Nak. Kamu jauh dari Ayah. Ayah tidak bisa menemani kamu. Kamu makan, ya, setelah ini?
1: Iya, ya.
3: Teman sekamarmu siapa namanya? Cinta, anaknya baik kan?
1: Cinta teman yang baik, Ayah. Dia juga yang bantuin beres-beres barang-barang Dila waktu pindahan. Tuh kan, Dila jadi lupa nanya kabar Ayah. Gimana keadaan Ayah?
3: Ya, kondisi Ayah hari ini emang sih kurang baik. Nah, tapi kau tidak usah khawatir keadaan Ayah. Yang penting kamu kuliah yang baik ya. Kota besar punya banyak godaan. Pintar-pintarlah menjaga dirimu ya nak.
1: Ayah juga harus minum obat teratur ya. Tidak ada Dila di samping ayah. Bukan berarti ayah lalai menjaga kesehatan ayah. Kalau begitu ayah istirahat sekarang. Dila tutup teleponnya ya ayah.
3: Oke, hati-hati ya.
1: Aku tidak mungkin bercerita mengenai apa yang aku lalui di sini kepada ayah. Bisa-bisa nanti ayah akan jatuh sakit bila mengetahui komentar-komentar pedas mereka yang tidak menyukai aku.
4: Udah lihat foto terbarunya Dila?
5: Iuh, jelek banget mukanya.
4: Aku bingung, kok bisa ya dia jadi model? Tingginya kan semampai alias
6: semeter juga tidak.
5: Pendek kok mau jadi model. Jelek banget sih dia tuh. Parah sih dia.
1: Duh, aku bisa gila lihat komentar-komentar mereka. Kapan sih mereka akan berhenti menggangguku? Cin, aku boleh ngomong sesuatu enggak?
2: Boleh, aku memang udah nungguin kamu untuk ngomong ke aku.
1: Menurut kamu, aku ini jelek ya? Aku ini gendut ya?
2: Udah kuduga kamu akan ngomong begini. Kamu pasti terganggu kan sama komentar-komentar negatif tentang kamu di medsos kampus kita. Gak usahlah kau ladeni mereka. Mereka itu ngetik begitu karena mereka kurang kerjaan. Sibuk kepoin pribadi orang lain. Kayak udah sempurna aja.
1: Aku tuh gak mau gubris komentar-komentar mereka, Cien. Tapi kok makin lama makin menjadi-jadi aja komentar mereka.
2: Dil, kamu mendingan gak usah buka-buka medsos kampus kita deh. Itu akan mempengaruhi kamu nanti. Kamu gak perlu jadi seperti apa yang mereka mau. Kamu juga gak perlu gubris mereka yang gak tahu tentang diri kamu.
1: Iya, Cin. Makasih ya udah dengerin curhatan aku.
7: Kenapa mereka seperti ini? Aku salah apa sama mereka ya Tuhan? Aku sudah tidak tahan lagi dengan komentar-komentar mereka. Apa yang aku lakukan semuanya salah di mata mereka. Aku tidak pernah benar.

0: cantik. Kau pikir siapa dirimu?
1: Dia pikir tubuhnya bagus, padahal gendut.
2: Padahal dia kan pendek, tapi pengen jadi model. Ngaca, woi.
1: Dasar gendut.
0: Jari-jari kalian luar biasa menyakiti aku. Allah. Oh.

Hanya butuh 3 detik untuk berkomentar di media sosial. Namun dampaknya sangat luar biasa bagi orang-orang yang membaca komentar tersebut.

rilis panggilan kepada tergugat nomor 173 garis miring PDT.G garis miring 2026 PNPTK. Saya Ali Aspar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut, tanggal 4 Juni 2026, telah memanggil Umar Ja'far, alamat dahulu Jalan Atot Ahmad, Gang Pajajaran, Sungai Jawi Luar, Pontianak Barat, Kota Pontianak. Sekarang tidak diketahui alamat dan keberadaannya sebagai tergugat. Untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89. Hari Kamis tanggal 10 September 2026 jam 9 pagi. Dalam perkara perdata antara Maskur sebagai penggugat lawan Umar Ja'far sebagai tergugat. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak. Sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Pontianak 14 Agustus 2026, Jurusita Ali Aspar.

Rilas pemberitahuan permohonan banding kepada tergugat nomor 59/PDT.G/2026/PN/SKW. Saya Monica Simanjuntak AMD, jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Singkawang atas perintah panitera pengadilan negeri tersebut telah memberitahukan Winiarti anak dari Supardi bertempat tinggal di Jalan P. Belitung nomor 84 RT 007 RW 006 Singkawang Barat, Pasiran, Kota Singkawang, Kalimantan Barat sebagai tergugat. Tentang putusan Pengadilan Negeri Singkawang nomor tersebut tanggal 10 Agustus 2026 antara Eriko anak dari Chong Kim Kian sebagai penggugat lawan Winiarti anak dari Supardi sebagai tergugat telah mengajukan permohonan banding tanggal 13 Agustus 2026 terhadap putusan Pengadilan Negeri Singkawang nomor tersebut tanggal 10 Agustus 2026 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang. Pemberitahuan ini saya laksanakan berdasarkan ketentuan pasal 17 ayat 2 Perma nomor 7 tahun 2022 yaitu melalui surat tercatat yang dikirim melalui pos berdasarkan pasal 718 ayat 3 RBG telah diubah dengan lembaran negara 39 sampai 715. Pemberitahuan ini saya umumkan melalui media massa Radio Republik Indonesia agar diketahui oleh masyarakat luas. Demikian rilas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya jurusita pengganti Pengadilan Negeri Singkawang. Singkawang, 13 Agustus 2026. Jurusita pengganti Monica Simanjuntak AMD.

Lagu pendengar dari Tulus, Ruang Sendiri, dan Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak. Kali ini kita tiba di Ngobras, pendengar, kami punya informasi tentunya terkait komunitas dari Kalimantan Barat dan sekitarnya. Jadi pendengar, kali ini dari dunia seni, di mana bagi para seniman menghasilkan karya ini ternyata bukan hanya soal kreativitas, tapi juga bagaimana karya ini bisa terlindungi. Nah, pendengar, seniman seni rupa Kalimantan Barat, Bani Hidayat, mengingatkan pentingnya mencatatkan hak cipta atas karya yang dihasilkan. Bani baru saja menerima surat pencatatan ciptaan dari Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Barat untuk karya lukisan monokrom yang berjudul Membaca Sungai Tua. Menurut Bani, pencatatan hak cipta ini penting untuk memberikan perlindungan terutama terhadap karya seni. Dan ini bisa melindungi pendengar tentunya dari potensi klaim atau peniruan oleh pihak lain. Menariknya, Bani mengaku awalnya mengira proses pencatatan hak cipta ini membutuhkan biaya. Namun, dalam momentum Hari Pengayoman ke-81, ia mendapat kesempatan mencatatkan satu karyanya secara gratis. Bani berharap kemudahan seperti ini bisa terus tersedia, sehingga semakin banyak seniman di Kalimantan Barat yang sadar dan mau untuk melindungi karya mereka. Jadi pendengar, bagi Anda yang punya karya kreatif atau keluarga, sahabat, rekan Anda yang punya karya kreatif, mendengar ya, baik itu lukisan ataupun karya seni lainnya. Jadi jangan hanya sekedar bangga ketika karya kita dikenal ya, tapi pastikan juga karya ini punya perlindungan hukum. Segera didaftarkan supaya nanti tidak

ada lagi ya pendengar kasus-kasus yang peniruan atau diklaim oleh pihak lain karena karya ini adalah identitas dan dari identitas ini perlu dijaga terutama bagi seniman itu sendiri. Informasi selengkapnya pendengar bisa Anda akses di laman kami di rri.co.id.

Pendengar, tahukah Anda, pengentasan kemiskinan bukan cuma tentang bantuan sosial. Ada yang lebih penting, yaitu membuka peluang agar masyarakat bisa berkembang dan mandiri. Bisa melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, dukungan modal, sampai kesempatan kerja, semua itu dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup secara berkelanjutan. Pengentasan kemiskinan bukan sekedar membantu hari ini, tetapi juga mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Ingat, kemandirian adalah langkah awal menuju kesejahteraan.

0: Wah, hari ini sayurannya banyak sekali, ikan juga segar-segar, buah-buahannya juga.
1: Makanya, bersyukurlah Hen, kita tinggal di Indonesia yang berlimpah sumber daya alamnya. Pertaniannya, perkebunannya, pertambangannya, hingga kelautan.
0: Iya ya, kita sebenarnya bisa menjadi negara yang kaya kan?
1: Iya, makanya sekarang kita harus berbenah. Kita harus mampu mengolah hasil-hasil alam sendiri. Seperti hasil pertanian kita olah menjadi makanan minuman kemasan. Hasil tambangnya bisa menjadi produk industri yang bernilai tinggi. Selain itu, dengan kemampuan mengolah hasil alam sendiri, berarti kita juga punya kemampuan membuka lapangan pekerjaan yang pada akhirnya bisa meningkatkan pendapatan masyarakat dan memperkuat ekonomi bangsa.
0: Benar tuh, aku setuju.
1: Jangan setuju-setuju aja. Yang tidak kalah pentingnya, semua lapisan masyarakat harus mendukung produk-produk industri dalam negeri. Dengan begitu, kita turut berkontribusi dalam membangun Indonesia yang maju dan juga mandiri.

104,2 FM Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar kembali informasi kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kali ini dari Freedom Jazz Festival 2026 yang tadi baru kita relay pendengar ya bersama Pro 1 Jakarta, di mana musik ini bukan hanya soal hiburan pendengar ya, tapi juga bisa menjadi jembatan terutama untuk mempererat kebersamaan. Nah, hal ini disampaikan oleh Yeni Wahid ketika tadi menghadiri Freedom Jazz Festival 2026 di RRI Jakarta. Ia mengapresiasi kegiatan bertajuk Harmoni Bangsa dalam Nada Jazz yang memadukan musik jazz dengan semangat kemerdekaan Indonesia. Menurut Yeni, musik ini punya kekuatan untuk menyatukan masyarakat dari berbagai latar belakang. Lewat musik, suasana kebersamaan ini bisa tercipta dan lebih hangat serta menyenangkan. Yeni juga mengingatkan pendengar bahwa perempuan ini juga punya peran penting, terutama dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Tidak hanya itu pendengar, perjuangan bukan selalu dilakukan di medan perang, tapi juga melalui berbagai peran, seperti merawat para pejuang, memasak, sampai membantu komunikasi perjuangan. Karena itu pendengar, semangat perjuangan dan kontribusi perempuan ini perlu terus dikenang dan diteruskan, terutama oleh generasi muda. Pada akhirnya pendengar, lewat musik, budaya, dan kebersamaan, semangat persatuan Indonesia bisa terus kita jaga.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

0: Wih, gagal lagi.
1: Ki, kamu kenapa?
0: Enggak apa-apa, Kak.
1: Tadi kakak dengar kamu nangis. Ada masalah?
0: Aku gagal lagi, Kak. Padahal itu pekerjaan yang aku pengen dari dulu. Tapi ya udahlah, Kak. Cowok harus kuat. Enggak boleh nangis. Nanti jatuhnya kayak cewek.
1: Heh, siapa yang bilang gitu?
0: Kan memang gitu, Kak.
1: Ki, nangis itu bukan soal cewek atau cowok. Nangis itu cara manusia mengekspresikan perasaan dan itu wajar kok.
0: Jadi, aku boleh nangis, Kak?
1: Boleh, Ki. Yang bikin orang kuat itu bukan karena menahan semua perasaannya, tapi karena dia berani menghadapinya.
0: Iya, Kak. Mungkin aku memang perlu ngeluapin semua kecewa dan sedih aku selama ini.
1: Iya, setelah itu kita bangkit lagi sama-sama ya.
2: Laki-laki juga manusia. Menangis bukan tanda kelemahan, tetapi bagian dari kesehatan emosional. Mari hentikan stereotip karena setiap perasaan berhak didengar. Dan kesetaraan gender dimulai dari memahami bahwa setiap orang berhak mengekspresikan perasaannya.

Stigma bahwa kesalahan pola asuh merupakan penyebab autisme itu salah. Dan autisme juga bukanlah penyakit. Lantas, sebenarnya apa itu autisme? Autisme adalah kondisi perkembangan saraf di mana terdapat perbedaan cara kerja otak sejak lahir. Autisme mempengaruhi cara seseorang berinteraksi dan memahami dunia. Orang-orang dengan autisme hanya butuh penerimaan dan ruang aman. Autisme adalah bagian dari keberagaman manusia. Jadi, mari bersama ciptakan ruang hidup yang inklusif. Pahami, jangan jauhi.

Sebuah lagu pendengar dari Glenn Fredly, Esok Kan Masih Ada, dan Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Sharing masih akan temani Anda pendengar sampai nanti jelang tutup siaran ya. Dan kali ini kami hadirkan ragam lagu koleksi dari Pro 1 Pontianak untuk temani malam Anda, terutama bagi Anda yang mungkin malam ini masih beraktivitas atau sedang dalam perjalanan pulang. Hati-hati di jalan ya, pendengar ya. Saya masih akan temani Anda dengan koleksi lagu lainnya, dan kali ini saya punya informasi pendengar ya. Dimana kalau malam-malam gini itu kadang kita suka ngerasa capek, tapi bukan karena aktivitas fisik, perasaan duduk aja gitu seharian. Badan kita mungkin istirahat, tapi kadang kepala kita nih, nah ini suka nggak bisa berhenti gitu mikir ya pendengar. Nah ini yang biasa kita sebut dengan anxiety trap atau lingkaran kecemasan. Jadi cemas ini tidak selalu muncul dalam bentuk panik atau menangis. Kadang justru menyamar sebagai kebiasaan sehari-hari kita pendengar. Misalnya, terlalu sering overthinking akan hal-hal kecil. Kemudian kita bisa memikirkan perkataan orang ini sampai berhari-hari. Lalu takut nih mengambil keputusan karena khawatir kayaknya kalau nanti ngambil keputusan seperti ini salah deh. Atau kalau gini juga salah. Nah itu biasanya kecemasan-kecemasan yang sering kita hadapi sehari-hari pendengar ya. Atau bisa juga merasa harus selalu produktif sampai kadang istirahat itu bikin kita merasa bersalah gitu pendengar ya. Ketika istirahat kok santai banget ya gitu. Nah itu juga ternyata termasuk anxiety trap atau lingkaran kecemasan. Bahkan pendengar scrolling media sosial yang terus-menerus, nah ini juga bisa jadi pelarian sesaat dari rasa cemas, tapi ternyata setelahnya ya pikiran bukannya malah makin ringan, tapi ternyata tetap penuh. Nah kalau akhir-akhir ini pendengar kita merasa lelah secara pikiran, kemudian sulit tenang, atau kepala seperti tidak ada tombol off-nya ya pendengar ya, kadang udah mau istirahat gitu tapi nggak bisa-bisa ya, mungkin sudah saatnya Anda berhenti sejenak untuk beristirahat pendengar ya. Nanti setelah ini kita akan bahas terkait bagaimana sih cara mengelola anxiety trap itu tadi supaya ya kita bisa keluar ya pendengar dari lingkaran kecemasan tadi, at least untuk beberapa saat supaya pikiran kita bisa tenang, kemudian bisa istirahat dengan nyaman dan besok bisa kembali produktif. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 Pontianak, sebuah lagu pendengar dari The Beatles, In My Life.

Tahukah Anda, di era digital, media sosial bukan lagi sekedar tempat berbagi cerita, tetapi telah berubah menjadi etalase bisnis yang mampu menjangkau pelanggan tanpa batas ruang dan waktu. Melalui foto yang menarik, informasi yang jelas, serta interaksi yang ramah, pelaku ekonomi kreatif dapat membangun kepercayaan sekaligus memperkenalkan produknya kepada lebih banyak orang. Karena itu, manfaatkan media sosial secara bijak dan konsisten. Ingat, setiap unggahan bukan hanya menampilkan produk, tetapi juga mencerminkan kualitas, pelayanan, dan identitas usaha yang sedang Anda bangun. Kreatif dalam karya, cerdas dalam memasarkan, agar usaha terus berkembang dan mampu bersaing di era digital.

0: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
1: Bentar-bentar. Maksudmu sampah kan, Yun?
0: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
1: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
0: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
1: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
0: Iya ya. Pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.

Masih di Pro 1 Pontianak, pendengar kanal informasi dan inspirasi. Dan kita akan lanjutkan ya pembahasan kita terkait anxiety tadi. Nah, kalau tadi telah kita kenali ya terkait the anxiety trap. Nah, sekarang kita coba belajar bagaimana sih caranya bisa keluar dari lingkaran kecemasan tadi, pendengar. Jadi tidak perlu langsung melakukan perubahan yang besar, pendengar ya. Jadi bisa dicoba dari pertama, yaitu ketika bangun tidur nanti jangan langsung ambil HP. Nah, ini susah sih pendengar ya. Walaupun karena kadang otomatis aja gitu, kalau bangun tidur langsung ambil HP, langsung ngecek notif gitu ya. Tapi kita harus berubah ya. Jadi Anda bisa beri waktu beberapa saat untuk diri sendiri, bisa tarik napas atau ya biasanya sih kalau bangun tidur berdoa, pendengar ya. Kemudian minum air putih. Nah, setelah itu kalau misalnya nanti ada kesempatan pikiran Anda mulai ramai lagi, nah jangan selalu dilawan, pendengar ya, tapi Anda bisa mulai menulis terkait apa sih yang Anda rasakan saat itu, apa yang Anda pikirkan. Nah, lalu bisa Anda lakukan satu hal yang paling bisa diselesaikan dari hal-hal yang Anda tulis tadi. Nah, kemudian Anda juga bisa merapikan kamar, pendengar, berjalan sebentar atau melakukan peregangan ringan. Dan malam ini, pendengar, khususnya tidak semua hal itu harus Anda selesaikan sekarang ya. Masih ada besok, kayak lagunya Glenn Fredly tadi ya, pendengar ya. Esok kan masih ada. Jadi masalah yang belum selesai hari ini masih bisa kok kita pikirkan besok. Jangan bawa semua kekhawatiran Anda ke tempat tidur. Jadi kalau misalnya pikiran Anda masih sibuk memikirkan banyak hal, pendengar ya, udah cukup ya, malam ini udah cukup, besok dilanjut lagi ya. Sekarang waktunya tubuh dan pikiran Anda mendapatkan haknya untuk beristirahat. Jadi HP-nya dijauhkan, saat ini cahaya di kamarnya digelapkan, pendengar ya, cari posisi yang nyaman. Dan biarkan supaya Anda bisa lebih tenang, kemudian nanti Anda bisa terlelap dan besok bisa bangun dalam keadaan lebih sehat dan siap menghadapi hari. Setelah

0: Jess, malam ini ada acara nggak?
1: Kawan aku sih ngajak ke mall ya tadi.
0: Alah, nggak usah ke mall. Mahal tau di mall tuh.
1: Iya sih, mahal.
0: Gimana kalau kita ke pasar malam, Ja? Yuk.
1: Males, soalnya rame banget, pusing.
0: Hei, tapi di sana tuh Jess, banyak jajanan yang murah. Dari UMKM.
1: Apa tadi? Jajanan murah?
0: Hah?
1: Benar lah.
0: Pokoknya lengkap. Ada bakso, ada telur gulung, ada es krim, nasi goreng, kuliner viral pun ada.
1: Wah, bah. Boleh lah kalau gitu.
0: Nah, di pasar malam harganya pun lebih murah dari yang biasa kamu order pakai ojek online itu, Jess.
1: Iya juga ya. Ya, hitung-hitung kita support pelaku UMKM lah kan.
0: Nah, itu dia. Cerdas kau. Gak salah deh bos pilih kamu jadi project manager.
1: Makasih.
0: Udah, yuk,
1: ya.
0: Berangkat kita.
1: Ayo, gas. Yes.

Tahukah Anda, fogging adalah upaya pengasapan menggunakan insektisida untuk membunuh nyamuk dewasa penyebab demam berdarah. Kabut putih yang biasa terlihat saat fogging bukan asap biasa, melainkan campuran insektisida dengan minyak khusus. Namun, fogging hanya efektif membasmi nyamuk dewasa. Telur dan jentik nyamuk tetap bisa berkembang biak jika lingkungan tidak bersih. Itu sebabnya, fogging harus dibarengi dengan gerakan 3M+, menguras, menutup, dan mendaur ulang barang bekas yang bisa menampung air. Jadi, jangan hanya mengandalkan fogging. Mari jaga lingkungan bersama agar keluarga kita terlindungi dari bahaya demam berdarah.

0: Sekarang apa-apa serba online. Nyadar enggak Sindra?
1: Iya Bud, belanja online, bayar pakai dompet digital, bahkan usaha kecil juga sudah go digital.
0: Nah, itu namanya ekonomi digital. Siapapun bisa jualan, promosi, bahkan dapat penghasilan lewat internet, Dra.
1: Tapi harus pintar juga ya. Jangan asal klik, jangan sembarangan bagi data pribadi.
0: Setuju. Manfaatkan teknologi yang kita punya dengan cerdas dan bertanggung jawab tentunya.
1: Kalau dimanfaatkan dengan baik, ekonomi digital bisa buka peluang kerja dan dukung UMKM lokal.
0: Ya iyalah, karena ekonomi digital bukan cuma soal teknologi, tapi soal peluang dan masa depan kita bersama.
2: Ekonomi digital, peluang untuk semua.

Di dalam sebuah dapur, terlihat beberapa botol yang berisikan bahan pelengkap makanan sedang berbincang. Botol kecap dengan sombong membanggakan dirinya. Kulitku gelap namun mengkilap. Ujung tutup botolku berwarna kuning keemasan. Dan di antara kita, akulah yang selalu digunakan. Jadi, akulah yang berkuasa di sini. Namun botol saus berujar bahwa dirinya juga penting, karena suami dari pemilik dapur juga suka makan dengan menggunakan saus. Tapi botol kecap membalas bahwa tuan mereka jarang sekali pulang karena bertugas di luar kota. Botol saus sangat sedih, tapi dia coba mengingatkan botol kecap. Lihat saja botol kecap, kau pasti akan mendapatkan akibat dari kesombonganmu itu. Botol kecap tidak memperdulikan omongan botol saus kala itu. Tapi ketika isi kecap mulai habis, sepemilik dapur membeli isi ulang kecap. Namun kecap itu tidak dimasukkan ke dalam tubuhnya, melainkan ke botol baru yang ada di sampingnya. Botol tersebut memang lebih bersih dan bagus dibanding dirinya. Sampai akhirnya, botol kecap sombong tadi diangkat dan dimasukkan ke dalam tong sampah. Hati botol kecap tadi sangat sakit. Lalu ia berpikir, mungkin inilah karma yang diucapkan oleh botol saus karena kesombongannya. Kesombongan akan membuatmu lebih sakit ketika terjatuh.

Pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun saja Anda berada, dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini, Rabu 19 Agustus 2026, melalui frekuensi FM 104,2 MHz, live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio Anda, dan kami akan menjumpai Anda kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terimalah salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan setanah air dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, Kalimantan Barat. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Pontianak kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara untuk siaran hari ini, Kamis 20 Agustus 2026, melalui frekuensi FM 104,2 MHz dan live audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada. Di pagi hari ini senang sekali kami kembali menyapa Anda dan kami siap menemani Anda pendengar sepanjang hari ini dari pukul 5 pagi hingga nanti 24 malam dengan berbagai macam rangkaian acara. Dimulai dari pukul 5 hingga nanti 10 Anda akan ditemani dengan rangkaian Pontianak pagi ini. Kemudian nanti diikuti dengan rangkaian Pontianak siang ini dari pukul 10 hingga nanti 15. Dan sore hari Anda dari pukul 15 hingga nanti 20 akan ditemani dengan rangkaian Pontianak sore ini. Dan malam hari Anda akan ditutup dengan rangkaian Pontianak malam ini dari pukul 20 hingga nanti 24 malam. Dan pendengar, sesaat lagi akan kami ajak Anda untuk merapat dalam sesi Mutiara Pagi yang nantinya akan berlangsung hingga mendekati pukul 6. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada di pagi hari ini. Kami masih menantikan untuk bisa terhubung dan bergabung bersama dengan Ustadz Qomarozzaman di pagi hari ini, yang nantinya akan menyampaikan tausiah di pagi hari ini, pendengar, untuk edisi Kamis tanggal 20 Agustus 2026. Dan tentunya nanti akan dibahas terkait dengan sistem ketatanegaraan masa Rasulullah. Dan tentunya nanti masih akan kami undang Anda juga, nanti boleh bergabung ketika kami sudah bisa terhubung bersama dengan Ustadz Qomarozzaman. Nanti Anda boleh bergabung di line telepon 734-987, WhatsApp kami di 0811-570-1042. Dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada. Di pagi hari ini 5 lebih 26 menit, kami sudah terhubung bersama dengan Ustadz Qomar Zaman, yang mana di pagi hari ini tadi disampaikan sebelumnya bahwa akan disampaikan tausiah mengenai sistem ketatanegaraan masa Rasul, membangun negeri dengan nilai Islam bukan negara Islam. Dan kita sapa Ustadz kita di pagi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Andre.
0: Baik, Pak Ustadz, mungkin bisa langsung kita hadirkan untuk tausiah di pagi hari ini ke pendengar kita. Dan nanti boleh juga kami undang Anda pendengar sekali lagi untuk bisa bergabung di 734-987 atau di WhatsApp kami di 0811-570-1042. Dan disilakan Pak Ustadz.
1: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hadirkan untuk tausiah di pagi hari ini.
1: Alhamdulillah. Oh, syukurlah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rekan-rekan kru RRI dan para pendengar Mutiara Pagi RRI Pro 1 yang dirahmati Allah. Sebelumnya mohon maaf ada keterlambatan karena biasa di kampung

paham atau menegakkan sistem kekhalifahan secara global. Para pendengar, perlu kita tegaskan bersama bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang memberikan teladan paripurna dalam membangun sebuah peradaban negara. Namun beliau tidak pernah sekalipun mewariskan satu bentuk baku atau format baku sebuah sistem bernegara yang wajib diseragamkan. Yang diwariskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan bentuk negaranya, tetapi nilai-nilai luhur universal yang meliputi nilai ketauhidan, nilai keadilan, nilai amanah, nilai musyawarah, nilai persatuan, wasatoniyah, dan lain-lain. Lah, kadang dari beberapa tahun lalu, bahkan dari Indonesia sejak merdeka sampai belakangan-belakangan ini, kita ini masih menyaksikan adanya dinamika dan kegaduhan pemikiran terkait bentuk negara. Masih ada sekelompok yang di tengah umat terjebak pada simbolisme formalistik yang merasa bahwa risalah Islam hanya akan tegak secara kafah jika ada atribut formal berlabel negara Islam atau khilafah. Nah, fenomena pemikiran semacam ini apabila tidak diluruskan dengan pendekatan dakwah yang bijak dan moderat, berpotensi melahirkan paham-paham radikal yang justru kontraproduktif terhadap bangunan persatuan dan semangat bangsa Indonesia yang majemuk. Para pendengar Radio RRI Pro 1 yang dirahmati Allah. Sebagai umat Islam yang mengemban manhaj wasatiyah atau moderasi beragama, kita harus menyadari secara mendalam bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam membangun masyarakat Madinah bukan untuk memaksakan sebuah label teokrasi atau agama. Meskipun misi utama Nabi adalah nubuah, kenabian, dan penyempurnaan akhlak, namun beliau juga hadir untuk menebarkan nilai-nilai substansi Islam seperti keadilan, kesejahteraan, kepemimpinan, perlindungan terhadap kelompok, dan kesejahteraan masyarakat di atas bumi pertiwi yang bernama Negara Madinah. Dan itu semua diakomodasi dalam sebuah negara. Kalau di Indonesia ya dengan bernegara NKRI ini, dan bahkan nilai-nilai ketatanegaraan yang dibangun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sistem ketatanegaraannya, dalam lembaga negaranya, pilar politiknya, ekonominya, itu terakomodir malah dalam tatanan ketatanegaraan di Indonesia. Oleh karena itu, misal, ya, kalau kita bedah secara ilmiah, bagaimana sistem ketatanegaraan Madinah yang dibangun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dapat memenuhi unsur disebut sebagai suatu negara, kalau sekarang negara modern. Jadi, berdasarkan literatur-literatur hukum internasional, khususnya unsur negara modern yang merujuk pada konvensi Montevideo tahun 1933, sebuah entitas negara yang berdaulat itu kan ada empat unsur tuh. Pertama, adanya pemimpin, adanya wilayah apa teritorial yang jelas, lalu adanya rakyat yang menetap serta diakui secara de facto dan de jure. Lah, unsur-unsur ini

0: Ketika ditarik kepada zaman Rasul, itu juga ada unsur pertama, misal di Madinah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat sebagai kepala pemerintahan dan pemimpin tertinggi melalui sebuah konsensus politik yang matang, bukan melalui jalur warisan tahta monarki. Jadi Rasul itu diangkat melalui yang namanya teori kontrak sosial, melalui Baitul Aqobah 1 dan Aqobah 2. Unsur yang kedua, yaitu wilayah. Zaman Rasul, wilayah sebuah negara itu ada, yaitu Yasrib, yang kemudian diubah menjadi Madinatul Munawwar, yang ditetapkan sebagai ibu kota. Laksana mungkin sekarang itu Jakartanya, loh, bagi Indonesia. Sementara itu, wilayah-wilayah yang di luar Madinah seperti Yaman dan daerah lainnya diorganisasikan ke dalam bentuk provinsi-provinsi administratif yang dipimpin oleh para gubernur. Misal, penunjukan sahabat Mu'ad menjadi gubernur di Yaman. Unsur yang ketiga adalah masyarakat. Sudah jelas masa Rasul masyarakatnya ada, yaitu yang kaum muhajir dan kaum ansor, serta komunitas non-muslim yang menundukkan diri kepada Islam. Dan unsur yang keempat, diakui mendapat pengakuan secara de jure dan de facto, itu sudah jelas. Secara de jure, misal, negara Madinah memiliki konstitusi tertulis, yaitu As-Sakhifah Al-Madinah, atau disebut sebagai Piagam Madinah, yang disebut oleh pakar hukum tata negara internasional Hamid Al-Khiti, termasuk kalau di Indonesia Jimli Asiki dan Mahfud MD. Semuanya mengakui bahwa Piagam Madinah adalah termasuk konstitusi tertulis pertama kali di dunia. Sedangkan secara de facto, kedaulatan Madinah diakui secara nyata melalui kepatuhan internal rakyat dan diakui juga oleh dunia internasional. Bagaimana banyak bukti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam koresponden surat menyurat dengan raja-raja di luar wilayah Madinah, misal dengan Raja Romawi, Persia, dengan Raja Heraklius itu, atau dengan penguasa Asibinia dan lain-lainnya. Itu bukti terbentuknya sebuah negara. Terus kemudian, dalam suksesi kepemimpinan, para pendengar Mutiara Pagi yang dirahmati Allah, dalam suksesi kepemimpinan, sejarah mencatat bahwa pemilihan presiden atau pemimpin dalam sejarah Islam itu bervariasi. Nabi Muhammad sendiri misal, terpilih beliau melalui kontrak sosial. Ya, kalau sekarang itu disebut dengan teori konsensus atau teori kontrak sosial. Dengan cara apa? Melewati Baitul Aqobah 1 dan Baitul Aqobah 2. Nah, proses sejarah ini memiliki persamaan jauh dengan terpilihnya Insinyur Soekarno, presiden kita yang pertama. Abu Karno dipilih melalui pemilu langsung oleh rakyat, melainkan diangkat berdasarkan teori kontrak sosial atau konsensus nasional melalui sidang PPKI tersebut, yang dilakukan pada 18 Agustus 1445 atas dasar kesepakatan bulat para pendiri bangsa dari berbagai latar belakang suku, daerah, agama demi berdirinya negara baru. Kemudian pasca Rasul digantikan kepemimpinannya oleh Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq dipilih melalui mekanisme musyawarah perwakilan. Musyawarah perwakilan terbatas yang secara spontan di Sahifah Bani Sa'idah. Ketika Rasul wafat, langsung para sahabat-sahabat senior perwakilan berkumpul di Sakifah Bani Sa'ad untuk meredam potensi perpecahan umat kala itu. Nah, model ini memiliki persamaan jauh dengan sistem pemilihan presiden oleh MPR RI sebelum amandemen 1945. Seperti saat terpilihnya Gus Dur dulu itu, tahun 99. Di mana para wakil rakyat di parlemen MPR menentukan pemimpin bangsa. Jadi analoginya ada, gitu loh. Sejak sistem Abu Bakar itu dipilih dengan sistem model kita memilih Gus Dur itu. Selanjutnya, pemilihan pemimpin Umar bin Khattab. Nah, Umar bin Khattab dipilih melalui mekanisme rekomendasi atau wasiat terbuka yang disebut istisqa oleh Abu Bakar. Nah, istilahnya penunjukan setelah melalui proses uji kelayakan fit and proper test dengan para sahabat senior. Kemudian beliau disahkan. Lah, ini kalau dianalogikan, penunjukan tersebut seperti sistem pemerintahan monarki kerajaan, di mana raja kemudian menunjuk putra mahkota untuk menjadi penggantinya. Lah, dari Umar ke Utsman itu beda lagi. Nah, Khalifah Utsman dipilih melalui musyawarah informatur terbatas beranggotakan 6 orang sahabat senior yang dikombinasikan dengan jajak pendapat atau polling lah saat ini. Yang panitianya waktu itu dipimpin oleh Abdurrahman bin Auf. Lah, mekanisme ini identik dengan sistem perwakilan atau tim formatur dalam musyawarah besar dan lembaga tinggi negara di Indonesia. Jadi hampir sama yang dipilih dengan oleh DPR ala-ala Sayyidina Abu Bakar dipilih. Nah, terakhir, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau dipilih melalui aklamasi terbuka baiat massal setelah wafatnya Sayyidina Utsman. Lah, proses ini mencerminkan bahwa Ali dipilih sama kembali kepada sistem Rasul, yaitu sistem baiat, teori kontrak sosial. Lah, namun setelah masa khalifah, barulah ada perubahan pemilihan penunjukan kepemimpinan presiden dari zaman dinasti Muawiyah, Abbasiyah, dan seterusnya, maka sistem kepemimpinannya adalah penunjukan warisan yang dilanjutkan oleh putra mahkotanya, sehingga sistem dinasti khilafah Abbasiyah, khalifah Muawiyah, dan seterusnya itu adalah sistem kerajaan. Dari aspek pengelolaan, misal dari pengelolaan pemerintahan zaman Rasul itu sudah ada eksekutifnya, legislatifnya, yudikatifnya, sudah ada semua. Dalam kekuasaan eksekutif dipegang langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai kepala negara dan pemerintahan. Sedangkan kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Nabi sebagai Hakim Agung di Madinah. Dan untuk daerah, Nabi mendelegasikan wewenang peradilannya melalui para hakim qadhi. Nah, misal yang termasyhur sebagaimana saya sebut di awal seperti penunjukan Mu'ad bin Jabal untuk jadi qadhi di Yaman, yang akhirnya hadis itu kan mengatakan Nabi dialognya, jika kamu sudah nyampe ke sana, kamu akan menghukumi dengan apa? Artinya begitu. Mu'ad menjawab dengan Al-Quran. Lalu Nabi bertanya lagi, jika tidak ada di dalam Al-Quran, maka saya akan menghukumi dengan hadis. Jika tidak ada di dalam hadis, kata Nabi. Lalu apa kata Sayyidina Mu'ad? Ajatahidu ro'yi wala alu. Jadi, jika tidak ada di dalam Al-Quran dan hadis, maka saya akan berijtihad dan pendapatku, dan aku tidak akan mengundurkan diri. Nah, ini kan akhirnya yang menjadi dasar dibolehkannya berijtihad. Kemudian juga dari pembawa yang menopang pemerintahan, sisi keuangan misalkan, pendapatan negara, lembaga negaranya juga ada. Misal ada Baitul Mal, ada Al-Hisbah, petugas yang mengawasi aktivitas pasar, mencegah praktik penimbunan barang dan semacamnya. Ada Dewan Al-Kharat, seperti Dewan Perpajakan dan macam-macam. Nah, pendapatan negaranya, APBN-nya dapat dari mana? Kalau dulu ada zamannya namanya ghanimah, harta rampasan perang. Terus ada fai. Ada fai. Lalu ada juga yang namanya pendapatan negara, namanya jizyah. Kontribusi pajak dari non-muslim kepada apa namanya negara. Kalau sekarang ini pajak pajak tidak lagi berbasis agama misal di Indonesia, tapi adanya PPh. Lalu kemudian ada pendapatan negara melalui kharaj, pajak produktivitas atau pemanfaatan tanah pada waktu itu. Jadi kalau sekarang itu pajak bumi dan bangunan. Lalu ada namanya istilah pendapatan negara namanya usur, yaitu bea cukai atau pajak perdagangan. Nah, kalau sekarang, selain zakat dan harta temuan. Nah, oleh karena itu, para pendengar yang dirahmati Allah, marilah kita teguhkan bahwa sistem ketenagaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membuktikan bahwa Islam itu tidak mewajibkan bentuk negara formal seperti khilafah atau negara Islam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hanya menanamkan, mewariskan nilai-nilai universal yang menjadi roda pemerintahan, sebagaimana diabadikan dalam prototipe negara Madinah tadi. Nah, tugas kita di Indonesia bukanlah memaksakan perubahan bentuk negara dan mencederai konsensus nasional NKRI kita, melainkan mengisi kemerdekaan ini dengan mengimplementasikan nilai-nilai yang ada di dalam Islam. Lah, DPR itu kalau di dalam konsep negara itu disebut ahli syura, ahlul hali wal aqdinya, unsur legislatifnya. Lah, apa yang tidak terakomodir oleh Indonesia, misal kalau tidak dikatakan negara kesatuan yang religi, yang agamis. Kemerdekaan saja, lihat di mana-mana. Biasanya istana maulidan, istana negara juga maulid. Setiap acara selalu didahului dengan ritual keagamaan, doa, istilah-istilah di dalam apa namanya kepemimpinan, musyawarah. Itu kan diambil dari kata-kata Islam semua. Jadi hakikatnya tidak perlu dan tidak ada yang namanya negara Islam, khalifah, tetapi yang ditanamkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan unsur-unsur negara di Madinah itu adalah nilai-nilainya. Nabi menanamkan nilai-nilai keislaman, nilai-nilai kepemimpinan, tetapi beliau tidak menentukan format negaranya, apakah harus khalifah, apakah negara Islam, apakah republik, ataukah dia serikat dan monarki dan semacamnya. Mungkin seperti itu, Bang Andre. Sementara mungkin khawatir ada yang masih mau ada yang didiskusikan. Terima
1: Baik.
0: kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Ustadz. Dan ini ada satu penanya dari Pak Siriono yang sudah bergabung di WhatsApp, Pak Ustadz. Katanya, Assalamualaikum, selamat pagi, Bang Andri dan Pak Ustadz. Mohon izin bertanya, katanya
0: Waalaikumsalam.
1: bagaimana seharusnya pemimpin yang zalim terhadap rakyat itu bisa diturunkan dari posisinya supaya diganti dengan yang lebih baik dalam memberikan kebijakan dan keadilan. Terima kasih, Pak Ustadz.
0: Iya. Kalau kita mengambil pendapat pendapatnya Ibnu Taimiyah, dalam perspektif siasa ya, politik ketatanegaraan Islam. Kalau kita mengutip pendapat Ibnu Taimiyah ini adalah imam terbesar, imam fikih yang menjadi madhabnya saudara-saudara kami di Muhammadiyah. Lah, Ibnu Taimiyah itu mengatakan, dipimpin oleh satu orang yang zalim, satu malam atau satu jam saja itu lebih baik daripada tidak ada kepemimpinan. Sorry, dipimpin 10 tahun oleh pemimpin yang dolim itu masih lebih baik daripada tidak ada kepemimpinan satu jam. Itu maksudnya apa? Pentingnya sebuah pemimpin. Pentingnya sebuah pemimpin karena ketika suatu negara tidak ada pemimpinnya dan tidak langsung digantikan, maka yang terjadi adalah chaos. Hukum itu tidak lagi bisa ditegakkan. Negara bisa dikatakan runtuh karena unsur yang empat tadi itu tidak ada. Lah, orang melakukan tindak pidana apapun itu tidak bisa di pidana, dihukum. Maka ketika kita melihat sejarah bagaimana ketika Presiden Soekarno waktu itu ditangkap kembali tahun 1948 itu, ya kan? Lalu kemudian gembar-gembor internasional Indonesia itu runtuh. Lah, lalu alhamdulillah pada waktu itu ada salah satu pejuang yang di Sumatera itu, dia mendeklarasikan bahwa NKRI negara Indonesia masih ada dan ibu kota dari Yogyakarta dipindah ke Sumatera. Itulah pentingnya sebuah negara. Lah, dari perspektif pendapat Ibnu Taimiyah tadi, jadi apa namanya, penting untuk tetap ada kepemimpinan dalam satu daerah, dalam satu negara. Terkait dia maksiat atau tidak, berbicara tentang maksiat dengan dolimnya, itu kembalinya nanti pada individu dia kepada Allah. Sebagaimana hadis, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin an ra'iyatihi. Setiap pemimpin itu bertanggung jawab dan pertanggung jawabannya itu akan diminta nanti atas apa yang dipimpinnya. Nah, tidak bisa kita melakukan yang namanya buat. Tidak bisa kita menamakan kudeta, pemberontakan, itu tidak bisa. Kita malah melanggar itu, begitu. Nah, di sistem negara Indonesia, gitu kan, kan sudah diatur. Nah, bukan tentang masalah maksiatnya, tapi ketika presiden itu melanggar, apa namanya, tidak berbuat, istilahnya itu amoral, lalu dia sakit, atau dia tidak bisa lagi melanjutkan kepresidenannya, itu kan bisa diganti, tetapi melalui putusan Mahkamah Konstitusi atau presidennya melanggar hukum dengan ancaman misal 5 tahun ke atas. Nah, itu kemudian nanti dia bisa digugurkan. Tapi kalau melalui misal yang inkonstitusional dengan menduduki atau menurunkan mengkondeta, nah itu salah di dalam Islam, itu dikenal sebagai pemberontak buat itu sendiri. Demikian Bang Andre.
1: Ya, baik. Semoga terjawabkan untuk Pak Suryono yang sudah bergabung di pagi hari ini, dan mungkin Ustadz bisa memberikan tausiah penutup terkait dengan tema kita nih Pak Ustadz, karena sudah hampir dekat dengan pukul 6. Silakan Pak Ustadz.
0: Iya. Baik. Para pendengar, pemirsa Mutiara Pagi RRI Pro 1 yang dirahmati Allah. Bagaimana yang saya sampaikan di awal tadi, jadi saya termasuk orang yang paling anti dengan yang namanya negara khalifah, apalagi dengan sistem khalifah. Apalagi kalau dulu itu ada khalifah pusat sentral Asia begitu. Lah, negara mana yang akan mau misal untuk dijadikan sentral Madinahnya, ibu kotanya? Kalau Asia dulu itu yang teroris-teroris itu dijadikan sebagai apa namanya khilafah. Misal Malaysia mau dijadikan ibu kotanya. Ya orang Indonesia tidak mau karena mayoritas Indonesia paling banyak jumlah penganut Islamnya. Mau dinaruhkan di Mindanao, ya tetap juga nggak mau. Brunei, Indonesia tetap nggak akan mau dengan Malaysia begitu. Satu hal juga yang perlu saya sampaikan, tidak semua apa Arab Saudi itu bang, itu bukan negara Islam. Meskipun konstitusinya adalah Al-Quran. Dan menurut perjalanan politiknya, madhabnya yang dipakai adalah madhab Wahabi, itu atas pesanan dari kolonial, dari Amerika untuk menekan Uni Soviet dan menekan Turki Utsmani pada waktu itu. Lah, Saudi Arabia itu bukan negara Islam, tetapi Al-Mamlakah As-Saudiyah, yaitu sistem kerajaan, meskipun konstitusinya Al-Quran. Negara Islam saat ini yang ada itu Malaysia, Brunei, terus Pakistan, nah itu negara Islam. Tapi sistem konstitusinya itu berbeda. Terus kemudian juga, kenapa saya sampaikan tidak bisa menegakkan negara Islam kayak tadi? Karena sekali lagi, Nabi tidak pernah menetapkan bentuk negaranya harus apa. Kalau kita berkaca pada sejarah, selesainya Khalifah Rasidin, sahabat yang keempat, lalu ganti menjadi Bani Daulah Abbasiyah, Daulah Umayyah, dan sampai ke daulah-daulah yang lain. Malah yang ada sistem monarki dan mereka banyak juga melakukan kezaliman-kezaliman terhadap rakyat itu, begitu loh. Jadi para pendengar Mutiara Pagi yang dirahmati oleh Allah, terakhir saya sampaikan, mari kita teguhkan pemahaman bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mewajibkan bentuk negara formal tertentu. Melainkan Nabi hanya mewariskan nilai-nilai substansial universal untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Sebagaimana prototipe ketatanegaraan yang dibangun oleh Rasul di Madinah. Yang sejalan dengan konsensus kebangsaan negara kesatuan kita Indonesia, yang berlandaskan Pancasila dan UUD 45. Di mana hal ini sesuai juga dengan kaidah usul yang menegaskan bahwa kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya itu hukumnya wajib senantiasa berorientasi kepada kemaslahatan. Jadi tasarruful imam ala ra'i ya, itu mau manutun bil maslahah. Jadi kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya itu harus berorientasi pada bil maslahah, sehingga menjaga keutuhan dan kedamaian bangsa Indonesia yang sekarang sudah berdiri 81 tahun ini adalah wujud nyata pengalaman risalah Islam yang rahmatan lil alamin, yang harus tetap kita jaga seutuhnya. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih Pak Ustadz atas kesempatan waktunya pagi hari ini. Sehat selalu Pak Ustadz.
0: Amin. Sama bang. Amin.
1: Baik, dan untuk Anda pendengar, sekali lagi terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bersama kami di pagi hari ini untuk sesi Mutiara Pagi. Dan semoga apa yang disampaikan menambah wawasan keislaman kita, semakin meningkatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kami akhiri untuk Mutiara Pagi di sekali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

disiarkan langsung dari Studio Pro 1 RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7. Inilah Warta Berita Pagi

0: Sari Berita Penting.
1: Kemenkum Kalimantan Barat perkuat layanan hingga tingkat desa.
2: Tuntutan yang paling nyata bagi kami sekarang itu dan ke depan adalah hadir di dalam.
1: Ribuan jemaah mengikuti solawat bersama Habib Syekh.
3: Hari ini kita melaksanakan hall yang 115 tahun

Itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam berita pagi ini, edisi Kamis 20 Agustus 2026. Bersama saya Andre Widianto, inilah berita selengkapnya.

0: Kami awali informasi pagi hari ini, pendengar, memastikan hukum hadir lebih dekat sekaligus melindungi karya masyarakat menjadi komitmen Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Barat pada momentum Hari Pengayoman ke-81. Selain memperkuat layanan hukum hingga tingkat desa dan kelurahan, Kemenkum Kalbar juga mendorong perlindungan kekayaan intelektual bagi seniman, yang salah satunya dirasakan langsung oleh seniman seni rupa Bani Hidayat melalui pencatatan karya lukisan Membaca Sungai Tua. Berikut kita simak laporannya.
1: Kementerian Hukum Kalimantan Barat terus mendorong kehadiran layanan hukum yang lebih dekat dengan masyarakat. Hal ini disampaikan Kakanwil Kemenkum Kalbar Joni Pesta Simamora usai upacara peringatan Hari Pengayoman ke-81 di Pontianak. Joni mengatakan kehadiran Kementerian Hukum harus diwujudkan melalui seluruh tugas dan fungsi, mulai dari pembentukan regulasi, pembudayaan hukum, layanan kekayaan intelektual, hingga administrasi hukum umum. Pemanfaatan teknologi informasi menurut Joni telah membuat masyarakat dapat mengakses sejumlah layanan hukum secara mandiri. Namun edukasi pendampingan tetap diperlukan agar masyarakat mengetahui layanan yang tersedia.
2: Tuntutan yang paling nyata bagi kami sekarang itu dan ke depan adalah hadir di dalam masyarakat. Nah, kita harus hadir dari semua aspek tugas fungsi kita. Kita menggunakan sarana yang paling kekinian dalam layanan, diantaranya teknologi informasi.
1: Dalam momentum yang sama, Kanwil Kemenkum Kalbar menyerahkan surat pencatatan ciptaan kepada sejumlah seniman dan pekerja seni. Salah satunya seniman seni rupa Kalbar Bani Hidayat yang mencatatkan karya lukisan monokrom bertajuk Membaca Sungai Tua. Pencatatan hak cipta menjadi penting untuk memberikan perlindungan terhadap karya sekaligus mencegah potensi klaim atau peniruan oleh pihak lain.
3: Seni rupa penting sekali karena ini menyangkut cipta yang kita jangan sampai diklaim oleh orang yang belakangan akan membuat juga gitu kan.
1: Bani sendiri aktif mengikuti pameran seni sejak 2016 hingga kini telah mengikuti sekitar 24 pameran bersama dan menghasilkan ratusan karya di mana sebagian telah terjual sementara karya lainnya masih disimpan sebagai koleksi pribadi untuk kebutuhan pameran berikutnya. Kehadiran layanan kekayaan intelektual tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya Kemenkum Kalbar memastikan perlindungan hukum tidak hanya hadir dalam pembentukan regulasi dan bantuan hukum, tetapi juga melindungi karya serta kreativitas masyarakat Kalimantan Barat. Syarusani melaporkan.
0: Beralih informasi lainnya, pendengar, Dinas Perpustakaan Kota Pontianak terus mendorong peningkatan literasi masyarakat melalui layanan perpustakaan yang tidak hanya berfokus pada aktivitas membaca, tetapi juga pengembangan keterampilan dan peningkatan kesejahteraan yang inklusif. Tercatat hingga kini, total mencapai lebih dari 4,8 juta kunjungan ke perpustakaan kota. Berikut laporannya.
4: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak mencatat lebih dari 4,4 juta kunjungan ke Perpustakaan Kota Pontianak yang baru setahun diresmikan. Jumlah ini merupakan akumulasi dari total kunjungan secara langsung maupun secara daring. Tercatat untuk kunjungan secara langsung 41.114 kunjungan dan 3,7 juta kunjungan dari selama periode Juni 2025 sampai Mei 2026. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak, Sri Sujiarti, mengungkapkan peningkatan kunjungan yang signifikan ini seiring dengan menerapkan konsep inklusi sosial dan pemanfaatan inovasi layanan digital. Sehingga perpustakaan tidak hanya menjadi tempat membaca, tetapi juga ruang bagi masyarakat untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang dapat mendukung peningkatan penghasilan maupun kesejahteraan, baik untuk pelajar, mahasiswa, disabilitas, lansia, maupun masyarakat umum lainnya.
5: Semakin banyak pengunjung perpustakaan yang artinya kita bisa berharap nilai literasi masyarakatnya, indeks literasi pembangunan masyarakatnya semakin meningkat gitu. Jadi masyarakat Kota Pontianak itu literasinya makin baik. Kalau literasi makin baik, maka kota itu akan semakin maju. Intinya seperti itu. Kemudian tadi juga saya sampaikan di perpustakaan ini banyak fasilitas yang bisa digunakan bersama.
4: Sri Sujarti menambahkan, hingga tahun 2026, Perpustakaan Kota Pontianak telah memiliki lebih dari 28.000 judul, dengan total 54.266 eksemplar. Satu di antara pengunjung Perpustakaan Kota Pontianak, Siti Mariam, menyambut baik berbagai inovasi layanan yang diberikan di Perpustakaan Kota Pontianak. Menurut Mariam, kenyamanan fasilitas dan kemudahan layanan menjadi alasan utama mengunjungi perpustakaan itu.
6: Ya, tidak berisi juga. Bukunya juga banyak yang bagus-bagus, banyak tersedia.
7: Masalahnya akan sering di sini.
6: Rencananya ya untuk keperluan mengerjakan tugas.
4: Untuk memperluas akses layanan, Perpustakaan Umum Kota Pontianak juga menyediakan sarana dan prasarana yang beragam. Pada gedung layanan seluas 2.100 meter persegi, mulai dari ruang baca umum dan anak, area baca lansia dan disabilitas, ruang referensi, ruang teknologi informasi dan komunikasi, ruang diskusi, hingga ruang studio dan serbaguna. Melalui berbagai inovasi ini diharapkan mampu meningkatkan literasi atau indeks membaca masyarakat Kota Pontianak. Muhammad Rokib dan Gulista Kisra melaporkan.
8: Anda masih menyimak Warta Berita Pagi RRI Pontianak. Warta berita ini disiarkan langsung FM 104,2 MHz dan dapat ditonton ulang di channel YouTube Pro1 Pontianak.
9: Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Anda masih bersama kami dalam Berita Pagi Pro 1 RRI Pontianak dan kami lanjutkan kembali informasi di pagi hari ini pendengar. Borneo Legalia Forum atau BLF 2026 kembali digelar Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura. Memasuki tahun ketiga, kegiatan ini memperluas peserta dari tingkat Kalimantan Barat menjadi se-Kalimantan dengan mengangkat berbagai persoalan lingkungan dan kondisi ekologis di Kalimantan. Berikut laporannya.
10: Borneo Legalia Forum BLF 2026 menjadi wadah bagi mahasiswa hukum untuk membahas berbagai persoalan lingkungan yang terjadi di Kalimantan. Kegiatan yang digagas mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura ini memasuki penyelenggaraan tahun ketiga. Berbeda dari dua penyelenggaraan sebelumnya yang melibatkan peserta dari Kalimantan Barat, tahun ini BLF memperluas partisipasi hingga tingkat Kalimantan, salah satunya dari Universitas Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Wakil Dekan 3 Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Hamdani menyebut persoalan lingkungan dipilih karena kondisi ekologis di Kalimantan saat ini memerlukan perhatian bersama.
11: Jadi persoalan-persoalan yang diangkat terkait persoalan-persoalan yang muncul di wilayah Kalimantan. Nah, di tahun ini memang ada perluasan. Kalau dua kegiatan sebelumnya hanya khusus untuk di Kalimantan Barat dari Fakultas Hukum se-Kalimantan Barat, tapi tahun ini se-Kalimantan, yang dari luar memang baru yang berpartisipasi itu dari Universitas Palangkaraya. Nah, diharapkan memang isu-isu yang mereka bahas ini adalah isu-isu lingkungan yang terjadi di wilayah Kalimantan. Nah, apalagi kondisi saat ini, kondisi lingkungan tidak baik-baik saja. Nah, dengan kegiatan ini diharapkan ada ide-ide yang datang dari mahasiswa bagaimana mengatasi persoalan-persoalan lingkungan yang muncul di wilayah Kalimantan.
10: Hamdani menambahkan, melalui forum ini mahasiswa didorong melahirkan gagasan dan solusi terhadap berbagai persoalan lingkungan. Hasil pembahasan dan gagasan mahasiswa selanjutnya diharapkan dapat dirangkum menjadi rekomendasi untuk disampaikan kepada pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Ketua Panitia BLF 2026 Hera mengungkapkan persiapan kegiatan telah dilakukan selama kurang lebih 8 bulan. Sementara rangkaian kegiatan berlangsung selama 5 hari.
12: Kalau untuk persiapan tentunya banyak ya Bang, terutama kayak untuk konsep, tema, dan juga delegasinya harus kami persiapkan, surat undangan harus kami sebar selama 4 bulan, kemudian kami harus fiksasi tempat, kemudian ada banyak lagi hal-hal yang harus kami audiensikan terhadap pemerintah, kepada pihak kampus, dan juga ada beberapa juga persiapan untuk malam keakraban yang memang lebih besar gitu kegiatannya.
10: Hera berharap BLF dapat terus berlanjut dan menjadi ruang bagi mahasiswa serta pemangku kebijakan untuk bersama-sama membahas dan mencari solusi atas persoalan lingkungan di Kalimantan. Wilhelmus melaporkan.
0: Ribuan jemaah antusias memadati kawasan Pasar Pelamboyan Jalan Gajah Mada Pontianak. Kehadiran masyarakat ini untuk mengikuti rangkaian haul ke-115 Habib Muhammad bin Abdullah Al-Mutahar serta sholawat bersama Habib Syekh bin Abdul Qadir Assegaf bersama dengan rombongan Majelis Ahbabul Mustofa. Berikut kita simak laporannya.
13: Pelantunan sholawat yang dipimpin oleh Habib Syekh bin Abdul Qadir Assegaf diiringi penabuhan rebana Majelis Ahbabul Mustofa menggema di depan Pasar Flamboyan Jalan Gajah Mada Pontianak hingga mampu menarik ribuan warga di lokasi. Panitia pelaksana Habib Ishak Al-Mutahar menyampaikan haul ke-115 Habib Muhammad bin Abdullah Al-Mutahar ini sekaligus bertepatan dengan momentum peringatan hari jadi kemerdekaan Republik Indonesia. Habib Ishak mengapresiasi tingginya antusiasme masyarakat Kota Pontianak dan berbagai daerah di Provinsi Kalimantan Barat yang hadir untuk mengikuti kegiatan sholawat bersama. Habib Ishak menyampaikan pesan kebangsaan kepada seluruh jamaah agar senantiasa menjaga persatuan dan mengangkat martabat bangsa.
14: Alhamdulillah wa syukurillah kami keluarga besar Al-Wadirham Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Mutahar hari ini kita melaksanakan haul yang 115 tahun. Sekalian kita memperingati hari jadinya kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun di Jalan Gajah Mada di depan Pasar Flamboyan. Antusias masyarakat sekota Pontianak dan umumnya Provinsi Kalimantan Barat hadir di dalam acara ini dalam rangka kemerdekaan Indonesia berselawat.
13: Sementara itu, Habib Syekh bin Abdul Qadir Assegaf mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga persatuan dan kesatuan, salah satunya melalui sholawat bersama.
15: Saling menyayangi karena Allah, saling menyayangi karena Allah. Ya, insya Allah. Ayo, mari bangkit Indonesiaku.
16: Amin.
15: 81 ke depan, insya Allah kita akan lebih baik daripada masa yang lalu. Amin. Semua berharap, ibu semua nanti ikut teriak bersolawat. Nggak ikut teriak bersolawat nanti. Sekali merdeka, tetap merdeka. Ya.
13: Selain diisi dengan sholawat dan tausiah, pada acara ini Habib Syekh juga memimpin menggelorakan semangat kebangsaan dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, lagu kemerdekaan hingga Subhanul Watan Nadatul Ulama sebagai bukti kecintaan terhadap Indonesia. Kegiatan ini pun juga disemarakan oleh figur publik lainnya seperti Ustadz Dery Sulaiman hingga YouTuber Willy Salim yang hadir langsung untuk memeriahkan peringatan haul kakek dari Habib Muhammad bin Abdullah Al-Mutahar tersebut. Muhammad Rokib dan Ira Adriani melaporkan.
17: Info cuaca hari ini dari BMKG Supadio Pontianak.
0: Selanjutnya kita ikuti perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama dengan perakirawan Iskandar. Silakan Iskandar, laporan Anda.
18: Selamat pagi rekan Andre di studio dan para pendengar RRI manapun Anda berada. Kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak akan melaporkan perakiran cuaca hari ini Kamis 20 Agustus 2026 berlaku mulai pukul 7 pagi ini. Kita mulai dari kondisi cuaca untuk pagi hingga siang hari ini. Sebagian besar wilayah Kalimantan Barat cerah hingga cerah berawan, namun terdapat beberapa wilayah yang kondisi udara kabur dan kabut asap. Untuk siang hingga sore hari nanti, sebagian besar wilayah Kalimantan Barat cerah berawan, dan malam hingga dini hari nanti, sebagian besar wilayah Kalimantan Barat cerah berawan. Untuk angin bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan 10 hingga 35 km per jam. dengan suhu udara rata-rata berkisar antara 23 hingga 35 derajat Celcius, dengan kelembaban udara 48 hingga 95%. Peringatan dini waspadai pula potensi terjadinya angin kencang dengan berdurasi singkat, dan waspadai juga kenaikan suhu udara dan berkurangnya potensi hujan dapat memicu kebakaran hutan dan lahan. Untuk pantauan titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat secara real-time selama 24 jam terakhir, terdeteksi adanya 3.989 titik panas yang tersebar di beberapa wilayah. Untuk indeks kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan dalam sepekan ke depan masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami di kalbar.bmkg.go.id atau melalui sosial media Instagram BMKG Kalbar atau juga dapat berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Iskandar. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Andri.
0: Baik, terima kasih Iskandar, selamat bertugas kembali. Itu dia pendengar informasi perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama dengan perakirawan Iskandar.

Sekian Warta Berita Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Andri Widianto mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terbaik.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada. Senang sekali di pagi hari ini kita bersama dalam sesi Kabar dari Kalbar yang merupakan siaran berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat, RRI Pontianak, Sintang, Sambas, dan juga Sanggau. Dan di pagi hari ini kami tentunya akan hadirkan informasi terkini terkait dengan kondisi cuaca di daerah masing-masing dan juga informasi sorotan yang mana juga bisa Anda ikuti tentunya di pagi hari ini melalui aplikasi RRI Digital, dan Anda juga bisa bersama kami melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Dan di pagi hari ini tentunya pendengar, kami juga akan hadirkan informasi sorotan di ruang dengar Anda, tapi sebelum itu Andre sapa dulu.

0: untuk rekan-rekan yang sudah terhubung bersama di pagi hari ini melalui aplikasi Zoom Meeting. Selamat pagi semuanya rekan-rekan.
1: Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Baik. Kita sambil menantikan rekan kita yang ada di Sintang ya untuk di pagi hari ini untuk bisa bergabung bersama. Tapi Andre sapa terlebih dahulu di Sanggau di pagi hari ini bersama dengan Jackie. Selamat pagi Jackie.
2: Ya selamat pagi kembali juga Andre dan rekan-rekan. Kalau Sanggau sudah beberapa hari walaupun 4 hari yang lalu ya itu ada hujan di Sabang Merah tapi tidak begitu lama, begitu sebentar. Dan saat ini kembali diselimuti kabut asap yang begitu semakin agak tebal begitu. Kemudian untuk lalu lintas di luar sana di Sabang Merah dan sekitarnya ini masih aman terkendala begitu.
0: Baik, aman terkendali ya. Oke, baik. Terima kasih untuk informasi atau gambaran dari Sanggau di pagi hari ini, Jackie. Dan kita bergeser dulu, kita ke Sambas bersama dengan Firdaus ya di pagi hari ini. Daus, gimana kabar di sana?
3: Pagi, Andre dan juga rekan-rekan ya. Kayaknya harus butuh ngopi nih ya, Jackie ya, pagi-pagi.
2: Betul-betul, ha. Ada kendala. Memang belum ngopi ini.
3: Oke, baik. Pendengar dan juga rekan-rekan di pagi hari ini ya, Sambas pantauan cuacanya cukup berawan ya, sendu sekali paginya, sejuk udaranya. Dan untuk arus lalu lintasnya lancar, masih ada beberapa yang bisa dilihat di sini. Anak-anak masih pergi sekolah aja. Itu aja sih, Andre.
0: Oke, baik. Terima kasih gambaran di pagi hari ini, Daus. Dan kalau untuk di Pontianak ini terpantau kurang lebih sama cerah berawan di pagi hari ini. Dan untuk di sekitaran Jalan Jenderal Sudirman juga sudah mulai tampak untuk aktivitas masyarakat. Dan kita lengkapi untuk informasi di pagi hari ini. Nah kita ke Sambas lebih dahulu deh ya. Ini terkait dengan pria 23 tahun yang tenggelam terseret arus sungai Sambas besar di Sejangkung. Seperti apa informasinya? Daus silakan.
3: Iya baik, Andri juga mendengar seorang pria berusia 23 tahun kali ini dilaporkan tenggelam setelah terseret arus sungai Sambas besar di wilayah Kecamatan Sejangkung, Kabupaten Sambas. Nah, peristiwa tersebut terjadi saat korban berada di sekitaran aliran sungai Sambas besar dan kemudian terseret arus sungai hingga akhirnya tenggelam dan tidak terlihat lagi di permukaan. Kejadian ini kemudian membuat warga sekitar melakukan upaya pencarian terhadap korban. Peristiwa tersebut juga mendapat penanganan dari pihak terkait ya untuk mencari korban yang dilaporkan tenggelam. Dan pendengar, kondisi arus sungai menjadi salah satu yang perlu diwaspadai masyarakat ya, terutama bagi warga yang beraktivitas di sekitar sungai atau berada di kawasan perairan. Nah, arus yang terlihat tenang di permukaan ini belum tentu aman ya pendengar, dan perubahan kedalaman pusaran air hingga derasnya arus di bagian tertentu itu dapat menjadi resiko bagi siapa saja yang berada di dalam maupun di sekitaran sungai. Nah, peristiwa ini menjadi pengingat bagi masyarakat agar selalu mengutamakan keselamatan ketika beraktivitas di kawasan sungai. Masyarakat juga dihimbau untuk tidak memaksakan diri berada di perairan ketika kondisi ini dianggap berbahaya. Hingga informasi ini disampaikan, perkembangan mengenai proses pencarian ini dalam kondisi korban masih menunggu ya Andre dan juga pendengar. Dan demikian informasinya. Hal uniknya lagi nih Andre, setiap tahun ya kejadian ini dikabarkan oleh warga pasti akan ada terjadi seperti ini. Dan mungkin aja kita anggap ini ada sebuah peringatan penting untuk selalu berhati-hati Andre.
0: Iya baik, jangan dikait-kaitkan dengan hal apapun ya. Daus ya, jadi memang hanya perlu kehati-hatian kita bersama tentunya dan juga kewaspadaan supaya lebih bijak lagi ya ketika berada di tempat-tempat yang memang umum gitu ya, apalagi ini salah satunya di perairan sungai gitu ya. Nah itu juga perlu kehati-hatian. Baik, ya sekali lagi terima kasih untuk informasi dari Sambas Wahyu dan maksud kami Daus. Dan selanjutnya informasi dari Pontianak. Nah ini kaitannya dengan perairan tapi berbeda gitu ya, karena ini berkaitan dengan layanan penyeberangan sampan Bardan Pontianak, di mana ini layanan penyeberangan ini sekarang sudah bisa menggunakan kris ya untuk pendengar dan juga rekan-rekan. Jadi dari Bardan Pontianak menuju Siantan yang semakin praktis setelah pembayaran tarif dapat dilakukan secara non-tunai menggunakan kris. Jadi digitalisasi pembayaran ini merupakan hasil fasilitasi dan juga kerjasama Bank Indonesia Kalimantan Barat dengan Bank Pembangunan Daerah bagi para pelaku usaha dan juga pengemudi sampan. Nah, jadi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Barat, Doni Septa Dijaya, yang mengatakan bahwa penerapan QRIS pada layanan penyeberangan ini menjadi bagian dari upaya memperluas ekosistem pembayaran digital hingga sektor transportasi masyarakat. Jadi menurutnya, kemudahan ini juga membantu pelaku usaha sampan beradaptasi dengan perkembangan transaksi non-tunai. Itu dia rekan-rekan dan juga pendengar untuk informasi dari Pontianak di pagi hari ini, dan kita bergeser lagi, kita ke Sanggau. Kita akan simak informasi terkait dengan DPRD Sanggau minta sekolah perpanjang belajar dari rumah. Seperti apa informasinya, Jackie, silakan.
2: Ya benar, Andre dan pendengar, di mana seperti yang disampaikan di awal tadi, memang terkait dengan cuaca di Kabupaten Sanggau ini sepertinya semakin pekat begitu untuk udaranya. Dan Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Sanggau, Paulus, mendorong perpanjangan kebijakan belajar dari rumah jika kabut asap masih tebal. Dan menurutnya langkah tersebut dinilai penting untuk melindungi kesehatan siswa tanpa menghilangkan hak mereka memperoleh pendidikan. Di selain itu, Paulus menyebut kebijakan belajar dari rumah sebelumnya diterapkan selama 2 hari dan perlu dievaluasi. Nah, jika kondisi asap masih memburuk, Dinas Pendidikan Kabupaten Sanggau diharapkan segera memperpanjang kebijakan tersebut. Menurutnya, belajar dari rumah ini merupakan solusi sementara dalam kondisi darurat kabut asap. Nah, pembelajaran dapat dilakukan secara daring maupun melalui pemberian tugas jika akses internet di sekolah terbatas. Ia juga menegaskan kebijakan tersebut tidak dimaksudkan untuk membuat siswa terus belajar dari rumah. Evaluasi kondisi udara perlu dilakukan secara berkala agar pembelajaran tatap muka dapat kembali berjalan ketika situasi sudah aman bagi kesehatan siswa. Begitu untuk informasi pertama dari Sanggau, Andre.
0: Baik, terima kasih Jeki untuk informasi dari Sanggau. Dan kita masih menantikan untuk rekan kita yang ada di Sintang untuk bisa bergabung bersama di pagi hari ini, untuk bisa menyampaikan informasi juga nanti salah satunya. Dan tentunya pendengar, jangan kemana-mana, terlebih dahulu tetap bersama kami di sini di Kabar dari Kalbar.
1: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
4: Satu peraduan film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
5: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombok kangen.
6: Sama-sama.
7: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
8: Nyanyi lagu apa kita, Pak C?
9: RRI Digital saja, toh.
8: Sesekali, jazz lah.
10: Semangat ya manggungnya.
11: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
12: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca.
6: Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
13: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
6: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
14: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Kembali masih di Kabar dari Kalbar yang merupakan siaran berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat, RRI Pontianak, Sintang, Sambasanga, dan juga tentunya di pagi hari ini untuk dari Sintang belum bisa bergabung bersama dengan kami di pagi hari ini pendengar dikarenakan kendala teknis. Dan untuk itu hanya kami bertiga nih ya, berarti dari Pontianak, kemudian Sanggau dan juga Sambas. Dan di pagi hari ini kami lengkapi ya dengan beberapa informasi lainnya lagi untuk ruang dengar Anda pendengar. Nah, kali ini kalau dari Pontianak menyoroti terkait dengan Kementerian Hukum Kalimantan Barat yang terus mendorong kehadiran layanan hukum yang lebih dekat dengan masyarakat. Dan hal ini disampaikan oleh Kakanwil Kemenkum Kalbar, Joni Pesta Simamora, di mana usai upacara peringatan Hari Pengayoman ke-81 di Pontianak, Joni mengatakan bahwa kehadiran Kementerian Hukum ini harus diwujudkan melalui seluruh tugas dan fungsi. Mulai dari pembentukan regulasi, kemudian pembudayaan hukum, layanan kekayaan intelektual, hingga administrasi hukum umum. Dan pemanfaatan teknologi informasi menurut Joni, ini telah membuat masyarakat dapat mengakses sejumlah layanan hukum secara mandiri. Namun, edukasi dan pendampingan tetap diperlukan agar masyarakat mengetahui layanan yang tersedia. Jadi dalam momentum yang sama juga, Kanwil Kemenkum Kalbar menyerahkan surat pencatatan ciptaan kepada sejumlah seniman dan pekerja seni, dan salah satunya seniman seni rupa Kalimantan Barat, Bani Hidayat, yang mencatatkan karya lukisan monokrom bertajuk Membaca Sungai Tua. Dan itu dia informasi sorotan dari Pontianak di pagi hari ini. Yang berikutnya rekan-rekan dan juga pendengar, dan kita lanjutkan kembali informasi di pagi hari ini bersama dengan rekan yang ada di Sambas terkait dengan Bupati Sambas soroti biaya produksi harga gabah dinilai itu perlu naik. Seperti apa informasinya? Dau, silakan.
1: Ya, baik Andre dan juga pendengar, harga gabah di tingkat petani dinilai perlu mendapat perhatian menyusul meningkatnya berbagai biaya yang harus dikeluarkan petani dalam proses produksi. Bupati Sambas ini menyoroti kondisi tersebut terutama setelah adanya kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM yang turut berdampak terhadap biaya kebutuhan dan aktivitas pertanian. Menurutnya kenaikan biaya produksi ini perlu menjadi pertimbangan dan dalam menentukan harga gabah ya, sebab ketika biaya yang dikeluarkan petani ini semakin tinggi, sementara hasil panen tidak mengalami penyesuaian. Nah, kondisi tersebut berpotensi menekan pendapatan petani. Jadi petani tidak hanya mengeluarkan biaya untuk kebutuhan di lahan, tetapi juga harus menghadapi biaya transportasi pengolahan lahan hingga kebutuhan lainnya yang berkaitan ya dengan produksi prosesnya. Karena itu harga gabah ini dinilai perlu disesuaikan agar hasil panen yang diterima petani tetap memberikan nilai ekonomi yang layak. Nah, persoalan harga gabah ini juga menjadi perhatian penting karena berkaitan langsung dengan kesejahteraan petani sebagai salah satu kelompok yang berperan menjaga ketersediaan pangan masyarakat. Di sisi lain, kenaikan harga gabah tentu perlu tetap mempertimbangkan kondisi pasar dan kemampuan masyarakat ya sebagai konsumen. Pemerintah daerah diharapkan dapat terus mencari solusi agar kepentingan petani dan masyarakat dapat berjalan seimbang. Jadi dengan begitu petani memperoleh harga yang layak ya Andre, sementara kebutuhan pangan masyarakat tetap dapat dipenuhi dengan harga yang terjangkau. Andre.
0: Baik, terima kasih untuk informasi berikutnya dari Sambas Daus, dan kita bergeser ke Sanggau. Kita akan simak informasi terkait dengan PAD minim. DPRD minta kontribusi perusahaan dorong pembangunan Sanggau. Seperti apa informasinya, Jackie? Silakan.
2: Baik, Andri dan pendengar, di mana DPRD Kabupaten Sanggau mendorong pemanfaatan Corporate Social Responsibility atau CSR perusahaan yang berinvestasi di kabupaten itu untuk mendorong percepatan pembangunan daerah. Kontribusi CSR perusahaan sangat diperlukan menambal anggaran pembangunan yang tidak cukup dibiayai dari APBD. Dan dari 1,6 triliun rupiah itu rinci 937 miliar rupiah atau sekitar 59% digunakan untuk gaji pegawai, kemudian belanja fisik di sejumlah OPD berkisar 100 miliar rupiah. Dan menurutnya hadirnya investasi di Kabupaten Sanggau ini bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat di tempat perusahaan itu berinvestasi. Nah, setiap perusahaan Sambungnya, memiliki tanggung jawab sosial yang bisa dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur, kemudian pendidikan, kesehatan, bahkan ekonomi masyarakat. Ia juga menyebutkan ketidakberdayaan Pemkab Sanggau dalam mempercepat proses pembangunan dikarenakan tidak memiliki sumber-sumber pendapatan yang memadai. Nah, dua sumber pendapatan terbesar Kabupaten Sanggau yaitu pertambangan dan perkebunan. Lanjut dia, kewenangannya sudah diambil alih pemerintah pusat. Demikian informasi kedua dari Sanggau, Andre.
0: Ya, sekali lagi terima kasih banyak untuk informasi dari Sanggau, Jeki, dan juga menjadi informasi penutup untuk di pagi hari ini. Dan kita juga informasikan ya bahwa nanti akan ada beberapa event yang akan berlangsung juga di RRI tentunya ya, rekan-rekan ya. Baik di Pontianak, di Sanggau, bahkan di seluruh Indonesia nih ya, rekan-rekan ya. Ada acara Bintang Radio 2026 juga ya kan. Kemudian nanti akan ada RRI Fest juga ya.
2: Betul ya.
0: Oke, baik. Kalau di Sanggau berarti udah mulai persiapan juga ya, Jeki ya?
2: Di sini sudah disampaikan melalui kegiatan-kegiatan dan bahkan melalui siaran langsung. Mm-hmm. Maksudnya dalam ini ya, dalam berbentuk spot promo dan sebagainya begitu. Mm-hmm. Dan ini sudah beberapa yang sudah mendaftar kalau Bintang Radio begitu.
0: Oke, baik. Dari Sambas nanti boleh merapat ke sini juga ya untuk yang mau mendaftar mungkin ya kan?
1: Iya, kita bantu sosialisasikan, Andre.
0: Aha. Jadi yang mau ikutan RRI Fest atau mungkin mau ikutan Bintang Radionya boleh merapat dari Sambas ke sini ya. Atau iya, mau ke Sanggau juga boleh ya kan.
2: Lebih jauh ya.
0: Lebih jauh. Mana tahu ya kan. Ya pastinya kita nantikan bibit-bibit muda ini ya, putra-putri berbakat untuk bidang tarik suara, tentunya nanti bisa bergabung di ajang Bintang Radio 2026 yang juga sudah mulai dibuka kalau dengan beberapa lagu pilihan juga baik dari putri maupun putranya ya. Jadi boleh dilatih dari sekarang juga sebelum nantinya PD nih ya untuk daftar dan tampil dengan lagu yang mana gitu ya kan. Oke deh, baik sekali lagi. Terima kasih semuanya rekan-rekan. Terima kasih Daus yang ada di Sambas.
1: Terima kasih kembali, Andre.
0: Terima kasih juga Jeki yang ada di Sanggau.
2: Baik, terima kasih kembali juga, Andre.
0: Baik, dan juga rekan kita mungkin yang ada di Sintang yang sedang merilai kita juga di pagi hari ini ya. Terima kasih. Dan tentunya untuk Anda pendengar, sekali lagi terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bersama kami dalam sesi Kabar Radio Kalbar edisi kali ini. Dan informasi yang mungkin terlewat Anda dengarkan di pagi hari ini bisa lihat tayang ulangnya di kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.

Pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada, sesaat lagi akan kami ajak Anda untuk merapat ke Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: KPK telah menetapkan satu orang tersangka, yaitu Saudara HNV, selaku Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kanwil DJP Provinsi Banten 2011.
2: Investasi swasta sendiri ada 74,54 triliun. Untuk apa saja? Itu ada 67 investor.
0: Dari berita, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan mantan Kepala Kanwil DJP Banten dan Jakarta khusus terkait dengan dugaan gratifikasi. Sebanyak 67 investor swasta kini mulai membangun berbagai fasilitas di Ibu Kota Nusantara. Para guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K mendapat kabar bahagia karena kini ada titik terang untuk nasib mereka ke depan. Inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 20 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan mantan Kepala Kanwil DJP Banten dan Jakarta Khusus, Muhammad Hanif, terkait dugaan gratifikasi senilai puluhan miliar rupiah. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
3: Pak Hanif, ada yang mau disampaikan, Pak?
4: Betul, Pak. Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan mantan Kepala Kanwil DJP Banten dan Jakarta Khusus, Muhammad Hanif, terkait dugaan gratifikasi. Penahanan dilakukan selama 20 hari pertama, terhitung 19 Agustus hingga 7 September 2026 di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. PLT Direktur Penyidik KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan, sebelumnya memang Hanif telah ditetapkan sebagai tersangka pada 25 Februari 2025. Hanif diduga melanggar pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait penerimaan gratifikasi. Dalam konstruksi perkara, Taufik mengatakan Hanif diduga menggunakan pengaruh dan koneksinya saat menjabat sebagai Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus, di mana pengaruh itu digunakan Hanif untuk kepentingan pribadi dan usaha anaknya.
1: Jadi dalam perkara ini, KPK telah menetapkan satu orang tersangka, yaitu Saudara HNV, selaku Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kanwil DJP Provinsi Banten 2011, dan Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus 2015-2018. Jadi masa periode jabatan tersangka ini kita sisir dari 2011